0: saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sekru Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang, sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok, lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mufiroh.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti. dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
4: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
5: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
5: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama. Yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase ke-1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Narasi, Radio Inspiratif dan Informatif.

inspiratif dan informatif. Inilah

0: Sobat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, katanya nih Vario neh kecelakaan. Nah, ini katanya sistem CBS mbak kon berubah dari pihak Honda nih kelemahannya sistem CBS-nya. Nah, ini Sobat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ari.
1: Halo Mbak Cahaya, nggih.
0: Nggih, laras Bunda.
1: Takut salah Mbak.
0: Boten, benar. Senilainya 100 Bunda langsung.
1: Gimana cuaca Magetan Mbak pagi
0: cuacanya,
1: ini?
0: Cuacanya Pak Magetan pagi ini anu Bun, agak apa jenenge agak mendung-mendung ngoten lho. Tapi masih
1: kalau
0: panas.
1: Di Ngawi, kalau di Ngawi cerah Mbak, lalu lintasnya lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Ya banget Mbak Cahaya, aku seneng aku. Grab ya.
0: Nggih.
1: Bunga mawar, bunga melati,
0: masuk.
1: Yang tiar menawan hati.
0: Masya Allah. Bunda Ari ini pinter sekali untuk apa namanya pantunnya.
1: Udah ada yang naik, Mbak.
0: Alhamdulillah, sampun Bunda.
1: Mbak, ini lagunya bebas.
0: Bebas, monggo, napa niki?
1: Apa ya, mari rong jadi akan aku tak anu eh. Apa tak salam-salam dulu,
0: monggo,
1: Mbak.
0: Monggo, nggih, Bunda.
1: Salamnya untuk Bunda Ayu, terus Mas Angga, Bunda Narti, Bunda Ari di Madiun, Bunda Mayang. Terus apa yo Mas Yanto, Mas Yono.
0: Mas Yanto, leres.
1: Ya, Bu Sri Huning, Mas Abib, dan semuanya.
0: Nggih, Bunda.
1: Mbak,
0: dalem.
1: Aku nanti minta lagunya Cinta Terbaik, Mbak.
0: Oh, nggih, dari Fatin niku nggih, Bun.
1: Sing jujur saja.
0: Nggih, Fatin.
1: Iku lho, Mbak.
0: Iya, Cinta Terbaik. Nggih.
1: Mbak Cahaya nanti sampai jam berapa?
0: Sampai jam 8, Bunda.
1: Oh, tak kira sampai jam 10.
0: Mangke jam 10. Mangke wonten rencang mele sama Mbak Tias.
1: Oh, kyu baru neh, Mbak.
0: Nggih. Terus.
1: Ini aku lagi gak kenal aku njajal.
0: Mangke kenalan, nggih.
1: Wis detail kok pokoke gak tak uwai,
0: nggih. Nggih, siap, Bunda.
1: Gak ngalih jumbuk.
0: Matur suwun.
1: Tuku gedang ning Pak, tuku gedang ning pasar sore. Aja ngalih gelombang radio rasi bae.
0: Masya Allah. Jan Bunda ini pinter.
1: Ya, makasih Mbak Cahaya.
0: Sami-sami, Bunda.
1: Disambung lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Ari Ngawi yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, Sobat Terasi, ini kembali lagi ya tadi masih aku sik maca kelemahannya sistem CBS sampai urung sida karena apa namanya ada bunda yang cuantik interaktif nih dengan Cahaya. Nah, di rem belakang, depan ikut ngerem tapi beberapa persen gitu loh kalau sistem CBS, katanya suhunya ini. Katanya Kak Bayu Samudra Wijaya ya. Jadi pas turunan otomatis ngerem belakang, depan juga kena, Mbak. Jadi kalau panas enggak bisa gantian. Mending rem manual kayak Yamaha. Yamaha apa Yamaha ini? Remku CBS di Vario ku 160 aja tak off kan Mbak, kelemahan rem CBS terutama di pegunungan pas jalannya menurun, hati-hati ya. Kalau Honda yang pakai CBS pengen off kan aja CBS-nya pas handle rem, depan diganjel baut aja pas kabel rem CBS-nya. Ya ponggon, jenengan pokoknya dicek-cek dulu, hati-hati kalau naik ya sahabat rahasia. Nah, ini requestannya Bopo Donosworo Fendi Kul.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan

0: Kur nutrisi metu ajek panen luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wiryan Kaipon Geger Matiun.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
7: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
8: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
5: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Resi, radio inspiratif dan informatif.

0: Sobat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, piye liburanmu kali ini kemana aja nih? Yang penting kalau seandainya kemana-mana ya toh, harus hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk have fun ya Sobat Rasi, jangan lupa untuk berbahagia. Nah Sobat Rasi, juga ini kita intip dulu CCTV-nya di sekitaran Car Free Day. Loh, ini jam berapa ini? Kok masih sepi ya? Apa belum diperbarui? Coba kita perbarui dulu ya sahabat Rasi. Oh ternyata sudah ramai sahabat Rasi. Kita lihat bersama-sama. Monggo untuk jalan-jalan ke CFD. Gak apa-apa jalan-jalan ini tetap membuang kalori meskipun yang ditambah berkali-kali ya sahabat Rasi ya. Tapi ya gak apa-apa. Soalnya kan ya sesekali kan self reward ya. Sesekali. Nah tapi bendino piye iki. Tapi ya gak apa-apa, ini Car Free Day di Magetan rame banget. Monggo untuk menjajan-jajani, untuk memayukan UMKM Magetan. Ya sahabat Rasi yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Cahaya.
0: Nge, Bunda Mayang.
1: Iya, selamat pagi Sujeng Enjing. Good morning Mbak Cahaya.
0: Good morning Bunda.
1: Cuaca gurang-gurang sudah panas ter.
0: Oh sudah panas kentang-kentang. Kemarin juga enggak hujan Bun?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Tak kira diparingi hujan diingi gantian.
1: Hujan tangis loh Mbak.
0: Wes wis padha nek ngoten.
1: Nggih, kantongnya kering tuh.
0: Aduh. Sik 6 loh Bun tanggal iki, tapi tanggal tok kantongnya wis kering kerontang. Lah nggih, wis pokoke diparingi rezeki ingkang berkah barokah kathah merimpah ruah-ruah amin.
1: Kebetulan suara kau ini lagune cinta setia untuk selamanya Mbak, bukan cinta.
0: Oh alah, cinta setia untuk selamanya Bun. Ya, makanya tak golei gak ada.
1: Soalnya cinta, kalau minta itu.
0: Cinta setia.
1: Setia untuk selamanya.
0: Oh alah, setia untuk selamanya.
1: Aku sang bertahta. Okay. Dan bulan terdenyum manja.
0: Oh gitu Bun, tiba-tiba aku raruh. Nggih.
1: Aku yang derekku ya Mbak.
0: Oh minta lagu itu, siap Bunda. Habis ini
1: salamnya buat tadi ada Bunda Narti, Bunda Sri Uneng, Bunda Yani, Mama Puspa, Mama Lucy, wonten Mbak Sam, Mas Suki, Mas Angga, Mas Damarulan, Mas Ujung Enjing, Tutumi, wonten Bunda Warti kemarin sudah pulang ya Mbak.
0: Nggih.
1: Bunda Pari, Mama Denok, selamat pagi.
0: Sugeng Enjing. Bapak
1: Dona Suara, Bapak Bari, Cara Konyol, Bunda Rini Asmoro, selamat pagi. Sugeng Enjing. Terus kagem Sinten Malih Mbak. Bu Endang Suton, Pak Agusnya nggih Sugeng Enjing. Kedua, ya kemauan ya Mbak.
0: Siap Bunda.
1: Eh Pak Yanto, kok Raja Salamin masih lho.
0: Ini nomor siji, Pak Sugi sampun.
1: Mas Uki sampun. Oh, nak payan terus disalamin kon jiwiti lho, Mbak.
0: Oh, ngoten. Double pimp itu.
1: Anjir, enggak boleh jiwit-jiwit.
0: Oh iya, sakit ya,
1: Mbak Bunda. Mbak Jono yang sedang sedaya kabeh ya, Mbak.
0: Nggih, Bunda.
1: Mbak Cahaya sehat selalu, lancar sini panjang sewanipun. Jangan lupa sarapan, Mbak.
0: Siap.
1: Makasih, Bunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat, Bunda Mayang yang sudah interaktif dengan Cahaya. Oh alah, ternyata requestannya setia untuk selamanya. Tapi ngomongnya cinta untuk selamanya ngapunten nggih Pak. Cahaya masih belum menghafalkan lagu-lagunya. Nah ini requestannya Bunda Ari, cinta terbaik

0: Sahabat Rasi Media, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu di lingkungan Pemkab Magetan mendapat kepastian soal gaji tahun depan. Pemkab memastikan anggaran untuk 3.661 P3K penuh waktu aman hingga 2027. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Magetan Mas Suri mengatakan, jumlah P3K penuh waktu di Magetan saat ini mencapai sekitar 3.661 orang. Tenaga pendidik mendominasi komposisi tersebut. Dari jumlah keseluruhan P3K penuh waktu, sebanyak 2.300 orang merupakan tenaga guru. P3K penuh waktu kita sampai saat ini tercatat ada sekitar 3.661 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.300 pegawai di antaranya merupakan tenaga guru. Ungkap Mas Suri Selasa 6 Oktober. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana, kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
6: Guys, guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Skill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, Radio Inspiratif dan Info.

Saudara si media lo, balik lagi dengan cahaya dan kayaknya juga harus diakhiri dengan cahaya karena sudah menunjukkan pukul 8 ya sahabat rahasia. Temanku bestiku Kak Tia sudah datang, nanti silahkan untuk interaktif dengan Tia. Sebelum cahaya pamit undur diri nih, BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah menginformasi ya, dari total kejadian tersebut dari 1 sampai 30 September 2026 bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi kejadian yang paling dominan dengan 36 kejadian. Wow, cukup banyak ya sahabat rahasia. Disusul cuaca ekstrim sebanyak 4 kejadian, evakuasi pencarian dan pertolongan sebanyak 1 kejadian, dan evakuasi pencarian dan pertolongan hewan sebanyak 1 kejadian. Sementara itu alhamdulillah ya, tidak tercatat kejadian banjir luapan karena memang musim kering, apalagi musim kekeringan ya, dan tidak ada tanah longsor. Kadang kemarin itu walaupun udah musim kekeringan ada loh tanah longsor. Alhamdulillah tidak ada kejadian terduga selama periode tersebut. Cuma kobongan yang ngendi-ngendi ya sahabat dirahasia ya. Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi 4 kejadian pohon tumbang dan lahan terbakar dengan total 91 hektar. Aduh, lumayan pol ya. Tidak terdapat korban meninggal dunia maupun korban luka-luka akibat kejadian bencana dan peristiwa yang terjadi sepanjang bulan Mei 2026 ini. Namun terdapat 1 korban meninggal akibat laka sumur. Nah itu, selain itu kemarin juga ada yang nyemplung di jurang ya sahabat rahasia, dievakuasi lewat vertical rescue. Sebaran kejadian tercatat di beberapa kecamatan dengan jumlah kejadian terbanyak berada di kecamatan Kawedanan. Mesti obong-obong sing paling wakeh, yaitu sebanyak 7 kejadian. Nah itu kita kelurahane apa desane kudu di rodok di ayalah piye ngono lho, diikuti kecamatan Pelausan 6 kejadian, kecamatan Lembean dan Magetan masing-masing 5 kejadian, kecamatan Ngariboyo 4 kejadian, dan kecamatan Panean dan Kertoharjo masing-masing 3 kejadian. Pokoknya kejadian yang paling banyak saat ini adalah kobongan. Jadi sahabat rasi memang ya wis tanggone Mbak Cahaya dhewe bendino serge banget resik-resik, tapi ya bendino obong-obong kebone. Jadi rodok aduh, perasaan baru tak sapu ya rumahku ya, tapi sudah kotor lagi nih. Urung maneh, ya Allah, ambune baju-baju padahal baru dijemur. Urung maneh, kita yang sesak nafas karena udaranya wis panas ditambah obong-obong. Wis pokoknya semoga sahabat rasi di hari minggu ini dipanggah tetap semangat nyambut gawe untuk hari Senin besok, semangat mencari cuan-cuan lagi untuk besok. Dan minggu ini semoga sahabat rasi diparingi kebahagiaan. Yuk jalan-jalan. Nah juga ya sahabat rasi ya, semoga jenengan semua diparingi kesehatan, diparingi lancar rezekinya, diparingi panjang umur. Kalau rezekinya ada di langit diturunkan, kalau rezekinya ada di bawah dinaikkan, kalau rezekinya jauh didekatkan. Dan semoga pokoknya sahabat rasi semuanya diparingi pandai untuk bersyukur dan semoga dinikmatkan untuk beribadah ya sahabat rahasia. Amin ya robbal alamin. Cahaya pamit undur diri. Terima kasih sekali yang semuanya sudah interaktif dengan cahaya. Mohon maaf apabila selama kebersamaan ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
7: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
8: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
9: Rasi Media,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rasi. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Pagi. Nah sahabat Rasi, selamat hari Minggu dan juga selamat beristirahat. Dan mudah-mudahan di hari Minggu yang insya Allah ceria ini, mudah-mudahan sahabat Rasi selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga mudah-mudahan hari ini istirahatnya bisa puas dan juga nyaman ya sahabat Rasi. Dan hari ini Tias juga akan membahas hal yang santai-santai saja ya, karena ini hari Minggu sambil kita refreshing atau mungkin nanti sekedar juga berbagi informasi menarik yang lain. Dan juga sahabat Rasi, monggo silahkan juga bergabung dan juga nantinya berinteraktif ya bareng Tias, bisa lewat WhatsAppnya Rasi di 0811 3020906, atau bisa juga interaktif di 0351 896 137. Dan juga sahabat Rasi, mumpung hari Minggu, ayo silahkan di download ya aplikasi Express Radio untuk menonton visual radio Rasi ya di Express Radio. Dan kalau misalkan tidak bisa di-download aplikasinya, bisa juga lewat websitenya di www.rasifm.co.id. Monggo sahabat Rasi, Tias tunggu juga ya nanti untuk interaktifnya, atau ingin atau yang mau menyampaikan informasi-informasi juga diperbolehkan dan monggo ya, Tias tunggu. Dan sahabat Rasi, nantinya Tias juga akan kembali lagi di segmen selanjutnya, jadi tetap di Cakrawala Pagi.

0: みたい。Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Rasi Media, Inspirasi
5: dan Informatif.
6: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan. Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Pagi. Nah, sahabat Rasi, hari ini Tias akan membahas tentang olahraga. Nah, sahabat Rasi, biasanya minggu pagi ini ya, banyak sekali orang-orang ini yang bersemangat sekali nih untuk olahraga. Nah, biasanya pagi-pagi sudah ada yang jalan kaki, mungkin berkeliling di sekitar kampung, atau mungkin ke lapangan, atau ke stadion, atau ke gedung olahraga. Terus ada juga yang bersepeda, mungkin senam. Terus ada yang bermain badminton atau bahkan lari pagi. Nah, kan tetapi ketika besok ini masuk waktu hari Senin nih, Senin, Selasa, Rabu dan juga seterusnya, olahraga ini sudah mulai hilang ya dari jadwal pagi. Alasannya ya macam-macam, karena ada yang sibuk bekerja, terus kemudian tidak sempat, capek atau bangunnya kesiangan, dan mungkin merasa olahraga cukup dilakukan sekali seminggu. Nah, sahabat Rasi, kalau misalkan kita hanya berolahraga setiap hari Minggu saja, apakah itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan tubuh? Atau jangan-jangan kita merasa sudah sehat karena minggu pagi sudah berjalan kaki 1 jam, kemudian padahal 6 hari sebelumnya kita nggak ngapa-ngapain ya, hanya hari Minggu saja kita olahraganya. Bahkan di 6 hari sebelumnya kita lebih banyaknya duduk, terus naik kendaraan, dan pastinya juga jarang bergerak. Sebaliknya, ada juga yang berpendapat bahwa daripada tidak berolahraga sama sekali, maka olahraga setiap hari Minggu itu lebih baik. Nah, mana nih yang benar, sahabat Rasi? Apakah olahraga itu harus dilakukan setiap hari atau cukup beberapa kali dalam seminggu asalkan teratur? Nah, nanti Tias akan membahasnya lebih lanjut. Dan sahabat Rasi, kenapa orang baru semangat olahraga ini saat hari Minggu? Nah, banyak orang sebenarnya tahu ya bahwa olahraga itu penting. Informasinya juga ada di mana-mana ya terkait olahraga ini. Terus kemudian dokter pun juga menyarankan kalau kita aktif bergerak. Terus media sosial juga sekarang ini penuh sekali ya, kayak konten-konten, ada yang lari, ada yang jalan, ada yang bersepeda. Terus kemudian olahraga apa, padel dan lain sebagainya itu banyak sebenarnya yang memicu kita untuk sebenarnya seperti FOMO ya, atau pengen gitu, pengen juga kayak yang lain kayak gitu. Nah, serta sih alasannya ini ada banyak ya. Kenapa nih? Yang pertama, pastinya juga karena kesibukan. Karena pagi kita juga harus bersiap-siap nih untuk mau berangkat bekerja. Terus kemudian ada yang mau berangkat ke kantor, terus kemudian membuka toko kalau misalkan ada yang punya usaha gitu ya. Ada yang mengurus anak atau mungkin menjalankan usaha, terus kemudian begitu pulang ke rumah ini tenaganya sudah habis ya, sudah enggak ada lagi nih untuk olahraga. Dan kemudian yang kedua, karena ini olahraga dianggap membutuhkan waktu khusus nih. Ada yang berpikir harus memakai pakaian olahraga, terus pergi ke tempat yang memang tempatnya olahraga, atau mungkin berlari beberapa kilometer supaya dianggapnya olahraga beneran gitu ya, sahabat Rasi. Padahal aktivitas fisik ini tidak selalu seperti itu. Jalan kaki, naik tangga, bersepeda untuk keperluan sehari-hari, atau melakukan senam sederhana di rumah pun bisa membantu meningkatkan aktivitas fisik. Dan yang ketiga, ini karena soal kebiasaan ya. Kalau setiap hari kita terbiasa duduk lama dan kemudian jarang bergerak, tubuh pun terasa berat ketika diajak beraktivitas. Terus kemudian datanglah nih hari Minggu yang mana waktunya biasanya lebih banyak yang luang, terus kemudian udara pagi juga terasa segar, terus ada teman nih yang ngajak jalan-jalan, kemudian akhirnya kita juga olahraga. Tidak ada yang salah ya sahabat Nasi dengan kebiasaan itu, olahraga hari Minggu juga tetap bermanfaat. Akan tetapi sahabat Nasi, persoalannya adalah apakah aktivitas fisik tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh selama satu minggu? Nah sahabat Nasi, coba bayangkan ya, ada dua orang. Yang pertama ini suka berjalan kaki selama 1 jam setiap hari Minggu, tetapi 6 hari sebelumnya ini tidak bergerak sama sekali. Maksudnya kurang aktivitas fisik gitu ya. Terus kemudian ada orang yang kedua, ini berjalan kaki selama 20-30 menit pada beberapa hari dalam seminggu. Misalkan 3 hari dalam seminggu mereka ini olahraga ya selama 20-30 menit sesuai dengan kemampuan dan juga jadwalnya. Nah, secara umum kebiasaan aktif secara teratur ini lebih baik daripada hanya mengandalkan satu hari. Tentu hasilnya juga bergantung pada intensitas, kondisi kesehatan, dan juga aktivitas lain yang dilakukan. Nah, sahabat Rasi, gimana nih? Apa alasan utama sahabat Rasi ini jarang olahraga? Apakah karena sibuk kerja, tidak punya teman saat olahraga, atau malas bangun pagi, atau merasa badan ini sudah terlalu capek? Nah, sahabat Rasi, sampaikan pendapatnya ya di WhatsApp-nya Rasi di 0811 3020906, atau bisa juga interaktif di 0351 896137. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tentunya setelah ini Tias juga akan kembali lagi, jadi tetap di Cakrawala Pagi.
2: Sumandeng Mas Wadi.
5: Gitu, baiklah.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Iya, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget.

0: tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: baby happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai baby happy body fit pants ya.
1: Baby happy, mom happy. Winscare.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
5: Kerasi Media,
2: inspiratif dan informatif.
6: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Pagi. Dan untuk pembahasan yang selanjutnya nih sahabat Rasi, sebenarnya berapa lama sih kita ini perlu berolahraga ya? Dan sahabat Rasi, sebagai pedoman umum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini menganjurkan orang dewasa melakukan aktivitas fisik aerobik intensitas ya, sedang selama 150 sampai 300 menit per minggu, atau aktivitas intensitas berat selama 75 sampai 150 menit per minggu, maupun kombinasi yang setara. Selain itu, orang dewasa juga dianjurkan melakukan latihan penguatan otot setidaknya 2 hari dalam seminggu. Apa artinya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sahabat Rasi, tidak berarti kita wajib pergi ke pusat kebugaran atau tempat olahraga setiap hari ya. Waktu tersebut ini bisa dibagi menjadi beberapa sesi yang lebih mudah dijalankan. Misalnya, berjalan kaki selama 30 menit pada 5 hari berbeda dalam seminggu, totalnya ini juga sudah 150 menit. Kalau jadwal kerjanya padat, kita bisa membagi aktivitas menjadi sesi yang lebih pendek sesuai kemampuan dan juga kesempatan ya. Bahkan mulai dengan durasi yang lebih singkat tetap lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Aktivitas intens yang sedang biasanya membuat nafas dan juga detak jantung ini meningkat, tetapi kita juga masih bisa untuk berbicara ya, misalnya jalan cepat, bersepeda santai dengan kecepatan yang cukup, atau senam yang sesuai dengan kemampuan. Dan kalau berjalan sangat santai sambil hampir tidak mengalami peningkatan nafas ya. Biasanya intensitas ini mungkin lebih ringan. Ini tetap bisa menjadi langkah awal yang baik, khususnya bagi orang yang sebelumnya jarang aktif untuk bergerak ya, atau mungkin berolahraga. Dan perlu diingat ya sahabat Rasi, angka 150 menit ini juga bukan berarti semua orang harus langsung mengejar target tersebut sejak hari pertama. Dan bagi yang sudah lama tidak berolahraga, bisa dimulainya secara bertahap, meningkatkan durasi dan juga intensitas yang sesuai dengan kemampuan tubuh. Dan juga untuk orang yang memiliki penyakit tertentu atau mungkin sedang dalam pemulihan, atau bisa juga sedang mengalami keterbatasan dalam bergerak, jenis dan juga intensitas aktivitas ini sebaiknya juga disesuaikan dengan saran tenaga kesehatan ya sahabat Rasi. Jadi kesimpulannya, bukan harus olahraga berat setiap hari, yang penting adalah cukup aktif, teratur dan juga konsisten. Dan sekarang sahabat Rasi, mari kita hitung bersama. Kalau misalkan sahabat Rasi hanya berjalan kaki 30 menit setiap minggu, setiap hari Minggu ya maksudnya, berarti dalam satu minggu baru terkumpulnya 30 menit dari aktivitas tersebut. Dan itu juga masih jauh dari target umum aktivitas aerobik orang dewasa ya. Tapi sahabat Rasi juga jangan berkecil hati, kita juga bisa mulai menambahnya dengan sedikit demi sedikit ya. Dalam seminggu atau misalkan 3 hari ini bisalah dilakukan 10 menit atau 30 menit seperti itu. Dan juga yang selanjutnya sahabat Rasi, olahraga hanya hari Minggu saja ini apa ada nih manfaatnya? Nah, tentunya pastinya ada ya sahabat Rasi. Olahraga pada hari Minggu ini juga tetap memberikan manfaat. Tubuh kita juga tetap bergerak, otot juga tetap bekerja, dan juga jantung mendapatkan kesempatan untuk beraktivitas jauh lebih aktif. Dan juga bagi orang yang selama ini hampir tidak pernah berolahraga, memulai dengan jalan kaki setiap minggu ini, setiap hari Minggu ini juga merupakan langkah yang positif. Tapi sahabat Rasi, masalahnya bukan pada hari Minggu ya, melainkan pada kebiasaan selama 6 hari yang lainnya. Dan sahabat Rasi, bayangkan ya, seseorang yang bekerja di depan komputer dari pagi sampai sore, terus kemudian berangkat juga menggunakan sepeda motor, makan siangnya juga sambil duduk ya, terus pulang naik motor lagi, malamnya duduk menonton televisi atau bermain ponsel. Dan pada hari Minggu orang tersebut ya bersepeda lah selama 1 jam. Nah, itu juga tetap bagus. Namun bukan berarti aktivitas tersebut otomatis menghapus seluruh dampak kebiasaan duduk terlalu lama selama 6 hari belakang. Dan karena itu, selain olahraga yang terjadwal, kita juga perlu membiasakan diri bergerak dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, setiap 30 sampai 60 menit duduk, kita bisa menyela dengan kayak berdiri sebentar, terus berjalan, ambil minum, atau melakukan peregangan ringan kalau memungkinkan, memilih naik tangga ya daripada lift, terus kemudian berjalan kaki untuk jarak yang dekat, dan juga melakukan pekerjaan rumah secara aktif. Tapi sahabat Rasi, ada satu hal yang perlu diluruskan. Kalau selama seminggu tidak olahraga, lalu pada hari Minggu langsung memaksakan diri berlari jauh atau bersepeda dengan intensitas yang tinggi, itu juga bukan pilihan yang bijak ya. Apalagi bagi orang yang sudah lama tidak aktif atau memiliki masalah kesehatan tertentu, aktivitas juga harus ditingkatkan secara bertahap. Jadi olahraga hari Minggu bukan sesuatu yang perlu ditinggalkan ya, tapi justru jadi hari Minggu ini merupakan sebagai pintu masuk nih untuk membangun kebiasaan yang lebih sehat. Nah sahabat Rasi, misalkan ya sahabat Rasi coba bisa sampaikan pendapatnya ya, apakah sahabat Rasi ini tipe orang yang olahraganya rutin atau hanya hari Minggu saja? Monggo bisa disampaikan pendapatnya di WhatsApp 0811302906 atau interaktif di 0351896137. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tentunya setelah ini Tias akan kembali lagi tentunya di Cakrawala Pagi.

0: Plus News.
1: Sahabat Rasi Media, sebuah sepeda motor Honda Vario yang ditumpangi dua pelajar asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah menabrak pembatas jalan sebelum terjatuh ke jurang. Satu orang mengalami luka. Kecelakaan tersebut melibatkan pengendara berinisial TEP, 17 tahun, pelajar asal Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dan pembunjeng berinisial DRS, 17 tahun, pelajar asal Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Berdasarkan informasi awal, kecelakaan diduga terjadi akibat gangguan pada sistem pengereman sepeda motor saat melintasi jalur jalan menurun. Sebelum kejadian, sepeda motor melaju dari arah barat menuju timur atau dari atas ke bawah. Ketika melintas di lokasi kejadian, kendaraan diduga mengalami gangguan pengereman sehingga bergerak ke sisi kanan jalan. Motor tersebut kemudian menabrak pembatas jalan dan terjatuh ke jurang. Kondisi jalan yang menurun serta tikungan menjadi bagian dari lokasi yang kini diperiksa petugas untuk mengetahui rangkaian kejadian secara lebih jelas. Akibat kecelakaan itu, pembonceng mengalami nyeri pada kedua kaki. Korban dilaporkan dalam kondisi sadar dan mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, kerugian material akibat insiden tersebut diperkirakan mencapai 5 juta rupiah. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu butuh antar atau jemput pasien? Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani 24 jam tanpa biaya tambahan. Dengan respon cepat, aman, dan nyaman, serta gratis antar atau jemput untuk pasien rawat inap, kapanpun Anda membutuhkan kami, kami siap hadir untuk keluarga Anda. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan info.

0: niki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le Bu Katmo kok sendremine lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu, Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh saya ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Resi FM. Resi, radio inspiratif dan informatif.
5: Nyapo.
6: Takut aku,
5: Mbak. Takut apa,
6: Mbak? Radio ini saya bisa visual, Mbak.
5: Alah, ya apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
6: Aku lagi ngerti. Berarti saya ini pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti, Mbak, akeh ya sing delok bakalan.
5: Oh, ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengarnya yoke. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
5: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
6: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak. Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
5: Iya apa sih? Sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi, ya toh, di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet ngono kuwi.
6: Dicatet, aku balik ke arep pasang iklan, Mbah.
5: Oh iya, tak tunggu pokoknya.
6: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
5: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media,

Narasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Pagi. Dan sahabat Narasi, untuk pembahasan yang selanjutnya nih. Nah, bagaimana sekarang kita Tias akan membicarakan tentang kesehatan ketika usiamu semakin bertambah ya. Saat masih muda mungkin memang tubuh kita terasa lebih kuat ya, mau tidur larut malam besoknya tetap bisa bekerja, terus kemudian mau perjalanan jauh terus rasanya ini ya memang biasa aja. Tapi seiring bertambahnya usia, menjaga kebugaran ini menjadi semakin penting. Bagi orang dewasa dan juga lanjut usia, aktivitas fisik yang sesuai kemampuan dapat membantu menjaga kekuatan otot, keseimbangan, kebugaran jantung, dan juga kemampuan melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, sahabat Rasi, coba kita bayangkan bapak dan ibu yang ingin tetap mandiri masih bisa berjalan ke pasar, kemudian mengurus kebun, menyapu halaman, bermain dengan cucu, atau pergi ke tempat ibadah tanpa selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kemampuan seperti itu juga perlu dijaga ya. Aktivitas fisik menjadi salah satu bagian penting dari upaya mempertahankan kebugaran. Kemudian, apakah orang yang sudah berusia seperti 50, 60, atau 70 tahun itu masih perlu olahraga? Pada umumnya jawabannya adalah iya, selama aktivitasnya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi kesehatannya. Tidak harus berlari atau mungkin melakukan olahraga berat ya, tetapi bisa dimulai dengan jalan kaki, kemudian senam yang ringan, latihan kekuatan sederhana, atau latihan keseimbangan yang aman. Dan bagi orang yang sudah lama tidak aktif, mulailah dari durasi yang pendek dan juga ditingkatkan secara perlahan ya sahabat Rasi. Jika memiliki penyakit jantung, gangguan keseimbangan, nyeri sendi yang berat, atau kondisi kesehatan lain yang membatasi aktivitas, bisa dikonsultasikan jenis olahraga yang tepat dengan tenaga kesehatan ya sahabat Rasi. Jangan pula memaksakan diri hanya karena ingin mengikuti teman. Kalau teman sanggup berjalan 5 km, bukan berarti kita harus menyamainya ya, karena kemampuan setiap orang tentunya berbeda. Dan yang penting adalah tubuh tetap aktif dan aktivitas dilakukan dengan aman juga. Dan ada satu lagi nih sahabat Rasi yang tidak kalah penting, yaitu olahraga bukan satu-satunya penentu kesehatan ya. Ada pola makan, kemudian tidur yang cukup, tidak merokok, mengelola stres, dan juga pemeriksaan kesehatan ini juga berperan agar hidup kita ini bisa sehat ya sahabat Rasi. Dan sahabat Rasi, untuk yang selanjutnya, gimana nih solusinya untuk orang yang malas berolahraga? Nah, sahabat Rasi, kita sudah mengetahui ya banyak sekali manfaat dan juga anjuran olahraga ataupun aktivitas fisik. Namun sekarang ini persoalannya sebenarnya seringkali bukan tidak tahu, tetapi memang sulit ya untuk memulai. Ada yang berangkat kerjanya pukul 7 pagi, kemudian ada pedagang yang harus membuka toko juga sejak pagi, atau ibu rumah tangga yang dari pagi-pagi habis subuh sudah sibuk masak, membereskan rumah, dan juga mengurus anak. Dan juga ada pekerja dengan jadwal yang tidak menentu. Kalau semua orang harus menyediakan 1 jam khusus untuk olahraga, mungkin rasanya memang berat. Nah, mari kita gunakan cara yang lebih realistis ya. Ini yang pertama, sahabat Rasi tidak harus menunggu hari Minggu nih untuk olahraga. Kalau Senin sampai Sabtu tidak punya banyak waktu, bisa disisihkan seperti 10 menit untuk berjalan kaki atau melakukan aktivitas yang ringan. Bisa dimulai dari jadwal yang mungkin paling memungkinkan lah, yang waktunya sekiranya memang bisa digunakan untuk olahraga atau untuk olahraga ringan itu tadi ya sahabat Rasi. Yang kedua, ini memanfaatkan aktivitas sehari-hari. Kalau jarak memungkinkan ya mungkin bisa berjalan lah ya, saat mungkin membeli kebutuhan ke warung atau saat bekerja. Ini juga bisa sesekali berdiri dan juga berjalan sebentar. Di rumah juga bisa dilakukan pekerjaan rumah dengan aktif, tetapi ya jangan menganggap semua pekerjaan rumah ini setara ya dengan olahraga dengan intensitas yang sedang. Terus kemudian yang ketiga, bisa mencari teman olahraga.
Kadang mungkin kita malas ini karena harus sendiri ya, sahabat terasi. Nah, bisa nih mengajak temennya, teman kerja, atau tetangga, atau anggota keluarga yang lain, atau mungkin pasangan ya, bagi yang sudah punya. Dan misalnya membuat kesepakatan berjalan kaki setiap hari Selasa, dan juga Kamis sore, atau mungkin kalau sudah ada teman yang menunggu, biasanya kita bisa lebih termotivasi nih. Terus yang keempat juga memilih olahraga yang disukai ya, sahabat terasi. Karena ya tidak semua orang ini suka berlari, ada yang suka sepeda, ada yang berenang, ada yang senam, atau jalan cepat. Tidak perlu mengikuti tren ya, sahabat terasi, kalau itu tren itu kadang juga gak cocok kan ya sama kita gitu. Terus kemudian yang kelima ini bisa membuat target yang masuk akal. Dan jangan langsung berjanji ya olahraga 1 jam setiap hari, padahal selama ini juga jarang bergerak. Nah, bisa dimulai dengan target-target kecil yang dilakukan secara konsisten atau teratur ya, sahabat terasi. Misalnya minggu pertama bisa jalan kaki 10 menit nih selama 3 hari. Misalkan Senin, Rabu, dan Jumat, atau Senin, Rabu, Minggu, atau gimana. Kemudian setelah terasa nyaman, durasi dan frekuensinya bisa ditingkatkan secara bertahap. Dan juga jangan lupa menggunakan alas kaki yang sesuai ya, sahabat terasi. Pilih tempat yang aman dan juga memperhatikan kondisi tubuh. Dan jika muncul nyeri dada atau sesak nafas yang tidak biasa, terus kemudian pusing berat atau keluhan serius lainnya saat beraktivitas ya, bisa dihentikan aktivitasnya. Dan juga kalau memang parah ya, bisa meminta tolong dengan bantuan medis sesuai kebutuhan intinya, sahabat terasi. Dan juga intinya jangan menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk sama sekali tidak bergerak. Namun kita juga tidak perlu memaksakan olahraga sampai mengganggu kesehatan. Begitu sahabat terasi, dan sahabat terasi jangan kemana-mana. Setelah ini Tias tentunya akan kembali lagi di Cakrawala Pagi.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi? Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Rasi Media, Rasi dan Formatif.
5: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Terima kasih, Wadia. Inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Pagi. Nah, sahabat Tersi, tadi kan kita sudah membahas ya tentang masalah olahraga. Dan sekarang waktunya ya mencari tindakan nyata ya, daripada hanya membahas olahraga tetapi tidak pernah memulai. Bagaimana kalau misalkan kita ini juga membuat tantangan yang sederhana nih untuk diri sendiri. Bukan tantangan untuk menjadi atlet atau perlombaan ya, sahabat Tersi, tapi ini tantangan ini hanya untuk membangun kebiasaan lebih aktif selama 7 hari. Nah, misalkan ya, sahabat Rasi, dimulai dari hari ini ya, hari Minggu, yang mana kita bisa mulai dengan jalan kaki santai sekitar 15-20 menit. Terus kemudian nanti besok di hari Senin, ini ya, mungkin bisa jalan kaki entah di sela-sela waktu kerja atau di waktu istirahat, atau setelah selesai kerja kita bisa mulai dengan jalan kaki selama 10 menit ya. Terus kemudian di hari Selasanya mungkin bisa ditambahi dengan senam-senam yang ringan selama 10-15 menit juga. Terus kemudian yang hari Rabu, ini hari Rabu ini kita mungkin bisa bergerak aktif ya, dan juga bisa disisipkan peregangan saat jeda duduk. Dan di hari Kamisnya juga jalan kaki lagi sekitar 10-15 menit atau sesuai kemampuan. Dan Jumat ini juga bisa aktivitas ringan dan latihan sederhana ya, yang aman, latihan kekuatan seperti mungkin angkat beban sebesar, ada gak sih yang, ya ada dua yang 2 kilo gitu ya, sahabat Tersi misalkan. Terus kemudian hari Sabtu ini bisa memilih aktivitas yang disukai. Kemudian bisa dievaluasi nih kebiasaan selama seminggu, kira-kira gimana, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, itu hanya contoh saja ya, sahabat Tersi. Dan sahabat Tersi pun bisa menyesuaikan dan juga mencocokkan jadwalnya masing-masing. Yang penting dilakukan secara teratur. Dan ya itu kan tadi waktunya kalau Tias gambarkan tidak sampai 20 menit ya. Mungkin bisa diterapkan ya, sahabat Tersi, mulai hari ini. Dan juga perlu diingat, ini aktivitas ringan yang tidak selalu memenuhi target intensitas sedang yang dianjurkan. Dan kemudian seiring kemampuan meningkat, kita juga bisa menambah durasi dan juga frekuensi secara bertahap juga, sehingga mendekati pedoman aktivitas fisik orang dewasa sesuai dengan kesehatan dunia ya, sahabat Rasi, Organisasi Kesehatan Dunia. Dan latihan kekuatan ini juga perlu disesuaikan ya, misalkan gerakan berdiri dan duduk dari kursi yang kokoh atau latihan sederhana lainnya dengan teknik yang benar tentunya. Jika memiliki keterbatasan fisik dan juga kondisi medis, pilih latihan bersama arahan dari tenaga kesehatan ya, sahabat Rasi. Dan juga yang paling penting, jangan merasa gagal jika satu hari terlewat ya, lanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Tujuannya ini ya bukan menjadi sempurna ya selama 7 hari, tetapi tujuannya adalah membentuk kebiasaan yang bisa dipertahankan selama berbulan-bulan, mungkin bahkan bertahun-tahun gitu, sahabat Rasi. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tentunya setelah ini Tias akan kembali lagi. Jadi tetap di Cakrawala Pagi ya.

0: musik.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Kreasi Media. Inspiratif dan informatif. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
5: Kreasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.
6: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
7: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
6: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
7: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
6: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
8: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
9: toko sumber ayam Gorang Gare.

utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Rasi media inspiratif dan informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Pagi. Dan sahabat Rasi, untuk kesimpulan pembahasan Tias hari ini, jadi olahraga di hari Minggu ini juga tetap bermanfaat ya. Bagi orang yang sebelumnya tidak pernah berolahraga, ini bisa menjadi awal yang baik juga. Namun, jika kita hanya aktif selama satu hari dan hampir tidak bergerak selama 6 hari lainnya, kebiasaan tersebut juga belum tentu memenuhi kebutuhan aktivitas fisik mingguan. Dan bagi orang dewasa, pedoman umum dari WHO adalah 150 sampai 300 menit untuk aktivitas aerobik intensitas sedang per minggu atau 75 sampai 150 menit dengan aktivitas intensitas yang berat maupun kombinasi yang setara. Latihan penguatan otot juga dianjurkan setidaknya 2 hari dalam seminggu. Dan angka itu juga bukan untuk membuat kita takut, justru itu menjadi pengingat ya bahwa menjaga kesehatan perlu dilakukan secara teratur. Kita tidak harus langsung berlari yang jauh, kita juga tidak harus membeli sepeda mahal, kita juga tidak harus mengikuti semua tren olahraga yang ada di media sosial. Dan ini juga bisa dimulai dari kemampuan sendiri, terus kemudian kalau selama ini jarang bergerak ya, sahabat Rasi bisa mencoba untuk berjalan kaki sebentar, dan kemudian kalau sudah terbiasa, bisa ditambahkan durasinya. Dan kalau pekerjaan membuat kita duduk lama, sempatkan untuk berdiri dan juga bergerak. Dan kalau lebih bersemangat bersama teman, ya bisa mengajaknya ya dengan tetangga ataupun keluarga juga. Dan juga bagi yang sudah berusia lanjut atau memiliki kondisi kesehatan tertentu, ini bisa memilih aktivitas yang aman dan sesuai kemampuan. Dan ingat ya sahabat Rasi, tubuh kita ini digunakan setiap hari, karena itu merawatnya juga perlu menjadi kebiasaan sehari-hari. Sekarang sudah hampir pukul 10 ya sahabat Rasi, setelah ini juga waktunya sudah hampir jam 10, dan setelah ini juga waktunya flash news, dan tentunya Tias juga sebentar lagi akan pamit undur diri. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana ya, mungkin nanti Tias akan berpamitan setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap setia untuk menerkan Cakrawala Pagi ya sahabat Rasi.
1: Use.

0: Sahabat Rasi Media, Pengadilan Negeri atau PN Magetan menjatuhkan pidana penjara kepada dua terdakwa dalam perkara pengelolaan dana koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Mitra Sejahtera Indonesia. Muhammad Mahfur divonis 10 tahun penjara, sedangkan Wawan Wandoyo divonis 9 tahun penjara. Dalam putusan perkara tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa 6 Oktober 2026. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dr. Amirul Fakih Amza dengan Hakim Anggota Otnil Yuristo Yuda Prawira dan Andi Ramdan Adi Saputra. Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan denda masing-masing 100 juta rupiah kepada kedua terdakwa. Keduanya juga diwajibkan membayar restitusi kepada para korban dengan total sekitar 6,28 miliar rupiah. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ayo jaga imunitas keluarga Anda bersama paket imun booster Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Tersedia paket silver, gold, hingga platinum sesuai kebutuhan Anda, lengkap dengan injeksi vitamin dan pemeriksaan dokter umum. Imun meningkat, keluarga sehat bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Oke, sahabat Rasi, terima kasih ya sahabat Rasi untuk yang sudah mendengarkan dan juga memberikan pendapat terkait pembahasan Tias hari ini. Tias juga mohon maaf apabila ada salah kata selama siaran ya sahabat Rasi, dan juga sampai ketemu di lain hari, dan juga mudah-mudahan hari ini semuanya bisa hidup sehat dan juga semoga selalu diberikan kesehatan dengan berolahraga ya sahabat Rasi, dan sampai jumpa lagi di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Ya, punya, punya, punya, punya.
7: Aku mbak.
6: Tak apa toh?
7: Radio ke saya kini so visual ya, mbak.
6: Oh, lah, yo apa sih? Radio rasi media tu 100% visual.
7: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saya kini pasang jenenge iklan mana ya, mbak? Berarti terus akeh ya sing delok bakalan.
6: Oh, yo pinter mana yo? Radio rasi kan pendengar yo keh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
7: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih mbak?
6: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
7: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
6: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin radio-rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
7: Dicatet, aku bar iki arep pasang iklan wis Mbah.
6: Oh iya, tak tunggu pokoke.
7: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Maghfirah SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak.
4: Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi, jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Maghfirah.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya, jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya, orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri.
4: Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
5: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
6: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
6: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing pergi cabang. Jadi pergi itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama. Yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlalu lambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: abis ini kita bakalan ketemu nih, tapi melalui via phone aja ya. Jadi ada reporter kita Adimas yang masih saya berusaha ya untuk Putri hubungi ya. Kali ini mau podcast nih ya. Halo, selamat siang Adimas.
1: Halo, selamat siang rekan Putri.
0: Saat ini sedang berada di mana ini Adimas?
1: Ya, ya barek pendengar dan pemirsa Ras ya. Hari ini saya barusan aja masih makan siang. Waduh. Makan siang kita kali ini adalah menunya adalah nasi pecel, ada telur, ada kerupuk dan juga ada es teh bunyi di dalam ya. Saat ini saya berada di posko kebaikan warung makan gratis Magetan Kota yang berada di komplek gedung promosi ya, yang berada di Jalan Raya Pangeran Diponegoro. Nah kita ini sudah agak sepi sih rekan Putri ya, karena tadi sudah ramai banget dan menunya kayaknya tinggal satu loyang ya.
0: Waduh, dan ini ya.
1: Ada ya, ini menunya hari ini ya. Ini nasi yang nasinya pulen banget nih Putri. Wah. Kemudian ini sayurnya juga tinggal toge sama apa ini? Kayaknya daun apa nih namanya nih?
0: Apakah sejenis terancaman gitu?
1: Ya bukan, ada lagi kayaknya terancaman, cuman saya udah nggak kebagian nih tadi ya. Kemudian ini ada sambal kacangnya, ada telur goreng dan juga ada kerupuk. Ya, di sini juga ada es teh ya. Menu hari Rabu tanggal 12 Februari 2025. Nah kita pengen ngobrol dong dengan Mbak Ayi. Mbak Ayi.
2: Oh iya.
1: Nah ini inisiator daripada apa namanya ini, posko kebaikan warung makan gratis yang ada di.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo Mbak Ayi. Gimana ini Mbak Ayi kabarnya Mbak Ayi?
1: Kabarnya gimana Mbak Ayi?
2: Alhamdulillah baik dan ini bahagia sekali. Hari Rabu itu harus bahagia karena sudah apa ya, sudah antrean pas waktu untuk berbagi.
1: Apanya makan siang ya? Itu gini orang. Ini teman-teman
2: juga. Nah, ini relawan juga.
1: Ini adalah para relawan gitu yang di sana juga yang menyiapkan makan siang gratis Putri. Baik, kalau hari ini kenapa milih menu nasi pecel sih?
2: Ya.
1: Meskipun favorit saya juga nih.
2: Nasi pecel hari ganti-ganti ya. Kemarin itu kebingungan ide apa sih yang namanya menu apa gitu. Akhirnya salah satu relawan kami memberikan ide nasi pecel. Kemarin sudah sayur dan sayur.
1: Oh gitu ya. Ada yang ngasih pecel gitu kan? Iya, atau memang donaturnya ada yang ngasih anu sambal pecel gitu.
2: Iya.
1: Salah satunya juga itu pertimbangannya gitu.
2: Dari TV snack.
1: Dari catering TV snack ya. Oke, siap.
2: Itu tadi donatur snack tadi ya habis tadi.
1: Ada yang donatur snack gitu yang. Banyak tadi ya.
2: Iya, premium snacknya.
1: Wow. Saya nggak kebagian loh Putri ini.
0: Apalagi saya.
1: Saya premium gitu. Artinya memang di sini siapapun boleh berdonasi dan siapapun boleh makan gitu ya.
2: Boleh.
1: Itu. Makanya saya datang ke sini Putri menghemat makan siang.
0: Aduh, kalau boleh tahu nih Mbak Ayi, ini makan gratis ini setiap hari apa aja sih?
1: Makan gratis setiap hari apa Mbak Ayi?
2: Hari Rabu jam 11 siang. Habis ya.
1: Mbak Bes.
2: Luar biasa banyak ya. Donaturnya lagi
1: banyak. Oh, lagi banyak ya.
2: Banyak.
1: Nah, artinya elemen utama tadi ada snack gitu ya.
2: Yeah.
1: Oleh siapa tadi? Dari mana?
2: TV Snack.
1: Dari TV Snack ya. Makasih TV Snack. Semoga hari Rabu depan donasi lagi biar kita datang sini lagi.
2: Iya.
0: Amin deh.
2: Kemarin belum kemarin.
1: Iya.
2: Menu yang luar biasa.
1: Oh, gitu ya.
2: Itu apa itu? Donasi apa iga?
1: Iga di bikin apa? Iga di mana?
2: Wow,
1: ada sapi iga.
0: Wow.
1: Sayangnya kita kemarin memang liputan di Pengadilan Negeri ya.
2: Oh,
1: ya. Dan tadi juga merupakan sidang mediasi kedua dan alhamdulillah kasus tersebut tidak berlanjut karena rekan Bitner ini mencabut gugatannya sehingga para pedagang kaki lima ini juga tidak harus mengganti rugi dan sebagainya. Itu gugatan yang apa agenda hari ini di mediasi yang kedua gitu. Dan baik, kalau ini apa ya istilahnya pengelolanya sendiri. Nah, ini donaturnya mau kemana? Kalau tadi TV Snack datang langsung ke sini gitu ya. Nah, kalau enggak hari Rabu kemana dong?
2: Nanti ditekan aja di adminnya.
1: Oh, iya. Oh, di sini nih adminnya gini ya. Nah,
2: di rumah promosi
1: di toko
2: kan
1: ada outlet gitu ya
2: Disini itu tempatnya pusat oleh makanan. Jadi apa itu buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi donasi atau lewat
1: rekening. Nah, nanti kita spill dong nomor rekeningnya.
2: Iya, rekeningnya khusus tuh dari atas namanya warung makanan.
1: Oh, siap. Jadi buka ini. Nanti akan kita tetap kita informasikan rekan Putri ya, karena kebetulan radio kita, Radio Rahasia FM juga mendukung kegiatan mereka. Jadi untuk mungkin ada yang teman-teman dari Rahasia sendiri atau komunitas pendengar atau penonton Rahasia nanti mau berpartisipasi, boleh-boleh saja rekan Putri gitu. Okay. Mbak I, kalau terkait ini Mbak I, apa? Perencanaan, kalau minggu depan udah rencana apa gitu?
2: Belum ada.
1: Oh, belum ada ya?
2: Tergantung donaturnya. Donatur berhak mengatur.
1: Tergantung donatur gitu ya. Tapi kita kemarin hari Jumat yang lalu, kita sempat ke Lembean gitu. Yeah, yeah. Dari Lembean juga ada kegiatan yang sama. Ini juga masih satu komunitas ya?
2: Satu komunitas
1: gitu ya. Karena kemarin di sana ada mie ayam gitu.
2: Oh iya.
1: Bulan juga seneng mie ayam di sana.
2: Apa sih yang tadi seneng?
1: Yang penting halal dan nikah sih loh ya. Pokoknya kalau yang dikasih-kasih seneng gitu. Baik, kalau harapannya terhadap pemirsa ya ataupun pendengar Rahasia FM yang ini dong, yang pengen atau pengen bantu apa nih baik untuk teman-teman sana?
2: Kalau harapan itu ya semoga itu banyak donatur
1: iya,
2: yang terbuka itu ya. Donatur-donatur yang datang ke sini, apapun yang di wujudnya, apapun bentuknya itu silakan aja.
1: Jadi terima apa? Mau bantu apapun boleh gitu ya?
2: Boleh, mau bahan atau udah jadi atau seni atau buah atau buahan.
1: Boleh aja gitu boleh. Ya.
2: Tunai atau non tunai bisa.
1: Mungkin pendengar atau penonton nasi lagi panen ubi, mau gak jawab sih gitu ya?
2: Iya.
1: Tapi sedikit aja yang bawahnya, yang lain dijual gitu lah. Atau jenengan lagi panen sayur atau panen buah-buahan, ayo monggo.
2: Iya,
1: silakan
2: dibantukan aja. Datang bawa itu apa sayuran apa itu
1: iya.
2: Apa itu sawit putih.
1: Oh nah, iya.
2: Tomat juga apa
1: ya. Pokoknya sayur-sayuran di sana ya. Oh, siap. Nah ini pokoknya semua donasi kita terima gitu ya.
2: Iya. Dan akan meskipun sedikit atau banyak itu tetap menyesuaikan aja apa yang mau donasi.
1: Iya. Artinya kita mengajak kebaikan gitu.
2: Iya.
1: Yeah. Berbuat baik itu udah harus menunggu kaya.
2: Iya.
1: Tidak harus menunggu punya sesuatu gitu ya. Apa yang udah punya, ya, saya juga ini berdonasi gitu kan.
2: Iya.
1: Donasinya adalah itu meramaikan.
2: Iya. Ini sudah donasi kan?
1: Iya, donasi yang dengan. Iya, donasi paling mudah.
2: Sudah dikira terima kasih atas lomba. Oh, terima kasih kalau Arab. Ya. Sukses dan di
1: amin. Ya, nama juga mengajak kebaikan bagaimana pun caranya gitu. Nah, baik selain di sini kan kita memang kita berjumpa masih ya untuk masih. Kegiatan ini ya. Makan apa namanya? Makan hari Jumat gitu ya. Ini hari makan hari Rabu gitu.
2: Iya. Jumat itu kemarin ya untuk yang dari kota sini kan ada pos-posnya ya. Pos-posnya kemarin di Masjid Darussalam Banjar.
1: Oh, gitu. Oke.
2: Dapat
1: nasi
2: pokok. Kemarin menunya hati apel.
1: Oh iya. Kalau hari Jumat depan kemana? Biar saya ikut ke sana. Saya donasi meramaikan gitu lah.
2: Masuk apa gitu dari apa pun di TV kan.
1: Itu kalau besok Jumat kemana nih?
2: Belum tahu ini.
1: Oh, belum ya.
2: Pasti belum survei lah ya.
1: Oh iya. Nanti aja ya, Mbak ya kalau mau kemana gitu kan khusus buat saya. Jadi yang pasti buat Anda sahabat Rasi ya, Anda mau berbuat kebaikan dengan menyedekahkan ya apapun ya untuk menyediakan makan siang, karena ini di rumah makan gratis, warung makan gratis kebaikan, posko kebaikan ini ada nggak ada harus diadain gitu.
2: Iya.
1: Kayaknya wajib gitu Mbak ya. Meskipun ada harga jamnya 100.000 gitu.
2: Iya. Kita kok nggak kasihan.
1: Karena sudah ada yang apa ya, sudah
3: menjadwalkan gitu ya. Termasuk saya ini mulai menjadwalkan dari Rabu jam 11 jam 12 makan di sini. Oh siap, itu ya. Nanti kecewa, nanti ya,
2: kan ya. Kecewa gimana?
3: Tidak mau mengecewakan orang lain. Apapun yang terjadi, pokoknya makan siang gratis harus ada di rumah gedung produksi promosi ya, yang ada di Jalan Diponegoro nomor 1 ya.
2: Nomor 10.
3: Oh, nomor 10.
2: Ada sebelahnya Pak Mat.
3: Iya, pokoknya mentok di Jalan Salak karena ya, orang lebih kenal Jalan Salak daripada di Diponegoro ya. Kan di sana ada makam Gubernur Suryo gitu. Nah, pokoknya kalau dari Jalan Salak pokoknya terus lurus ke barat mentok, nah di sini lokasi daripada posko kebaikan warung makan gratis Magetan Kota.
2: Di bulan Februari hari Rabu.
3: Oh iya, mau puasa ya. Iya, nah, ini mungkin harus diketahui oleh
2: donasi untuk puasa bagi-bagi. Bagi-bagi itu masjid-masjid sama di jalan-jalan gitu.
3: Artinya meskipun kita masuk bulan puasa, berbuat kebaikan enggak berhenti.
2: Iya.
3: Skemanya nanti setelah bulan puasa apa nih, Mbak? Hari artinya makan gratis yang gratis hari Rabu tutup sementara.
2: Iya. Terus setelah itu satu minggu setelah
3: puasa awal gitu?
2: Iya, puasa awal nanti kita berhenti di masjid-masjid. Terus nanti kita jadwalkan jalan di titik, beberapa titik.
3: Oh, siap.
2: Biar gak
3: macet. Oh, siap. Artinya langsung lebih ke memilih lokasi biar gak macet gitu ya?
2: Iya.
3: Artinya nanti di bulan puasa jadwalnya adalah buka bersama?
2: Iya, buka bersama. Kemarin itu di sini kita buka bersama terus langsung berhenti ke jalan itu.
3: Oh ya, takjil ya.
2: Iya, takjil itu. Terus nanti ada macet
3: apa? Ada juga pakai dua kol gitu ya. Nah, ini buat Anda para pendengar dan juga penonton Rasi ya, Rasi FM. Nah, ini kalau Anda ingin meramaikan kegiatan bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, monggo berdonasi ke nanti kita spill Mbak ya, di bawah sini ya. Nanti kita spill untuk nomor rekening ya. Nomor rekening dari posko kebaikan warung makan gratis ya. Nanti hari bulan Ramadan pun kita nggak berhenti untuk berbuat kebaikan gitu ya. Jadwalnya adalah buka bersama gratis ya. Akan buka bersama gratis dan juga pembagian takjil dan ada yang untuk doa apa nih Mbak?
2: Nanti pada sembako sama belanja makanan.
3: Itu yang akan disalurkan. Ini untuk buka bersamanya setiap hari atau gimana, Mbak?
2: Enggak, nanti
3: ada jadwal tertentu ya.
2: Saya kan ini
3: menunggu donasi juga gimana gitu ya. Kalau donasinya lancar bisa setiap hari.
2: Iya, bisa setiap hari.
3: Meskipun capek ya.
2: Iya.
3: Saya yakin ini capek banget gitu.
2: Iya, soalnya puasa kan.
3: Nah, itu juga puasa, tetapi namanya buat kebaikan jangan berhenti gitu, Mbak. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Putri?
0: Ini kalau misalkan di hari Rabu nih, ini kan berarti tinggal beberapa kali aja di bulan Februari. Nah, untuk teman-teman Rasi yang mungkin pengen kesana tuh, mungkin startnya itu dari jam berapa sih, Mbak Ayi?
3: Untuk di sini makan siangnya?
0: Ya, yang hari Rabu itu.
3: Oh, hari Rabu itu jam 11 sampai selesai.
0: Oke.
3: Jam 11 Mbak ya?
2: Iya.
3: Nah, jam 11 sampai selesai. Biasanya ini jam 12 ya, sudah mau habis gitu loh. Karena jam 11 itu sudah ramai banget yang makan siang gratis di sini, ngantri sudah gitu.
0: Oke, aku mau tanya satu lagi.
3: Mungkin
0: nih.
3: Sekali-sekali bawa ke sini ya.
0: Oke, siap.
3: Saya ajak nanti itu belum datang.
0: Oke. Tapi Adi Mas, aku pengen tanya satu kali lagi nih.
3: Berarti masih satu kali lagi Rabu nih, Pak ya. Karena setelah itu kan puasanya. Oh iya. Masih satu kali lagi gratis. Nanti tak ajak Putri. Makan siang bersama saya gitu, padahal gratis gitu.
0: siap.
3: Makasih banyak Mbak. Pokoknya terus semangat untuk berbuat kebaikan Mbak Ayi ya, dengan menggalang donasi, memberikan makan siang untuk orang-orang yang membutuhkan. Baik, demikian Putri kebersamaan kita dengan Mbak Ayi yang berasal dari yang memiliki posko kebaikan warung makan gratis yang menyediakan makan siang gratis setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga pukul sampai selesai gitu. Kemudian di hari Jumat itu mereka juga berbagi untuk makan siang di masjid-masjid, bahkan nggak hanya di Magetan, di Kecamatan Leman kita sempat kemarin juga melaporkan dari sana bagaimana suasana makan siang gratis untuk di sana nantikan Putri. Buat Anda yang mungkin pengen bergabung dengan donasi ya, donasi apa aja, bisa sayuran, bisa bahan makanan dan sebagainya, bisa uang, bisa bawaan ya, Anda bisa langsung datang ke gedung promosi yang berada di Jalan Diponegoro atau totokan daripada Jalan Salak. Dan untuk donasi nanti akan kita sertakan alamatnya di sini, dan juga bisa juga nanti kalau mau Anda adalah teman-teman dari Rasi ya, nanti kita juga akan sertakan juga deh untuk kita sampaikan kepada mereka. Begitu rekan putri dari Jalan Diponegoro, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Adi, rekan Adi, selamat bertugas kembali. Baik, itu tadi ya sahabat.

nomor rekeningnya. Nah, kalian juga bisa berbagi ya nantinya lewat nomor rekening, bisa berupa ini ya, dana ya kan, atau mungkin berupa bahan yang sudah jadi ataupun mungkin masih

0: hidrasi ya, biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
0: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le Bu Katmo kok sender mimil ae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngonoe kok repot. Eh saya ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisa Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Rasi Media
4: Inspiratif dan Informatif.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
8: Rasi Media
4: Inspiratif dan Informatif.
10: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
11: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
12: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
13: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
14: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
15: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
16: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6, Rasi FM Magetan, media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
17: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
18: Rasi Media,

0: kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
2: Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
3: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata primanetra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
2: Tetes mata prima netra, Pak. Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
3: Bisa, Bu. Tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
4: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: memiliki kutu rambut yang hidup di kepala memang menjadi suatu yang sangat menjengkelkan. Gigitan-gigitan kecil di kepala yang dilakukannya membuat kulit kepala terasa sangat gatal. Belum lagi perkembangbiakannya yang sangat cepat sehingga membuat kulit kepala Anda akan semakin gatal. Telur-telur kutu yang menempel di hampir semua helaian rambut juga dapat menurunkan kepercayaan diri seseorang. Adapun cara menghilangkan kutu rambut adalah dengan memanfaatkan bawang merah. Aroma menyengat yang keluar dari bawang merah mampu membuat kutu rambut menjadi mati seketika di kepala Anda. Bawang merah juga bisa membunuh telur-telur kutu yang tadinya hendak menetas.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan enggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A. Dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Resensi media dan informasi.
2: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Biasa tepuk tangannya mana dong semuanya?
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: pokok bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari perkotaan hingga pelosok negeri, apalagi kebanyakan di antara masyarakatnya juga berprofesi sebagai petani. Kandungan gizi yang ada di dalam beras sendiri memang cukup banyak, mulai dari karbohidrat dan bahan-bahan tambahan lainnya. Namun jangan salah, tak hanya berasnya saja yang bermanfaat, namun juga air beras cuciannya atau yang dikenal dengan nama air tajin. Adapun manfaat air beras atau air tajin adalah bagi Anda yang memiliki kulit wajah kusam dan juga berjerawat, tak perlu mengeluarkan banyak uang hanya untuk perawatan ke dokter kecantikan maupun menggunakan produk-produk yang belum tentu aman. Cukup menggunakan air cucian beras tersebut untuk mencuci muka Anda secara teratur, maka secara bertahap kulit wajah akan tampak lebih bersih dan cerah.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, Radio Inspirasi.

0: Ya, apa?
1: Aku, Mbak.
0: Tak kok apa
1: to? Radio ki saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak ge ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti ya sing delok bakalane.
0: Oh ya pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya bakal haram gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon. Ngono.
1: Tapi kayaknya iki piye cara masange, Mbak? Kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
0: Iya apa sih? Bendina nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi gitu. Di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Ya, catet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Pelaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Rasi 90,6 FM, Rasi Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bareng Rara hari ini saat Rasi jam 12 sampai nanti di jam 2 ya. Ditunggu kebersamaan Anda. Pokoknya sampai kamu puas. Awal perjalanan kita, Rina Aditama dengan Nyawiji untuk Anda.

Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah. Rafa.

Selamat siang. Selamat berhari Minggu semuanya. Senang sekali Rara hari ini bisa nemenin sahabat Rasi semuanya di Cakrawala siang dulu ya. Aku kok mendadak ini ya hidungku. Hidungku mendadak banyak ingusnya. Mampet ya ampun. Nah, biar Raranya ada temennya, boleh dong temenin Rara di sini biar aku nggak jadi pilek. Nih hidungnya udah sempet banget. Aduh, piye iki? Silakan sahabat Rasi di 0811 3020906 atau SMS juga WhatsApp ya. Eh kok malam Senin sih? Eh malam Senin ya. Hari ini teleponnya 0351896137. Masa sih gak ada yang mau nemenin Rara mempersiapkan malam Senin dengan bahagia. Ini masih jam 12 sih. Sebenarnya kalau ngomongin masalah menyambut hari Senin dengan bahagia bukan dengan keluhan ya. Jadi untuk warga Magetan dan seluruh pendengar Rasi Media, semoga sehat, bahagia, dompet masih ada isinya, dan yang paling penting hati tidak sedang menyimpan masalah yang bikin susah tidur. Kenapa? Jadi gini sahabat Rasi, sekarang ini kita sudah memasuki hari menuju Senin. Aku mau mengingatkan ini Senin. Hey, pendengar. Ada yang sudah siap menghadapi pekerjaan besok. Ada yang masih menikmati waktu bersama keluarga. Atau jangan-jangan ada yang mulai gelisah. Gelisah, aku gelisah. Karena besok harus bekerja. Sekolah, kuliah, atau menjalankan rutinitas seperti biasanya. Tapi tenang. Jangan sampai nanti malam minggu. Jangan sampai nanti malam Senin kamu yang menyenangkan ini akan berubah menjadi malam penuh pikiran gara-gara membayangkan hari Senin. Ya, ingat, Senin itu bukan musuh kita. Senin itu hanya pertama dan pekan yang baru. Kesempatan baru untuk bekerja, memperbaiki kesalahan, mencari rezeki, menyelesaikan tanggung jawab, dan tentu saja mengejar cita-cita. Ya kan? Jadi kita nanti bakal ngebahas persiapan malam Senin. Persiapan malam Senin ya. Jadi tetap bareng Radio Rasi FM, boleh sambil disiapkan kopi, teh, camilan, atau mungkin cukup air putih saja. Yang penting hati tetap adem dan pikiran positif ya. Mari kita nikmati hari Minggu yang bahagia ini dengan berbagai hal yang menarik pastinya. Jangan dibuat apa ya, jangan dibuat terlalu mengeluh, karena mengeluh itu nggak baik ya Satrasi ya, keluhan itu nggak baik, tidak menyelesaikan masalah. Jadi gabung bareng Rara sampai tentunya jam 2 nanti ya, pokoknya tak jak bahagia. Padi insyaallah nanti ya. Saya

0: tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang bater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasi Media,
5: Kesehatan dan Informatif.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa.
8: Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Lulusan bank.
10: Baik, sahabat Rasi, Rasi Media. Selamat siang, apa Mas Bayu? Nanti lagi WA nih. Lagi. Salamnya buat Raranya, semangat siaran. Aku bahagia pada hari Senin, masuk kerja lagi, liburan lagi. Yo Mas sampean. Tapi aku yo bahagia kok dino Senin. Soalnya aku Senin libur. Aku Senin libur, Selasa libur. Ya toh? Terus hari Minggu itu enaknya buat jalan-jalan ke pantai. Sampai emang di pantai. Minum es degan sambil lihat laut. Nanti apa lihat laut? Laut dilihat, laut itu dilihat. Ya toh? Gak pengen. Apa? Oh, aku gak anu. Gak piknik. Aku lo wingi bar piknik. Bar songo Solo, bar songo Lamongan. Kurang piye jal sampai tak rewangi irungku mampet kau yang ini kok ya. Nah, mempersiapkan ya, namanya malam minggu, malam Senin. Jadi kenapa sih hari Senin itu bikin males ya? Jadi saya terasa pernah mendengar kan, hari minggu sore itu terasa menyenangkan. Tapi begitu besok ingat hari Senin, suasana hati itu langsung berubah. Padahal pekerjaan belum dimulai, sekolah belum masuk, alarm saja belum bunyi. Tetapi pikiran sudah lebih dulu capek banget. Fenomena ini sering disebut sebagai Monday Blues, yaitu perasaan malas, cemas, kurang semangat saat menghadapi awal pekan. Penyebabnya ini bermacam-macam. Ada yang merasa pekerjaannya menumpuk, tidak nyaman dengan lingkungan kerja, kurang tidur atau merasa waktu liburnya tuh terlalu cepat berlalu. Namun ada juga yang sebenarnya tidak membenci Senin, hanya belum siap meninggalkan kenyamanan hari liburnya. Pertanyaannya begini. Apa yang membuat Anda malas menghadapi hari Senin? Itu satu. Satu, ya kan? Kenapa malas menghadapi hari Senin? Yang kedua, apakah pekerjaan, sekolah, kemacetan, atau harus bangun pagi? Terus, kalau hari Senin bisa dihapus di kalender, apakah Anda akan setuju? Ya tau, dihapus. Senennya kalau dihapus bagaimana? Cari Pak Presiden. Masalah buat kamu. Ya kan? Jadi gini ya, sangat rahasia ya. Menghadapi yang namanya hari Senin itu terkadang memang membuat kita tuh sedikit rada enek, termasuk Rara. Kadang juga gak semangat, tapi mau tidak mau, ya kan? Mau tidak mau harus kita jalani semuanya. Harus kita lakukan semuanya. Yaitu yang memang harus kita lakukan, ya kan? Baiklah, jangan kemana-mana aja lah untuk saat rasi. Gabung bareng Radio Rasi FM untuk kesempatan siang kali ini masih di Cakrawala Siang. Pengen ikutan untuk bisa bergabung 0351896137 atau SMS juga WhatsApp 0811320906 ya.

lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan.

0: Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.
5: Dari kota kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: First use.

0: Sebenarnya sih kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Mospati Ngawi, tepatnya di simpang lampu lalu lintas Karangrejo, tepat pada hari Sabtu jam 10 malam. Bus Sugeng Rahayu bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Shogun. Akibatnya, seorang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Mas Danang. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18402 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

aku muncul. Halo, selamat siang. Salah, aku turunin dulu. Halo, selamat siang semuanya. Bentar, live TikTok-nya diiniin dulu ya. Aku siaran soalnya. Oke. Menjelang malam Senin. Ya, aduh. Senin itu sesuatu yang harus kita upayakan baik-baik ya. Kalau seumpama hatinya cewek gitu, harus kita alus-alusin gitu. Ya kenapa? Biar enggak biar enggak ngereok, biar enggak apa itu marah kayak gitu. Karena masalahnya udah dari rumah sekecil apapun persiapan kita agar Senin itu tidak berantakan itu terkadang sangatlah susah. Iya enggak sahabat rahasia ya? Mama Ina, selamat siang, Cafe Teras hadir, siap. Thank you ya. Jadi gini, salah satu menghadapi Senin dengan bahagia adalah mempersiapkan kebutuhan sejak malam sebelumnya. Tidak perlu persiapan yang rumit. Jadi cukup lakukan beberapa hal sederhana. Pertama mungkin mempersiapkan pakaian yang digunakan besok. Kedua, siapkan tas, dokumen, buku atau perlengkapan kerja. Ya. Ketiga, periksa nih jadwal supaya tidak kebingungan saat pagi tiba. Keempat, pasang alarm sesuai kebutuhan. Kelima, usahakan tidur cukup agar tubuh kita tuh tidak kelelahan ketika memulai aktivitas. Bayangkan nih, jika Senin pagi kita masih sibuk mencari kaos kaki. Kayak aku nih. Kaos kakinya ada dua warna, masa aku harus naikin kakiku, ya kan? Satunya putih, satunya hitam. Ya, kaos kakiku ini sekarang ada dua warna. Warnanya hitam dan putih. Mau aku naikin kakiku enggak sopan nanti. Nanti kena ini banet ya. Jadi bayangkan ya, kita tuh di hari Senin masih sibuk mencari kaos kaki. Kunci kendaraan tidak ketemu, ya padahal dikempit saja. Sarapan belum tersedia, lalu berangkat buru-buru. Belum sampai tempat kerja, emosi sudah naik. Di jalan, kena macet, ya, kena senggolan sama orang. Marah lagi. Padahal sebagian kerepotan itu bisa dicegah sejak malam. Ya, jadi kalau mungkin sahabat rasi, kalau Anda sendiri, apa yang harus disiapkan sebelum tidur agar besok pagi itu tidak kelabakan? Pakaian, bekal, kendaraan, atau justru menyiapkan mental dahulu? Kalau Rara dua-duanya, ya. Jadi mempersiapkan yang lebih baik membuat pagi kita tuh lebih tenang. Ya bekal udah disiapkan, apa yang perlu dipersiapkan semuanya, ya kan? Nggak mau dong. Pada saat kita sudah mau berangkat, kaos kaki tidak ketemu, sepatu tidak ketemu, ininya tidak ketemu, ya kan? Gak mau. Ternyata belum dicuci, repot lagi itu, ya kan? Repot. Oke. Nah, ada punya pengalaman apa nih? Pada saat mau berangkat kerja, tapi sesuatu hal itu tidak ketemu semuanya. Ada pengalaman? Kalau ada cerita dong bareng Rara di sini ya. Di 0351896137 atau SMS juga WhatsApp 0811302906 ya. Yang pengen nonton aplikasi Express Radio juga boleh ya. Di ini, aplikasi Express Radio saja. Itu nanti bisa di-download ya di Android. Kalau di iOS belum bisa masalahnya. Kalau Android sudah bisa. Silakan. Yang belum download di-download, login dulu biar kamunya bisa berkomentar di situ. Jangan cuma dilihat saja. Nanti kalau dilihat doang bisa bikin jantung hati masalahnya, ya kan? Nanti kamu kangen lagi sama aku. Kamu kangen enggak? Orang yang lagi ngelihat aku sini. Ngomong jujur sama aku, kamu kangen gak sama aku, ya kan? Kamu udah berapa tahun gak melihat aku?
Udah hampir 1 tahun kan. Gimana? Aduh ya Allah tolong. Ini kenapa? Padahal apa main? Ya, ditunggu ya komennya.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.
9: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
10: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Menuju ke Cirda Jatim 2026, Bupati Yes dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Chatly.
11: Baik sobat, menuju ke Cirda Jatim 2026, Bupati Lamongan dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Bupati Lamongan juga memberangkatkan kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan yang akan berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Jawa Timur tahun 2026 di halaman Pendopo Lokantara. Dalam sambutannya, Bupati juga berpesan agar seluruh peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih prestasi sekaligus menambah pengalaman dan mengharumkan nama Kabupaten Lamongan di tingkat provinsi. Sebanyak 9 kontingen dari jenjang MI, SMP, dan SMA akan mewakili Kabupaten Lamongan dalam ajang tersebut. Para peserta terbagi dalam 3 kategori usia, yakni usia 12 tahun, usia 15 tahun, dan usia 19 tahun, yang merupakan perwakilan terpilih dari masing-masing sekolah. Lebih lanjut, Bupati Lamongan juga menegaskan bahwa kegiatan baris berbaris tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga membentuk karakter melalui kedisiplinan, kekompakan, kepatuhan terhadap aturan, dan keseragaman. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi bekal dalam meraih cita-cita di masa depan. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
10: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. KPU Ngawi verifikasi calon PAW anggota DPRD dari fraksi Golkar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
12: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngawi mulai melakukan verifikasi calon pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Golkar pada Kamis 8 Oktober 2026. Tahapan ini dilakukan setelah KPU menerima surat dari DPRD Ngawi terkait proses penggantian Winarto. Verifikasi menyasar calon legislatif Partai Golkar dari daerah pemilih atau Dapil 3 Ngawi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada pemilu legislatif 2024. Proses tersebut dilakukan KPU Ngawi dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Ngawi. Dua nama yang diverifikasi yakni Budi Suprianto dan Novida Prasetyani. Pada Pileg 2024, Budi menempati posisi kedua dengan perolehan 853 suara, sedangkan Novida berada di urutan ketiga dengan 116 suara.
13: Surat pengajuan PAW dari DPD Golkar Kabupaten Ngawi kepada DPRD. Nah, kemudian hari Minggu kemarin DPRD Kabupaten Ngawi sudah mengirimkan surat kepada KPU terkait pergantian antar waktu. Nah, setelah diteliti sama KPU dan Bawaslu, maka hari ini dilakukan proses klarifikasi faktual. Pertama kepada yang bersangkutan nomor 2 karena ada surat pengunduran diri alasan sakit. Kemudian hari ini dilakukan klarifikasi faktual terhadap calon pengganti antar waktu dan berkat administrasi itu kan yang mempunyai kewenangan KPU diawasi oleh Bawaslu, maka kami tadi cuma menghantarkan KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi faktual.
12: Komisioner KPU Kabupaten Ngawi Muhammad Prasetyo Nugroho mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan calon yang berhak sekaligus memenuhi persyaratan sebagai calon PAW. Dalam prosesnya, Budi Suprianto menyatakan mengundurkan diri dari tahapan PAW dengan alasan kondisi kesehatan. Dengan demikian, proses selanjutnya dilakukan terhadap Novida Prasetyani sebagai calon dengan perolehan suara berikutnya. KPU kemudian memeriksa sejumlah persyaratan Novida mulai dari KTP, status keanggotaan partai politik, LHKPN, hingga surat pernyataan kesediaan menjadi calon PAW anggota DPRD Ngawi. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
10: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Dindik Magetan dorong bahasa Jawa lebih banyak digunakan di sekolah. Bahasa Jawa bakal digunakan di hari tertentu di sekolah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Resi Magetan, Adi Mas.
14: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mendorong penggunaan bahasa Jawa lebih banyak di lingkungan sekolah sebagai upaya menjaga keberadaan bahasa daerah di tengah generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan penggunaan bahasa Jawa di kalangan pelajar saat ini semakin jarang. Kondisi tersebut terlihat dari kebiasaan siswa yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi termasuk ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Menurut Suhardi, upaya menjaga bahasa Jawa tidak harus dilakukan melalui program yang rumit. Penggunaan bahasa Jawa dalam aktivitas sehari-hari di sekolah dinilai dapat menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar.
15: Ketika ketemu anak-anak, pakai bahasa apa? Jarang pakai bahasa Jawa. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Jangan dengan orang tua aja. Bahasa itu kan pertanda bahasanya bahasa Jawa menjadi langka. Malah kita itu Mataraman, Bu. Di luar bahasa Jawa.
14: Suhardi mengatakan, Dindik Magetan telah mempertimbangkan penerapan penggunaan bahasa Jawa pada waktu atau hari tertentu di sekolah. Selain itu, bahasa Jawa juga diharapkan dapat menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Namun Suhardi menegaskan penerapan tersebut masih membutuhkan kajian, terutama terkait regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dindik Magetan berencana menerapkan program tersebut secara bertahap. Untuk tahap awal, jenjang SMP menjadi salah satu sasaran karena pembelajaran bahasa Jawa masih menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Dia berharap penggunaan bahasa Jawa yang lebih intensif di sekolah dapat memberikan nilai tambah bagi siswa, terutama dalam memahami dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.
15: Tapi saya mau cari regulasinya loh ya. Dengan semangat kami, bahasa Jawa ini harus dirawat bersama-sama. Nanti mungkin ada jam tertentu atau hari tertentu itu menggunakan bahasa Jawa. Termasuk ekstranya itu juga bahasa Jawa. Nanti nanti harus berkelanjutan.
14: Suhardi menilai kondisi penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini perlu mendapat perhatian. Sebagai daerah yang memiliki akar budaya Mataraman, bahasa Jawa menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Magetan. Menurut Suhardi, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk bersama-sama mendorong penggunaan bahasa Jawa. Upaya tersebut juga akan dikaitkan dengan berbagai kegiatan pelestarian budaya yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Suhardi menyebut rangkaian hari jadi Kabupaten Magetan juga diisi dengan sejumlah kegiatan budaya, mulai dari festival drum band, lomba hingga kegiatan yang mengenalkan bahasa dan kesenian daerah. Didik Magetan juga berencana menggelar lomba tari pada November mendatang sebagai bagian dari upaya mengenalkan kesenian daerah kepada pelajar. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Didik Magetan berharap pelestarian bahasa dan budaya Jawa tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sekolah dan keseharian siswa. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
10: Adima, stopota dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita kembali ke Lamongan. Diancam foto syur editan, ibu rumah tangga di Gresik diperas penagi pinjol hingga rugi 3 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Renggah di FM Lamongan, Bagus.
16: Baik, terima kasih. Kasus pemerasan dengan modus ancaman penyebaran konten syur hasil rekayasa dialami seorang ibu rumah tangga berinisial BPS 34 tahun, warga Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kasus ini terungkap saat Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution memantau SPKT Polsek Manyar dan mendapati korban sedang menangis menahan histeris pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan awal, pelaku memanfaatkan sebuah foto KTP milik BPS yang diisi pada aplikasi pinjaman online atau pinjol untuk diedit menjadi foto tidak senonoh sebagai alat intimidasi penagihan hutang.
17: Ya, kami menerima laporan di Polsek Manyar di hari yang bertepatan. Kebetulan saya melaksanakan kunjungan kerja di Polsek Manyar. Mengingat hal yang dilaporkan adalah terkait dengan kegiatan pinjol, jadi kami melayani dari pelapor tersebut yang kebetulan kami melihat ibu-ibu sedang menangis di SPKT Polsek Manyar. Kami mengecek langsung, memang ada pemerasan dan ancaman yang diberikan oleh salah satu nomor mengaku dari pinjaman yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dari informasi yang kami dapat dari pelapor, pelapor akan disebarkan data pribadinya dan diberikan beberapa foto syur yang dinyatakan oleh pelapor adalah bukan foto yang bersangkutan.
16: Meski BPS telah melunasi pinjaman pokoknya sebesar 1,6 juta, pelaku terus-menerus menghubungi korban melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal untuk meminta uang tambahan. Karena panik data pribadinya disebar, korban terpaksa mentransfer sejumlah uang hingga 3 kali penagihan dengan total kerugian mencapai 3 juta. Kasus pemerasan dan tindak pidana pinjol ilegal ini telah dilimpahkan dan kini ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Gresik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
10: Bagus, tapota dari Radio Renggah di FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Dal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bubu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi? Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas

0: Sahabat Rasi Media. Nah, kalau kita salah ini belum dinyalain. Ah, hari ini kita ngobrolin lagi ya tentang masalah malam Senin. Jangan dihabiskan untuk begadang. Kalau begadang tidak ada artinya, ya kan? Ada kebiasaan yang mungkin sering dilakukan saat malam Minggu. Tidur larut malam karena merasa masih ingin menikmati waktu libur. Masalahnya besok pagi tetap harus bangun untuk bekerja ataupun sekolah. Akibatnya, bangun kesiangan, badan terasa berat, konsentrasi menurun, dan suasana hati yang mudah berubah. Kalau memang ingin menikmati malam Minggu, silahkan menonton film, bercengkerama bersama keluarga, mendengarkan musik atau ngobrol dengan teman, tentu saja boleh, namun kenali batasnya. Jangan sampai nih, kesenangan beberapa jam membuat tubuh Anda kelelahan sepanjang hari Senin. Coba mulai mengurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Tapi aku beberapa hari ini, dua hari ini alhamdulillah, jam 7, pokoknya habis isa itu selalu tidur, ya. Sampai pagi, sampai jam 3an aku pasti baru bangun. Tah kenapa, mataku ini kena angin dikit ngantuk ya. Jadi kalau Anda mau tidur, jangan lupa hindari ponsel. Terus hindari kopi terlalu malam jika memang Anda susah tidur, dan menetapkan waktu istirahat yang masuk akal gitu ya. Jadi biasanya malam Minggu itu tidur jam berapa? Tim tidur cepat atau tim masih aktif dengan tengah malam? Pernah datang terlambat pada hari Senin gara-gara begadang atau enggak? Jangan malu untuk bisa mengakui kebiasaan sendiri. Yang penting kita belajar memperbaikinya. Begitu kan, ya. Jadi ya memang setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, ya. Termasuk Rara itu punya kelebihan satu. Tidur lebih. Maksudnya tidur lebih gitu ya. Oke. Baik. Yang nanti minta tembangnya siapa tadi? Terboy gay. Lanang tenan, boleh. Habis ini tak hadirkan spesial untuk kamu ya. Tak, jangan kemana-mana dulu. Kira-kira masih menjadi momok pertanyaan Sarara. Hari ini lagi ngapain, bersama siapa? Ya, bagaimana? Ya, ditunggu pokoknya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Nani.
0: Selamat siang, Bu Ari. Aku kok tumben ditemenin loh. Aku tumben ditemenin, tak tumben-tumben nih pokok.
1: Ditemenin gimana maksudnya?
0: Aku dek wingi gak ditemenin belas pokok.
1: Oh ya Allah. Mbak, aku sendiri lagi balik ke RSI, Mbak.
0: Kayaknya apa?
1: Biasa, Mbak, wong tua. Jatah pajak, Mbak.
0: Jatah pajak.
1: Jatah pajak, Mbak. Ini biasa, tapi alhamdulillah.
0: Tapi ya, sekarang gimana?
1: Cik, pusingnya sebelum hilang, Mbak.
0: Oh.
1: Cik masih pusing-pusing. Mbak Rara, pembahasannya apa nih?
0: Random mawon. Ini hari Minggu, toh. Nggak usah mikir yang berat-berat. Nanti pikiran kita pusing.
1: Oh, oke. Cuma emang hari Minggu atau untuk ya, ya untuk mengapa masih kita di dino Senin ini dino kang apik kang gunung
0: itu. Iya loh. Ma, serius apa loh. Mana,
1: apa mana bar weekend 3 hari ya?
0: Iya.
1: Minggu tadi 2 hari. Jadi Senin iki dina kang abot kanggo wiwiti makarya, Mbak. Dan kadang-kadang nek awake dhewe enggak mempersiapkan diri iki apa-apa males ecen.
0: Iya.
1: Masyaallah tenan.
0: Leres.
1: Apa meneh sing kanggo awak-awak kaya ngene iki wis.
0: Iya.
1: Arep iki males ya Allah.
0: Pecul.
1: Dan tenan. Sikile lan ngeloni, Mbak. Bismillah.
0: Piye kuwi? Piye gue ceritanya?
1: Nah, gue ceritanya ya, Mbak. Lalu, pripun to, Mbak, kata. Gue kan pokoknya, jane iki kudune wayahe prei ya, Mbak. Apa meneh sesuk kan wayahe makaryo. Jadi kan males ngono Mbak, apa-apa wabet. Males. Mbak Rara.
0: Dalem kula.
1: Salam-salam nggih.
0: Nggih.
1: Kagem sedanten mawon tanpa terkecuali mboten sakwa sebutaken pokoke sing sampun-sampun minggah sing dereng nggih pangapunten. Kula beberapa hari mungkin mboten saged minggah soalnya nggih biasa lagi macet awak ning rumah sakit.
0: Nggih, mboten napa-napa.
1: Nggih. Mengke nyuwun diputerke lagune Jomasik, Mbak.
0: Yang apa?
1: Niki manusia tiada yang sempurna.
0: Manusia tiada yang sempurna.
1: Nggih. Kagem Mbak Rarane sehat selalu. Lancar anggene makarya. Mekaten mawon, Mbak. Bilih menawa tak pangapunten. Lagune kula tenggo matur sang asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia tiada yang sempurna dari siapa nggih? The Massive. Manusia emang manusia itu tidak ada yang sempurna, ya kan? Kalau yang sempurna itu hanya milik Allah. Betul toh? Oh, tulisannya manusia tidak ada yang sempurna. Ya, begitulah. Kalau kita sempurna nanti bingung. Judulnya jangan menyerah, Bun, ternyata, Bun. Manusia jangan menyerah. Jangan. Oh ya, judulnya jangan menyerah. Oke, nanti dihadirkan ya. Yang belum gabung masih ditunggu kebersamaan Anda siang kali ini di Cakrawala Siang. Rara nanti siarannya sampai lama. Sampai jam 4 bayangin ya. Jadi kalau Anda yang pengen bergabung boleh di 0351896137 atau SMS dan juga WhatsAppnya 0811302906. Sementara yang lagi di luar kota nonton aplikasi Xpace Radio juga bisa, mau nonton streaming kita juga bisa, pokoknya apa saja buat kamu ada semuanya ya. Satu permintaan tembang ini, bukan satu permintaan, tadi udah dua permintaan. Lanang Tenan dari Darboy Gang Rara hadirkan untuk Anda. Nanti kita masih ngebahas tentang masalah mempersiapkan hari Senin. Senin kerja, Senin sekolah, semua punya cerita ya. Jadi hari Senin itu memiliki tantangan yang berbeda bagi setiap orang. Seninmu, Seninmu bagaimana? Ceritain dong bareng Rara. Okay.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Grasim Media.

0: dan informatif.
1: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: hari ini ada yang pamer mie ayam. Hari ini ada yang pamer mie ayam ya. Hari ini silakan deh untuk sahabat Rasi bisa bergabung bareng Rara tadi. Tembangnya The Massive, Jangan Menyerah ya, sudah dihadirkan sama Rara untuk hari ini ya. Tadi Darboy Gang, Lanang Tenan juga sudah dihadirkan sama Rara. Enggak, aku enggak mau mie ayam. Enggak enak. Mie ayam enggak sehat. Sahabat Rasi, hari Senin memiliki tantangan yang berbeda bagi setiap orang. Bagi pekerja, Senin berarti kembali mengejar target, menghadapi rapat, melayani pelanggan, atau menyelesaikan pekerjaan yang ditunda. Nah, bagi pelajar, Senin berarti kembali belajar. Ya kan? Kembali belajar, mengerjakan tugas, bertemu dengan guru, berinteraksi dengan teman-teman. Bagi orang tua, Senin bisa berarti menyiapkan kebutuhan anak, mengurus rumah, bekerja, dan memastikan seluruh anggota keluarga siap beraktivitas. Sementara bagi pedagang dan pelaku usaha, Senin menjadi apa ya, kesempatan untuk membuka usaha, mencari pelanggan, dan mendapatkan penghasilan. Jadi kita tidak perlu membandingkan kesibukan masing-masing. Setiap orang punya tanggung jawab dan perjuangannya sendiri. Yang perlu diingat adalah jangan membawa seluruh beban ke esok di malam ini tuh maksudnya nanti malam. Persiapkan saja yang bisa disiapkan, lalu berikan waktu bagi diri sendiri untuk bisa beristirahat. Besok hari Senin loh. Apa tantangan yang paling ingin Anda selesaikan? Target pekerjaan, tugas sekolah, urusan rumah, atau mencari rezeki? Cerita dong bareng Radio Rasi FM ya. Di Cakrawala siang untuk hari ini kebersamaan kita juga masih lumayan panjang. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan saja 0351-896-137 atau SMS dan juga WhatsApp 0811-3020-906. Aduh, sementara yang lagi di luar kota, jangan lupa untuk manfaatkan ya, manfaatkan aplikasi Xfish Radio. Jadi dienakin aja untuk hari ini ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda untuk hari ini tetap merapat bareng Radio Rasi FM di Cakrawala Siang sampai kelar nanti di jam 4 ya. Temenin Raranya sampai jam 4 biar serasa nanti bisa bermalam Seninan sama kamu, sama aku gitu ya. Baik, tetap semangat, masih di Cakrawala Siang.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. First News.
0: Sahabat Rasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD melaporkan sebanyak 498 jiwa terdampak banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut tepat pada hari Sabtu kemarin. Selain itu dilaporkan 120 unit rumah terendam banjir. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah
3: Raffi Nutia.
4: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

0: kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
0: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Pak, tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Rahasia Media,
6: inspiratif dan informatif.
7: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Xspace Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Selamat Resi, aku kedatangan tamu. Gak kelihatan dari sini, mana kameranya ya, yang mengarah ke situ ya. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada teman-teman kita, sahabat Resi dulu, Mbak Putri, hadir ke sini ya. Aku mau wawancara kapan-kapan. Wawancara. Mana orangnya? Bentar. Aku sampai lupa loh cara mindahin ininya gimana. Penyiar dan ya Allah, mana sih? Bentar, Cin. Bukan. Oh, dialog. Ini. Oh, ini dia. Oh, namamu masih Yaswa. Ini masih Agus. Eh. Bentar, sabar. Ini mic 1, mic 2. Halo. Coba tes.
1: Cek.
0: Udah?
1: Enggak sih.
0: Halo.
1: Oh, ada.
0: Oke. Ya.
1: Halo. Ya Allah, apa kabar semuanya?
0: Ini kok anu ininya lo. Halo. Isi narasumbernya lo, isi dinas kesehatan.
1: Iya, saya dari Dinkes ya.
0: Dinkes mana?
1: Dinkes sana lo.
0: Oh, ini udah. Aman. Putri, halo. Gimana kabarmu, Putri? Kita ngobrol berdua ya.
1: Banyak enggak apa-apa, ngerumpi jadinya.
0: Oh iya, siap. Ini aku siaran kalau gitu ya.
1: Baik. Kabarnya baik hari ini. Tadi ya. Saya bawa kawanan banyak ya. Berhubung pencar semua, jadinya satu RT itu kayak pencar sendiri-sendiri gitu.
0: Kamu habis dari mana?
1: Dari rumah sebenarnya. Cuman ngikut aja orang-orang, ya begitulah ya, ikut-ikut gitu loh.
0: Ceritanya di ke itu ke UMKM.
1: Enggak, belum.
0: Oh, belum.
1: Terus, ini kan belum buka toh.
0: Terus kamu kemana?
1: Saya melipir ke sini tadi cari itu apa namanya?
0: S degan. Aku dibawain.
1: Ini enggak ada brandnya ya, enggak ada.
0: Mereknya Ses Degan, tapi enggak tahu deh. Mau pasang iklan enggak? Udah tak tampilin sini kok.
1: Ini ya. Sambil minum-minum biar seger gitu ya.
0: Iya, boleh. Gimana kabarmu setelah beberapa bulan ya kamu minggat?
1: Seabad kali.
0: Kamu minggat berapa bulan sih?
1: Berapa ya?
0: 3 bulan ya?
1: 6. 3 bulan nih loh. 6.
0: Oh, 6 bulan. Iya.
1: Enggak dikira aku bukan Sri Minggat lagi nanti.
0: Putri Minggat ya. Iya. Bagaimana pengalamannya? Bagaimana keluar? Enak di sini apa di sana? Coba katakan enak di sini apa di sana?
1: Aduh, enak semuanya. Pokoknya ada yang banyak hal yang dipelajarin ya. Tapi aku habis ini mau merantau lagi loh ke barat.
0: Ke Jakarta?
1: Bukan.
0: Ke
1: barat terus balik.
0: Putar balik. Bandung. Apa Surabaya?
1: Enggak, putar balik lagi.
0: Di mana itu?
1: Di sana,
0: Bandung,
1: ujung timur. Mau lihat sunrise apa sunset sih?
0: Bali,
1: bukan.
0: Mana sih? Banyuwangi?
1: Enggak.
0: Di sih?
1: Kenjeran.
0: Oh, Bali.
1: Kenjeran.
0: Bali, Surabaya.
1: Iya. Saya mau soalnya mau kenalan sama Suro sama Boyo gitu loh.
0: Oh iya.
1: Kalau di sini kan terlalu banyak buahnya darat gitu kan?
0: Bukan di sini musang. Iya.
1: Tapi bukan cuman aku yang balik lagi, tapi ini loh, Rara ini balik lagi nih.
0: Iya. Tapi kalau aku kan memang ada penyambutan khusus.
1: Oh, ya apa sih, ya apa? Piye.
0: Maksudnya disambut khusus. Nek ra kerja tak pecat.
1: Oh, ngono. Walah, gak kerja dipecat.
0: Iya toh. Nek ra ndak kerja, es kamu turun masalahnya.
1: Waduh.
0: Gitu. Ya otomatis aku kerja.
1: Nyanyi ono, nek ngono. Iya. Ini.
0: Tapi ini tau, kalau bisa dikatakan ngomongin masalah kerja, gitu. Wis lah, jujur-jujurane enak di sini apa di sana? Wis, gak jawabnya gak banyak-banyak. Enak.
1: Kalau dari yang sebelumnya, ya tau, sebelumnya sama yang sebelumnya kan di sini tau? Yeah. Ya enak di sini sebenarnya.
0: Iya tau, dua jam pulang, ayam
1: tentera.
0: 2 jam pulang kamu udah bisa jalan kemana-mana.
1: Ayam tentreme ya ndek. Dek, tempatnya sendiri pas ini. Kalau di sana kan
0: ketemu ibu juga.
1: Heeh, ya, ketemu ibu, ketemu sama adik-adik berbulu sayang.
0: Iya.
1: Ada namanya 3 anak sekarang bertambah loh.
0: Oh, 3 anak bertambah.
1: Jadi 9 anak loh sekarang.
0: Astagfirullah. Ya.
1: Tapi Mbak Rara ini aku udah lama juga enggak tahu kabarnya. Ini kabarnya piye? Aku kan baru masuk tadi sini toh.
0: Kabarku alhamdulillah baik dan sangat baik. Banyak perubahan-perubahan seperti yang kamu lihat sekarang kan. Aku lebih
1: fresh dong.
0: Gak kayak kemarin pas ketemu aku di rumah yang ah ya Allah, anu kalau pepatah bilang mati segan hidup tak mau seperti
1: waduh,
0: itu.
1: Tapi hari ini aku bawa ini loh buat Mbak Raraku sayang.
0: Aku dibawain nanas, dibawain banyak pokoknya asupan-asupan yang bergizi.
1: Cuma lucunya gini, bakul degan tak kaya degan ngono loh.
0: Bukan, aku bukan bakul degan.
1: Kambil.
0: Bakul kambil.
1: Bakul kambil tak wedegan. Bendino pangan. Oh, benane.
0: Gak diminum, Putri.
1: Oh,
0: itu
1: enggak.
0: Justru kalau minum itu kebanyakan nanti malah linu, kamu
1: oh,
0: tahu.
1: Oh, ninu-ninu.
0: Iya.
1: Aman enggak itu, Mbak?
0: Aman. Kalau cuma sekali dua kali aman.
1: Nanasnya tapi habis tahu segitu kan.
0: Abis,
1: bagus loh.
0: Aku biasanya malah lebih dari itu.
1: Bakul lagi wes langsung ludes iki.
0: Siap. Jadi intinya itu ya, kamu ya gak apa-apa lah ya, namanya masih anak muda ya. Yang namanya pengalaman
1: ya,
0: untuk
1: juga,
0: bisa mencari.
1: Gak muda juga sih.
0: Udah gak muda toh Bu, umur piro toh Bu? Oh dua, oh iya. Oh, tapi ya masih termasuk muda lah, belum sampai kepala empat itu masih.
1: Oh jangan.
0: Iya kan, lu nama ayah aja 40 baru nikah, tenang. Iya kan, tenang, jadi masih fresh ya,
1: iya.
0: Untuk menjajaki diri, mencari jati dirinya. Sebenarnya aku tuh pasnya kerja di mana sih? Sebenarnya aku itu pasnya memang di passion apa sih kayak gitu ya kan?
1: Iya betul.
0: Dan kamu kira-kira yang kamu pikirkan untuk sekarang itu apa?
1: Iya, bentar lagi berangkat kerja.
0: Berangkat kerja dengan suasana yang berbeda.
1: Beda
0: lagi.
1: Ya doakan aja ya sahabat rasi ya. Heeh. Ya nek sing ngrungokne suaraku pura ta kok gak ana sing gabung.
0: Ya ta aja Yahmin iki aja nek sing gabung wayahe turu wayahe masak ya. Bahaya. Wes kok maneh kita ngobrol-ngobrol ya. Abis ini soalnya adzan asyar.
1: Oke.
0: Ya. Kita kasih yang menarik-menarik dulu. Kamu ngobrol sama aku aja ya kan. Kita kasih dulu. Tadi ada yang minta Bang Jono. Bang Jono itu tetangga saya ya.
1: Bang Jono.
0: Oke, apa kamu yang nyanyi aja?
1: Jangan.
0: Jangan.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja seringkali belum cukup. Kemampuan berkomunikasi

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
3: Meledak.
4: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
5: Itu pentingnya komunikasi. Jadi, kamu kalau ada masalah, ya disampaikan aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
6: Iya sih pak, benar. By the way kok jadi serius gini sih?

0: dan informatif. Versius.
1: Sobat Resi, gempa bumi tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Laut Selatan Sukabumi, Jawa Barat tepat pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
3: Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
7: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
6: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
8: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
6: Reporter Radio Bahana Ngawi.
9: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
6: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
10: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
6: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: Baik, sahabat Rasi Media. Aku kadang masih ketimpangan sama namanya Rasi Media. Kamu juga kayaknya ya.
1: Loh.
0: Justru kamu kayaknya enggak tahu.
1: Ya, seperti biasa,
0: Rasi Media ya. Oke, sahabat Rasi, kita sudah di sesi 1 2 3
1: 10
0: terakhir. Udah jam 3 ternyata ya. Selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Untuk Anda yang menjalankan, yang belum pulang kerja, hati-hati.
1: Ini kan tetap minggu semangat.
0: Kita kerja.
1: Oh, saya kan enggak.
0: Kita, aku kerja. Tapi masih banyak kok orang-orang di luar sana jam minggu-minggu itu kerja.
1: Lah, di GOR itu juga banyak ya, sarangan banyak.
0: Ya kan, mereka masih kerja kan. Jadi, kalau ngomong hari minggu libur,
1: kayaknya kalau tidak. Magetan kebalik ya.
0: Iya.
1: Hari liburnya malah dibuat dari kerja sih kalau orang-orang Magetan.
0: Iya. Ini ada yang telepon mau ngangkat nggak, Put?
1: Terserah.
0: Halo.
2: Halo. Aku kok kurung suaranya bisa aduh.
0: Iya.
1: Aduh ya kondinu.
2: Nggak asing, nggak asing. Saya ke tambah-tambah jen.
0: Dia
2: tambah
0: bukan asing. Antek-antek asing.
1: Hey, antek-antek asing.
2: Hey, kamu kapan datang, anak cantik?
1: Barusan.
0: Ini sama mamahnya juga.
2: Oh, sama ibu ta?
1: Sekeluarga tak aja soalnya.
2: Yo, salam buat ibu ya.
0: Waalaikumsalam.
2: Jaga kesehatan, bunda. Sehat-sehat. Terus semangat.
1: Lah, bunda Sri, pripun kabarnya? Baik.
2: Alhamdulillah, tetap setia Rasi dong.
0: Giliran anak putri munggah mau, gak ono, gak munggah neng aku.
1: Oh, gak ono sih munggah ta? Iki kita yang keturunan.
2: Ora, aku kayak dek manggar munggah kita tapi kok ngantuk terus nek Mbak Rara
0: siaran. Sabtu Minggu itu emang jam-jamnya orang tuh enggak dengerin radio. Aku disuruh suruh siaran di sini itu ya. Kalau enggak dengan semangat 45 kayaknya wis nglokro.
1: Oh, bukan semangat 45. Semangat 2026.
0: Iya.
2: Makanya aku kan denger saran Mbak Rara, tapi kayak kok meripat kayak gak kena dilakne kayak piye? Rasane kok
0: suara aku kayak berarti marakne anu.
2: Soalnya habis kerja bakti tadi, makanya terus kok
0: terus
2: ngantuk, terus kayak enak kok kurung sarane cahayu lar naik kan masih adan tuh tadi. Gimana ini yang dibahas apa do kangen toh lama nggak kerasi.
0: Kita tuh lagi ngebahas dia yang mau launching lagi.
1: aku kenapa?
2: Ayo kenapa? Mau balik lagi siaran lagi?
0: Oh tidak, kita tidak menerimanya.
1: Oh ya sudah.
0: Bukan. Putri udah punya pilihan yang lain.
2: Ya enggak apa-apa.
0: Bukan Putri sih, bukan Putri, Mega.
2: Oh iya. Yang penting nyaman di mana-mana saja, enggak apa-apa. Yang penting kamu nyaman di tempat yang mana semuanya namanya bekerja itu ya, ya ada suka ada dukanya. Yang penting bisa jaga kesehatan.
1: Amin.
2: Terus bisa segalanya lah untuk menjaga kesehatan, menjaga tubuh, menjaga di mana berada tetap jangan tinggalkan sholat ya, Nduk ya, terutama itu. Terus apalagi Mbak Rara, aku tadi kayak harus ngerungoknya lemah.
1: Iya. Nanti jangan lupa ya, Bunda Sri Wuning, kan aku udah punya pilihan sendiri. Nanti coblos nomor 10 2029.
2: Siapa? Siapa? Siapa?
0: BPD. BPD.
2: Oh alah, BPD. Kok ada-ada saja. Ya aku cuma kalau udah ada kerja yang pas, yang cocok ya aku cuma mendoakan saja. Mudah-mudahan lebih sukses, lebih mantap, lebih matang dan segalanya.
1: Ngerjain seskap ya.
2: Istiqomah pekerjaan apa saja itu pokoknya yang penting istiqomah dan disyukuri. Kan semuanya dari Allah.
0: Ya.
2: Seperti Mbak Rara sudah berapa bulan itu lama enggak kerasi.
1: Muncul lagi tahun.
2: Sudah beda. Sudah beda, sudah gemuk, seger dan segalanya.
1: Nah, itu
0: 9 bulan
1: mengandung.
2: 9 bulan. Mengandung 9 bulan. Mbak Putri ada setengah tahun lebih ya? Setengah tahun lebih ya?
1: Ah, lupa. Kayaknya baru kemarin, bulan kemarin.
2: Oh, ya lah, sudah lama.
0: Loh, bukannya sak barenganku toh?
1: Hah?
0: Bukan Putri.
2: Oh, yo. Barengane Mbak Rara to.
0: Iyalah, aku cuti, kamu terus beberapa bulan gitu udah
1: aku
0: keluar.
1: Mei.
0: Iya kan?
1: Mei, Juni, Juli, ya, Agustus, September,
2: gitu loh.
1: Oktober, 5.
0: Baru 5 bulan. Putri.
2: Masuk 5 bulan.
0: Iya.
2: Iya, Kak. Ya enggak apa-apa. Ya tambah fan-nya tambah banyak, tambah rame. Mbak Karso ini ya tambah gitu. Nah, isu rame sama Mbak Karso itu.
0: Iya.
2: Aduh, wong-wongnya rame sama Mbak Karso, tapi kalau enggak ada Mbak Karso ya enggak seru loh. So, Guyon ini seru rame bener loh. Ya mudah-mudahan kreasi ke depannya ada pengganti-pengganti terus sampai
0: yep.
2: Kapan penyiar penyiar baru datang-datang enggak apa-apa. Ya gantian lah. Cuma penyiarnya ditinggal Mbak Rara, ditinggal Putri itu kasihan aku. Kita cah-cah kesel.
1: Lah kok kasihan. Yo kasihan kita no.
2: Kenapa? Kamu kan sudah enak. Kan sudah di sono.
1: Loh, di sana di mana?
2: Di mana kamu kerjanya? Oh, aku rambut pamit
1: yo. Iya, ngaten iku lho. Lho, kok pamit
2: tok. Buat semuanya aja. Buat Putri tetap jaga kesehatan, tetap bekerja yang benar, tetap patuh sama pimpinan, buat semuanya aja lah.
0: Ya.
2: Kru Rasi mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi berkah, barokah, hidayah, tetap semangat,
0: ya.
2: Rezekinya berlimpah. Ini lagunya Mas siapa enggak?
0: Masih.
2: Aku minta akad saya tinggalan di Putri ini.
1: Akad jual beli, akad ya. Nikah.
0: Akad itu yang anu itu loh, bus yang dari sana ke sana itu loh.
2: Hah? Ya akad minta akad teh.
0: Ya, jadi dia enggak ada
2: kerurahan semua.
0: Akas itu akas.
1: Emang ono ta?
0: Dia enggak dia loadingnya lama. Loadingnya lama.
2: Lah ya yang lama enggak dibuta.
1: Patas.
0: Akas. Bus akas itu loh.
1: Enggak tahu.
2: Kan coba ngecek lah jine cah lorong. Bapak rahasia aja naik-naik Mas Ugi iki lho enek Mbak Putri lho. Mas Ugi Mbak Mayang wong-wong iki mbuh padha lemes minggu-minggu niki. Janane. Ya mudah-mudahan diberi kesehatan berkah barokah ya.
1: Amin.
2: Mbak Putrinya tetap semangat nanti kalau kerja lagi sehat selalu jaga
1: kesehatan.
2: Buat Mbak Raranya juga tetap semangat, sehat, keluarga bahagia selalu. Ya cuma itu, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ngono kuwi lah. Yang tani iki paling enak ki nyawang tandurane tonggo.
0: Iya. Nih ada telepon lagi. Wis to sore kok. Ben. Halo.
1: Selamat
3: malam. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Rara, Mbak Putri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yeah, selamat berjumpa lagi Mbak Rara, Mbak Putri yang cantik-cantik.
1: Oh, halo Bunda Mayang. Sotonya masih buka?
3: Belum, Mbak. Juga 5 bulan juga enggak buka.
1: Loh, apa? Loh ya ta.
3: Iya kan terima cucu juga bapaknya juga sakit.
1: Wala, cepet sembuh nggih Bu Mayang nggih.
3: Amin. Cuacanya udah mulai redup-redup di sini.
1: Weh, lah mangke sios Jawa napa mboten kok ketoke.
3: Mboten ngombe ben kok nggih mendhung ngeten sing Jawa Magetan kota.
1: Nah niku lho di PHP.
3: Ya nggih. Niki ngajak napa niku Pak yang ngajak berobat mulai niki?
1: Okay.
3: Terapi.
1: Teng pundi?
3: Terngawi ngajak budha sak niki.
1: Bayo tuku rujak cingur.
3: Mboten, Mbak.
1: Oh, mboten. Soto mawon cekap.
3: Pates tombo.
1: Nggih. Mugi
3: enakne mawon nggih, Mbak.
1: Nggih, amin.
3: Nggih, lagune nderek, Mbak.
1: Siap.
0: Mboten wonten judule nderek.
1: Derek wonten e. Mobil.
3: Wes ilmu padi mawon.
1: Ilmu padi siap.
3: Oke, matur sembah nuwun sak derengipun.
1: Nggih, sami-sami.
3: Bundasune kala wau nggih. Matur sembah nuwun.
0: Ya.
3: Kagem saya pamit banget Radio Rasi Mbak nggih.
1: Nggih.
3: Nggih, matur sembah nuwun dalem Wong Ayu.
1: Nggih, sami-sami.
3: Susah kesusu mari Bapak.
0: Menak kesikut no.
3: Aku nek kesikut ki rada piye kan lara-lara saiki.
1: Aduh.
0: Aduh.
3: Nggih. Benjeng sakit kuyan mulai nggih Mbak.
1: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh.
1: Nenek kesusu ge ya nyemplung.
0: Loh, ada lagi nih. Sudah tak tompok kabeh pokoke.
1: Aku mau pulang.
0: Halo.
2: Assalamualaikum, masya Allah, ya Allah ya Robi, aku sampai keuangan ya Allah, Mbak Putri, Mbak Rara, ya Allah, kita dengarin ngipi apa ki cahayu kita konirasi.
1: Aduh nangis sabun.
2: Orang lo ya Allah, suwi gak tau ketemu di WA rati balas.
1: Lo, sinten niku?
2: Mbak Putri.
1: Lo, enggak tau.
2: Hari kau enggak tahu. I apa ngetok belas ya Allah.
1: Lah saya
2: tapi sehat ya Mbak Putri ya.
1: Alhamdulillah sehat. Saya baru keluar dari goa.
2: Masya Allah. Apa lagi aku gagu-gagu biksu tang ta.
1: Lah nggih niku. Wingi sale nembe sak lembar kafre mawon. Nah, napa niku mencari kitab suci, jadinya saya harus balik lagi.
0: Iya.
1: Cover belakangnya belum ketemu.
2: Walah ya Allah. Kejelala Sun Gokong ge ucul pisan.
1: Lah niku. Ketoke Sun Gokong niki nganu, marunge tenggene jenenganipun.
2: Oh iya, ketoke iya, Mbak.
1: Mengke titip salam kendang wangsul. Soale cepat kae dek wau nganu napa niku pun
2: goleki.
1: Tantrum soale.
2: Akhirnya cerita
0: benar di fiksutong. Padahal bisa ketang
1: bareng tau. Eh, nggak cerita aku kisahku bersama dengan fiksutong.
2: Ya Allah Mbak, aku walaupun keadaan sakit, tapi aku ngerti ini sembuyu. Ya Allah,
1: masya lah.
2: Allah tenar deh Mbak.
1: Sakit napa pun?
2: Dalam?
1: Sakit napa?
2: Biasa Mbak, wong tua biasa.
1: Iyalah.
2: Jangan lupa ajak.
1: Oh Allah.
2: Kayak mulai koreksi ya anakku Mbak.
1: Oh, nggih, ya Allah. Cepat pulih Bunda sayang.
2: Dalam.
1: Cepat pulih Bunda.
2: Nggih, amin.
1: Amin.
2: Lagi kok ku apa ya Mbak Putri tenan apa cucu ya
1: tak
2: buka SP-ku Mbak.
1: Sanes niki rohe.
2: Lah ya, tak buka SP-ku. Oh, iya tenan Mbak Putri tenan ki mau. Sebab ada waktu Bunda Sruning nelpon mau makno. Oh, iya berarti Mbak apa Mbak Putri tenan iki.
1: Nggih.
2: Wis gabung e. Nggih.
1: Ya,
2: sehat ya, Mbak, kalian berdua.
1: Oke. Nggih, Bun.
2: Alhamdulillah ya Robi. Masyaallah jenis ben tambah ruwame.
1: Nggih.
2: Tapi lek wayahe Mbah Karso talah ruwame, Mbak Jajali Mbah Karso itu ganti Agus ngono.
1: Lho,
2: meneng wae, anu wae, Mbak. Karena
1: niki ke nganu sakjane ke ganteng Bun. Niki kan anu to kula ke di suni tulung. Ben sing niku lho, sing nyambut damel niku ben bisa anu bersantai-santai ya kula sing nyambut damel.
2: Iya enggak apa-apa, Mbak. Tapi seane kalian menghibur juga selain mengobati rasa kangen kita semua juga menghibur juga kan, Mbak, gitu
1: loh. Nggih.
2: Nah, ini sementing jenengan.
1: Loh, hilang.
0: Isi.
2: Halo.
1: Ya, halo.
0: Masih.
2: Oh, kok hilang neng di batinku.
0: Hilang kecemplung.
2: Nah, nggih. Ya, salame kagem danten mawon tanpa terkecuali. Salam sehat selalu.
1: Nggih.
2: Pun lagune nggih nunut mawon derek Bunda Sruning wau napa mawon nggih.
1: Nggih.
2: Sehat selalu lancar, Mbak.
1: Nggih. Katon
2: mawon matur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sengaja aku dikangen rene ngomong oke.
0: Iya.
1: Ya ta ben Mbak Rara ki engko sing karek nampa ya ta. Aku sih kan ngomong oke ning kene.
0: Ala. Ya ora apa-apa to.
1: Lho ya ta ya ngono kuwi ya ngono kuwi ya kan mangke ngomong tamu-tamune ora digawe.
0: Aku ki awet engke ki wis memandangmu, melihatmu, memperhatikanmu, merasa cintaku padamu.
1: Alah ora, aku ketmang nang ngandinge sing tak ingeti Mbak Rara, gek Mbak Rara mboten ningali kula.
0: Ya ora to.
1: Sakit hatiku.
0: Aduh.
1: Lagune Olga ta ngene iki, hancur hatiku. Loh, ya ta.
0: Ya wes, kamu mau pulang kan? Pulang.
1: Heeh, aku mau pulang dulu. Dadah.
0: Iya, loh. Ngur-ngur, dok. Gak ada kata-kata
1: kata-kata hari ini, jangan lupa makan, karena kalau kita nggak makan bisa nggak fokus lo nanti. Masa iya, kita mau bayar delivery order COD harusnya 20.000, kita kasih 50.000, jangan sampai ya. Belum ngono kuwi tak lo Mbak Rarake, kurang heboh ngono iki. Ngono ki ya, engko sak jame nggo aku lo iki.
0: Ya wes lah, sip ya. Aku pokoknya terima kasih Putri sudah hadir, Ibu sudah hadir. Tadi udah dibawain es daklen, udah dibawain pineapple.
1: Kok pineapple?
0: Nanas kan?
1: Nanas apa?
0: Pineapple kan?
1: Pineapple potato nah.
0: Iya kan, nanas pineapple. Kalau apple itu apple, ya kan. Kalau banana itu pisang, Putri.
1: Nanas pineapple.
0: Nanas pineapple kan, Bu? Iya kan.
1: Enggak ngerti ibuku mbok tekani
0: heeh. Aku penasaran nih, ya kan? Apa? Pineapple. Ini kan gila kan?
1: Jangan
0: pineapple. Oleh-oleh Putri. kamu mah.
1: Nah, ngono kuwi lho oleh-oleh ket mangke aku dianggurin. Loh,
0: pineapple
1: terus.
0: Itu nanas kau ya. Kamu yang salah.
1: Awas lagi uku.
0: Ya udah deh.
1: Jadi begitulah sahabat terasi. Daripada saya terlalu lama di sini, terlalu enak ya. Sudah di depan saya, jadi saya mau pamit dulu.
0: Ya.
1: Kalau ada waktu, tak ya mampir tadi.
0: Ya, ya siap.
1: Lain kali ada nasar gitu ya.
0: Kamu jangan ngelunjak ya.
1: Enggak gitu, itu yang punya rumah ini, yang punya rumah ini.
0: Kamu jangan ngelunjak ya.
1: Minimal itu emang ada nastar, kastanya. Oh, iya. Terus apa lagi? Ya, gitu. Minumnya?
0: Ini enggak lebaran,
1: soda,
0: Bu. Ini
1: soda,
0: enggak lebaran. Ya, lebaran, ya.
1: Ya, Mas kalau gitu.
0: Ya, oke lah.
1: Terima kasih Mbak
0: sama
1: Rara
0: sama
1: juga.
0: Sama sayangku.
1: Sudah memberikan saya kesempatan untuk melepas rindu. Jadi, sekarang aku mau turun dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kata-kata jadi, hari ini apa ya?
0: Makan nanas di studio.
1: Asik.
0: Pulang.
1: Dari mana itu nyambungnya? Karena saya sudah diusir, iya. Jadi karena saya orangnya tahu diri ya,
0: iya.
1: Jadi saya mau pulang dulu.
0: Iya. Untuk, aku gak iso nyangoni masalah aku debatku yo keri.
1: Tak dongane.
0: Kan mau jam 1 wis ngomong nih pendengar, aku gak iso jajan, tidak iki nyopo debatku keri.
1: Are tak dongak ningkut anu apa teko tengah dalan jarak 10 meter dorong bensin entek.
0: No, bensinku sepek ya. Gak iso.
1: Ora situ berarti gugur.
0: Gak.
1: Berarti doa
0: kalau yang jelek-jelek itu enggak terima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Langsung. Ya wes kalau gitu enggak usah lama-lama ya.
0: Oke, terima kasih Putri sayangku sudah hadir, Ibu sudah hadir. Insyaallah siapa tahu sahabat Rasi next Putri bisa nongkrong di sini lagi kita ngobrol-ngobrol. Ya enggak jelas pastinya ya.
1: Mungkin bisa sauto, berenang, diving juga.
0: Okay.
1: Terjun payung mungkin.
0: Yo, udah.
1: Bye
0: ya. Makasih semuanya. Akad Rara hadirkan untuk semuanya. Ini dia. Muah.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Powerplay. Kelas Media. Inspiratif dan informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

0: Informatik.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Skill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat.

tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah, di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan

0: tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Lungo. Kono.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36464358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: informatif. Flash News.
1: Sahabat Rasi, bumi berpotensi diterjang hingga 3 lontaran massa corona atau CME dari matahari pada tanggal 9 dan 11 Oktober. Fenomena ini dapat memicu badai geomagnetik kategori G1 dan G3 sekaligus meningkatkan peluang munculnya aurora di wilayah yang biasanya jarang menyaksikannya. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
8: Yeay, aku juara!
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food.

Sahabat Rasi, dituntaskan dulu kebersamaan kita untuk hari ini di Cakrawala Sore ya. Terima kasih semuanya yang sudah merapat, terima kasih semuanya yang sudah ikutan berpartisipasi. Mohon maaf kalau ada salah kata dari Rara, mohon maaf kalau ada suatu hal yang mungkin tidak sengaja dilakukan sama Rara ya. Insya Allah ketemu besok lagi di acara yang sama pastinya sahabat Rasi ya, bareng teman-teman yang lain karena besok Rara libur. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ari, Mbak Mayang, Bunda Seruning ya. Tadi sudah ikutan ngobrol juga sama Mbak Putri. Hari ini alhamdulillah Rara bisa ditemani sama Putri kembali, tapi sayangnya Putri enggak mau ke sini. Ya. Makasih semuanya ya sudah bergabung ya. Rara pamit dulu, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak.
4: Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi, jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mavira.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya, jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya
4: nggak bisa.
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
5: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik, gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
6: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
6: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: informatif.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Asi Media, selamat datang di podcast Spill and Chill. Jadi hari ini aku Agnes Tiawan sedang bersama
1: Andini.
0: Nah hari ini tuh kita mau bahas topik yang berdekatan dengan kehidupan mahasiswa nih.
1: Betul banget, karena ternyata tuh menjadi mahasiswa bukan cuman soal kita ngerjain tugas kuliah, terus mendapatkan IPK yang bagus, tapi sebenarnya tuh ada banyak skill-skill yang harus kita miliki, dan itu nanti pasti bakal berguna juga setelah lulus nanti.
0: Tapi kalau ngomongin skill sama IPK nih, kamu tuh dulu waktu jadi maba pernah nggak sih kayak ngerasa tertekan gitu?
1: Iya sih, aku dulu jadi maba kan belum mempunyai apa-apa, belum punya wawasan apa-apa, jadi kayak aku takut banget. Terus sedangkan aku melihat teman-teman aku tuh aktif banget bertanya-tanya gitu, jadi aku kayak ke pressure sendiri gitu, Nas.
0: Iya sih, waktu awal tuh kalau kamu kan pressure-nya waktu itu kan banyak yang lebih aktif kan. Nah kalau aku tuh awalnya karena perbedaan bahasa dan budaya. Terus aku tuh jadi waktu kesini tuh kayak aku, aduh ada yang gak yang mau temenin aku gitu kan. Nah untungnya alhamdulillah masih ada temen gitu. Terus pas kuliah, awal aktif kuliah itu tuh agak kebingungan juga, sama kan orang-orang pada aktif ya. Aku tuh ngerasa kayak, aduh aku bisa gak ya misalkan bersaing sama mereka atau enggak setidaknya bersanding gitu kan. Itu kan kayak ngerepotin gitu, kayak susah banget harus aktif supaya nilai kita tuh bagus. Cuman makin kesini ternyata lama-lama tuh jadi orang yang aktif, seru gak sih?
1: Seru-seru banget. Dulu juga awal-awal aku kan harus cari cara gimana aku bisa ningkatin kemampuan aku, gimana caranya aku bisa berkembang. Jadi aku tuh dulu mulai daftar di himpunan mahasiswa. Jadi aku tuh daftar di situ untuk belajar caranya meraih skill-skill yang belum aku punyai gitu.
0: Iya, terus juga sebenarnya aku tuh karena dukungan teman-teman loh. Jadi teman-teman aku tuh waktu itu aku satu circle berempat, mereka tuh saling dukung untuk ikut lomba gitu. Terus kita waktu itu ada duta juga kan. Nah, aku itu juga ikut di situ. Nah, itu lumayan banget tuh akhirnya buat aku tuh makin ngerasa bahwa oh iya kayaknya ada potensi nih, coba aja lah kita terusin untuk berkegiatan karena lumayan banget ada manfaatnya buat kita.
1: Iya, benar-benar banget. Aku juga kemarin tuh disupport sama seseorang buat untuk ikut daftar PTU itu, soalnya itu pasti menjadi pengalaman baru buat aku. Soalnya kan aku belum pernah ikut lomba-lomba kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aku tuh menang di Duta Pemuda dan Olahraga di juara 3. Dan aku tuh sangat bersyukur banget, kayak aku mendapatkan banyak relasi juga di situ gitu. Terus kayak, oh aku udah bisa nih. Jadi aku terus berkembang.
0: Nah kalau kayak gini tuh berarti dibarengin sama skill gak sih? Kayaknya mahasiswa tuh wajib gak sih punya skill?
1: Bener-bener, dan mahasiswa tuh wajib banget memiliki skill-skill yang nantinya bakalan berguna banget di kedepannya. Nah skill apa aja? Yuk kita bahas bareng.
0: Nah kalau menurut kamu nih, kalau orang IPK-nya bagus, otomatis skillnya juga bagus gak?
1: Menurut aku, gak cuman soal IPK aja. Terus menjadi mahasiswa tuh gak cuman kita ngejar IPK aja, terus mengerjakan tugas kuliah aja. Menurutku skill-skill seperti problem solving, critical thinking, dan bekerja sama dengan teman-teman itu tuh wajib banget. Soalnya kan di kuliah kan kita sering dikelompokkan ya. Sering kelompokkan sama teman-teman, dan kita tuh pun kelompokannya di spin, dan nanti kita harus bisa beradaptasi sama teman-teman yang gak sefrekuensi dengan kita. Kita harus bisa apa ya, melihat pandangan orang lain gitu.
0: Kalau kata aku ya, skill pertama yang harus dimilikin mahasiswa itu adalah communication skill. Karena menurut aku komunikasi ini itu kepake banget gak sih buat misalkan kita tugas, terus juga misalkan kita buat kita ketemu dosen ataupun kita rundingan sama teman-teman. Jadi itu kayak kegiatan yang sebenarnya kita lakuin sehari-hari bahkan sama keluarga kita gitu. Terus kalau misalkan di luar kampus juga kepake kan?
1: Iya benar, dan komunikasi itu bukan cuma soal kita bisa ngomong aja, tapi komunikasi itu bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat, terus bagaimana kita bisa mendengarkan orang lain tuh dengan jelas. Jadi gak cuma aku ini bisa ngomong, tapi juga mempunyai kemampuan komunikasi dua arah. Jadi gak cuma egois gitu, cuman semuanya harus dengerin aku gitu. Jadi kita juga harus bisa mendengarkan orang lain gitu.
0: Tapi ya kira-kira nih kalau communication skill pasti dulu pernah nggak sih nggak bisa berkomunikasi?
1: Pernah, pernah, pernah.
0: Itu awalnya pas kapan tuh kamu?
1: Aku awalnya pas maba sih.
0: Maba.
1: Iya, di semester 1 tuh aku bener-bener introvert banget, guys. Jadi aku tuh gak berani ngomong. Aku tuh bahkan ya pas mau masuk kuliah, aku tuh gak ada temen. Soalnya aku tuh mikir, oh ini harus banget ya ngechat buat kenalan sama orang. Soalnya aku tuh mikirnya, ah nanti aja ah kenalannya pas di sana aja. Jadi aku gak ngechat siapapun itu buat kenalan, terus ngajak bareng gitu. Jadi aku gak berani lah, soalnya kalau orang-orang yang kenal aku pasti akunya kayak introvert gitu. Soalnya aku gak berani ngajak ngomong duluan gitu.
0: Ya ampun, aku dulu, kalau kamu kan gak mau ngechat orang-orang kan?
1: Iya.
0: Aku ngechat 10 orang pertama. Jadi kayak aku random, aku ngechat 10 ya. Safe ya, aku Agnes gitu-gitu. Jadi aku suka ngechatnya sampai 10 orang gitu. Nah, itu kan kalau kamu kendalanya waktu itu pertama kali di kuliah kan? Nah, kalau aku itu pas di SMA.
1: After
0: COVID. Kan after COVID itu kita gini, COVID cuma di daring aja kan? Kita cuma pantengin laptop, kita lihat layar. Oh, guru lagi ngejelasin nih ya. Ya udah gitu-gitu doang. Terus tiba-tiba pas aku SMA, aku coba buat ikut organisasi OSIS. Terus di situ aku tuh coba buat orasi untuk jadi wakil ketua OSIS gitu kan. Nah, di situ aku beneran shock dan aku tuh kayak kaget, ternyata orasi itu tuh dilihat sama tiga angkatan. Tiga angkatan tuh bagi aku tuh kayak, aduh, aku gak pernah komunikasi depan umum gitu. Komunikasi aja aku masih suka miskom, apalagi
1: iya pasti pressure banget gak sih?
0: Terus harus ngomong di depan umum tiga angkatan. Ketebak kan ngeblanknya gimana? Jadi aku udah begadang, aku tuh udah begadang sampai misalkan waktu itu tuh dari malam ke pagi itu sampai aku tuh tidur kayaknya cuma 3 jam. Ternyata ngeblank, tetap ngeblank. Ternyata harus juga perlu istirahat sih waktu itu. Cuman alhamdulillahnya partner aku itu ketua aku, dia orangnya baik. Dia tuh kayak, oh ya udah it's okay gitu. Terus ke depannya aku tuh selalu dikasih malah arahan yang suruh public speaking terus. Kayak, yaudah kamu tuh wakil gitu loh. Kamu tuh gak boleh gitu, kamu tuh cerminan aku gitu. Kalau misalkan wakilnya gini nanti ketuanya juga dipandang gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Ketuanya bakal dipandang jelek. Jadi aku disuruh kayak public speaking terus depan, terutama rekan-rekan tim aku gitu, rekan-rekan OSIS. Terus juga akhirnya depan umum tuh udah mulai terbiasa. Nah dari situ. Nah terus tuh sama aku organisasi itu sampai sekarang susah banget time management, sampai istirahat aku tuh terganggu. Cuma kalau ngeliat kamu itu kayak, oh my god, aku tuh kayak kagum gitu loh. Kamu tuh kalau datang ke tempat mitra nih, itu tuh kayak, oh ya udah kamu enjoy, kamu kerjain sesuatu, kamu tuh bener-bener bisa padetin waktu, bisa fokus gitu. Terus juga padahal kamu di situ tuh juga ada hima ya, seingat aku ada organisasi lain gitu. Itu tuh gimana sih cara ngaturnya?
1: Kalau aku sebagai mahasiswa yang aktif organisasi atau disebut mahasiswa kura-kura kuliah rapat, aku tuh sebenarnya simpel aja sih. Kalau aku ada di situ tuh ya udah aku fokusnya ya ngerjain SI. Misal aku di mitra ini, aku ya fokusnya ngerjain studi independen. Aku nggak fokus ke kerjaan lainnya, tanggung jawab lainnya. Jadi ketika aku sudah selesai di mitra ini, aku sudah pulang di rumah, jadi aku itu mulai fokus ke organisasi gitu, baca-bacain chat, terus ngerjain tanggung jawab yang ada di organisasi. Nah, terus sebenarnya aku ada beberapa tips sih. Yang pertama itu aku selalu mengatur jadwal atau bisa disebut juga sebagai time blocking. Jadi kita catat apa aja sih yang kita mau lakuin atau agenda apa aja sih yang harus kita lakuin di dalam satu minggu. Jadi agar tidak lupa dan tidak terlewat. Sebenarnya kita itu udah ngelakuin time blocking itu secara tidak langsung. Kayak misalnya nih, aku besok mau kuliah, abis kuliah aku mau beli gorengan, abis beli gorengan aku mau beli skin, karena itu kan sesuatu time blocking.
0: Itu kamu sebenarnya juga di manajemen juga itu, kalau misalkan kayak mau beli makanan.
1: Iya harus, soalnya kadang tuh suka lupa kayak gini, aku abis kuliah nanti mau beli skincare, terus aku tuh bisa aja tiba-tiba udah sampai rumah aja aku lupa beli skincare. Jadi itu tuh aku harus bener-bener dicatat apa aja agendaku dalam sehari itu, dan aku tuh nyatetnya tapi dalam satu minggu, biar aku tuh tahu apa aja sih aku tuh harus ngapain aja selama satu minggu itu biar kegiatan tuh nggak bertumpuk-tumpuk dan nggak burn out gitu. Dan yang kedua itu menentukan prioritas. Menurutku mahasiswa tuh penting banget buat tahu mana prioritasnya dia sendiri, tanggung jawab dia sendiri tuh harus tahu gitu. Dan mana yang penting banget buat dikerjakan sekarang dan mana yang bisa dikerjakan nanti gitu. Dan fokus dengan 2-3 kegiatan aja sih kalau menurut aku dalam sehari itu. Karena nanti kalau kita fokusnya banyak, kalau misal kamu lagi studi independen terus kamu mikirin yang lain, mikirin nanti mau makan apa, itu kan kita jadi gak fokus dalam kegiatan itu. Iya kan? Bener kan? Nah, kita tuh harus fokus gitu dalam 2-3 kegiatan aja kita, agar kitanya tuh gak burn out sendiri gitu. Dan yang terakhir yang paling penting menurut aku tuh disiplin waktu. Iya gak sih?
0: Iya sih.
1: Itu penting banget. Coba kamu lagi ngerjain di jadwal kamu, kamu lagi ngerjain studi independen ini, kamu lagi ngerjain skrip misal, tapi kamu gak mau ngerjain sekarang, tapi jadwal kamu misalnya jam 8 nih, tapi kamu males, nanti aja deh jam 9. Nah itu tuh gak boleh banget. Aku tuh kayak membatasi diri aku banget buat nanti-nanti aja itu. Jadi gak boleh nanti-nanti. Jadi harus dikerjain ya itu, soalnya agar tidak kerjaan itu gak numpuk-numpuk terus gitu. Dan agar lebih efektif juga, dan kitanya gak stres sendiri gitu loh. Dan kalau lagi nganggur nih, biasanya kamu pernah gak sih kayak lagi nganggur, lagi scroll TikTok, kamu kayak, oh iya, aku belum ngerjain tugas A nih. Kamu pernah gak kayak gitu?
0: Aduh, itu sih sering sih. Cuman kayak, oh iya adalah lanjut aja lah scrollnya.
1: Nanti kamu lanjut aja scroll TikTok. Itu kayak, menurut aku gak efektif banget. Karena apa? Karena setelah kita lanjut scroll TikTok, pasti kita lupa lagi kan? Kita
0: sebenarnya
1: kita
0: iya,
1: harus ngerjain tugas A itu gitu. Jadi ya, kalau misal teringat lagi scroll TikTok, teringat, oh iya, aku belum ngerjain tugas A nih. Terus aku langsung tutup HP-nya terus langsung kerjain di saat itu juga, di detik itu juga, biar gak lupa dan otaknya tuh fokus gitu.
0: Berarti kamu langsung ilangin rasa malesnya, mau gimana pun harus diilangin.
1: Iya gitu, itu kamu. Kayak sebenarnya aku masih ada malas-malesnya, cuman aku tuh kayak membatasi diriku banget soal itu gitu. Dan gak boleh banget kayak ditunda-tunda itu, kayak jangan banget, kayak ngelarang banget sama diriku sendiri gitu.
0: Jujur sih, pokoknya ini terutama ya buat maba nih ya, sumpah time management itu tuh penting banget. Untuk aku yang dulu pernah ngerjain metopen itu SKS terus gitu.
1: Itu itu jangan sampai tuh kalian sampai SKS sistem sebut semalam.
0: Nah itu harus ditinggalkan
1: jangan,
0: sih.
1: Jangan, aduh, jangan ya. Siapa nih sahabat rahasia?

0: jawabannya tuh belum bisa nggak pasti, bisa jawabannya A itu bener, jawabannya B juga bener, jawabannya C juga bener. Jadi tergantung critical thinking kita. Maka dari itu, kenapa problem solving dan critical thinking tuh penting banget, Kak Agnes.
1: Iya sih, selama kuliah aku tuh ngerti gitu loh. Kan kalau di sekolah sama kuliah beda ya. Kalau sekolah tuh, kalau kita tuh nyari sesuatu tuh kayak gampang banget gak sih?
0: Bener-bener.
1: Kalau kita tuh jalan kayak, udah gitu loh, nyari-nyari di buku. Atau biasanya tuh kalau SMA, kalau ngerjain tugas, pernah gak sih pakai Brandly?
0: Ya, pernah.
1: Itu dari situ kan. Nah sekarang kalau mahasiswa itu tuh selalu, kalau misalkan kita tuh tugasnya buat esai, buat esai, terus yang paling parah itu, yang paling dulu tuh ribet banget, itu menurut aku susah banget jurnalistik pas semester-semester awal.
0: Iya.
1: Aduh, itu kayak kita harus cari berita di hari itu dan harus juga ngetik di hari itu. Itu kan kita muter otak gitu loh. Oh, hari ini harus ada apa ya gitu, apa yang bisa diliput ya gitu kan. Nah dari situ tuh kan critical thinking kita dipakai gitu. Entah kita harus misalkan kayak banyak baca gitu kan, ataupun kita nanya-nanya teman-teman kita.
0: Kenapa Pak? Montanya biar jalan tuh.
1: Ini di skip. Aduh, tadi sampai mana ya?
0: Stop enggak? Aduh tadi sampai mana ya? Sampai jurnalistik.
2: Sukanya menghindari cerita agak majuan dia. Tadi pas kamu begini tuh dia langsung makin
1: terang. Udah belum?
0: Kok aman?
1: Udah belum?
2: Andini kalau ngecek apa izin?
0: Oh iya. Padahal aku juga bunga. Dah. Ya kan jurnalistik.
1: Iya kan, pas jurnalistik tuh kayak aduh, susah banget gak sih? Kita tuh harus banget nyari berita di hari itu dan ngerjain juga di hari itu gitu. Otomatis critical thinking kita harus dipakai, entah kita banyak-banyak baca atau ini nih harus cari teman yang sekiranya waktu itu warlock gak sih?
0: Iya,
1: hari itu udah apa sih gitu. Hari itu udah apa sih kayak udahlah dicari gitu kan. Terus biasanya critical thinking tuh dipakai pas lomba. Waktu itu aku ikut lomba film, dimana waktu itu aku jadi sutradaranya, dan aku tuh kayak bingung ya harus nyari topik apa gitu yang sesuai dengan temanya tuh yang lingkungan berkelanjutan di kota Magetan ini gitu. Waktu itu tuh kayak, aduh, ide-ide umum kan otomatis kan biasanya tuh pasti bakalan kena ini kan, kena pinggir gitu kan. Makanya aku mencoba untuk cari ide yang unik, tapi itu di lingkungan sekitar kita yang tanpa kita sadarin. Terus lalu aku akhirnya apa? Ambil maggot. Maggot tuh kecil tuh ya, kadang tuh kita gak sadar gitu kan ya, ternyata dia tuh ternyata punya banyak manfaat. Itu tuh bisa dia jadi pakan ikan, bisa jadi pupuk, bahkan bisa makanin sisa makanan manusia. Keren banget kan?
0: Keren banget.
1: Aku ngambil topik itu dan alhamdulillahnya tuh lolos publikasi. Itu tuh lumayan, jadi kelompok aku tuh dapat inilah
0: reward.
1: Nah, itu dari situ kita dapat reward yang bisa dibanggain gitu. Nah, kalau misalkan lihat dari critical thinking nih, itu tuh biasanya ada problem solving. Kamu tuh waktu problem solving tuh pasti kepake banget gak sih pas organisasi?
0: Kepake banget. Soalnya kan saat kita ikut organisasi, kita pasti menjalankan suatu kegiatan, suatu event, gitu-gitu tuh kan. Dan pasti ketika kita udah jalan dalam kegiatan itu, pasti ada aja masalah-masalah yang di luar kendali kita, di luar pikiran kita gitu, di luar perkiraan kita.
1: Bener.
0: Jadi
1: banget.
0: Pasti kita harus memiliki critical thinking dan problem solving yang bagus itu tadi. Dan aku tuh punya beberapa tips buat gimana caranya ngasah skill problem solving dan critical thinking itu mulai dari mana, bisa dimulai dari mana aja gitu. Dan menurut aku ngasah skill ini tuh bisa dimulai dari ketika dosen jelasin materi, ketika dosen jelasin suatu buku atau suatu materi itu, kalian kan pasti muncul banyak banget pertanyaan di pikiran kalian, soalnya kan kalian belum tahu materi itu gitu kan. Nah jadi pasti banyak gak sih pertanyaan yang muncul di kepala kita?
1: Iya, cuman aduh kalau awal-awal tuh kayak malu gak sih? Cuma sekarang tuh kita tuh kan kita kuliah ya, otomatis interaksi sama dosen. Jadi kayak dosen itu harus diajak bicara, diskusi, justru kita dari situ tuh kita dapat ide-ide baru kan.
0: Iya benar. Tapi tuh sebenarnya kita jangan takut malu gitu. Kita tuh harus menyampaikan pendapat kita. Kita harus nyampain pertanyaan yang ada di kepala kita. Karena apa? Karena itu tuh bisa melatih kemampuan berpikir kita, dan kita nanti jadinya bakalan mempunyai

0: critical thinking itu tadi. Soalnya kan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita itu udah bisa terjawab, dan kita itu mulai membuka pikiran kita gitu. Dan yang kedua tuh juga bisa dimulai dari ketika kita baca-baca berita, ketika, atau gini aja deh, kalau ada case yang lewat di FYP, ada berita yang lewat FYP, kita tuh pertanyakan yang paling penting adalah 5W1H-nya apa aja. Kamu tahu nggak 5W1H apa aja?
1: What, when, where, terus apa lagi ya? What, when, where,
0: why,
1: who, why, sama how. Nah, kalau ngomongin soal berita nih, itu kita penting banget nih. Kalau critical thinking sama problem solving itu harus banyak banget ngebaca kan.
0: Bener.
1: Kadang tuh kalian suka lihat gak sih kayak di sosmed gitu, terutama kayak nyebar-nyebarin berita, itu tuh kadang ngambil cuplikannya doang.
0: Iya gitu. Benar.
1: Terus ada juga cuman ngambil judul yang sekiranya tuh menarik, tapi ternyata beritanya nggak sesuai.
0: Iya.
1: Iya kan. Makanya tuh kalian tuh harus critical thinking. Jadi jangan termakan algoritma sosial media. Kalau mau punya critical thinking yang bagus, itu tuh kalian harus analisis secara mendalam.
0: Benar. Dan ketika kita melihat cuplikan-cuplikan aja kan, kita ya udah tahu ya hanya sebatas itu, dan kita nangkepnya cuma sebatas itu. Jadi kalau menurut aku, ketika kita tertarik dengan suatu berita, ya udah kita dalami berita itu, kita nonton full cuplikannya, jangan cuma cuplikan-cuplikan yang ada di TikTok itu, itu jadi clipper-clipper itu. Kita tonton full video tayangannya gitu. Kenapa? Karena itu tuh bisa mengasah kemampuan berpikir kita itu lagi. Dan kita itu juga harus gimana ya? Kita harus tahu berbagai perspektif orang lain. Kenapa? Karena critical thinking itu adalah ketika kita tidak miskin perspektif, Ernest. Kenapa? Ketika kita tidak miskin perspektif, disitulah kita mempunyai critical thinking yang bagus. Dan ketika kita mempunyai critical thinking yang bagus, disitulah kita bisa memiliki yang namanya problem solving yang bagus. Jadi itu tuh menurut aku penting-penting banget. Dan aku tuh mulai kesini tuh mulai menerapkan yang seperti itu gitu.
1: Sama kayaknya tuh kita tuh harus banget ngurangin penggunaan AI gak sih?
0: Iya, itu benar banget.
1: Aku tuh nemu tipe misalkan orang, dia tuh ngerjain tugas, udah gitu loh, dia kayak hal-hal kecil tuh dia langsung nanya ke AI. Jadi dia tuh gak baca, padahal kan ada jurnal, ada segala macam, itu yang sebenarnya gak bantu untuk critical thinking kita gitu loh. Cuman tuh kayak ya udah gitu, akhirnya dia perlahan mau baca jurnal, dan sekarang dia ngerasa baca jurnal tuh menyenangkan. Karena kan kalau kita baca jurnal kan ada pendahuluan, ada
0: iya,
1: isi,
0: bener,
1: ada penutup, dan yang itu tuh gimana tuh kita jadi paham materi itu apa sih. Jadi gak cuma intinya
0: lengkap banget gitu.
1: Terus menurut aku nih, skill terakhir yang harus dimiliki mahasiswa itu cari relasi. Relasi itu penting banget, karena relasi itu tuh bisa berguna untuk masa depan kita, ya gak sih?
0: Iya, relasi tuh, tapi bukan cuma soal aku kenal kamu aja, tapi relasi tuh bagaimana membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Gimana caranya kita bisa membuka peluang di masa depan. Siapa tahu nanti aku butuh kamu di masa depan, kan gak tahu. Siapa tahu kamu bosku di masa depan, terus aku ingin ngelamar di perusahaannya Agnes, kan siapa tahu, kan gak ada yang tahu di masa depan nanti. Dan jadi kalian tuh jangan cuman fokus menjadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kuliah pulang aja. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman tetap diimbangi dengan skill-skill itu tadi ya Kak Nas. Jadi tapi kalau bisa tuh biar lebih manteng lagi skill-skill itu tadi ya, kalian cobalah ikut organisasi, ikut UKM,
1: ikut lomba,
0: komunitas, ikut lomba di kampus-kampus lain, itu sangat berguna banget ya Kak Nas ya.
1: Kalau ada yang nanya cara punya keberanian seperti itu tuh gimana sih?
0: Cara punya keberanian untuk mengikuti
1: kamu waktu awal-awal kan pasti bingung gitu kan. Aku jujur waktu SMA aku cuman punya skill organisasi itu doang gitu loh. Cuma punya pengalaman organisasi, aku nggak pernah ikut lomba. Kamu pernah ikut lomba kan waktu itu? Kamu tuh pernah ikut ini deh, PKM nggak sih?
0: Iya, aku pernah ikut PKM, tapi aku tuh cuman lulus sampai tingkat UNESA aja, jadi belum ke nasional gitu.
1: Wow, tapi luar biasa ya.
0: Ya kemarin juga dibimbing oleh wakil direktur kita, wakil direktur kampus UNESA 5 itu pembimbingku kemarin. Aku mengikuti PKM RSH bersama 4 kelompokku gitu. Tapi ya itu menjadi pengalaman banget sih, soalnya kan itu kan ngimput-ngimput jurnal kayak gitu. Jadi harus mengasah critical thinking kita banget tuh. Dan sebenarnya kan tadi rela apa aku kan bisa komplek sama dengan lawan apa ya namanya, dengan beda jurusan, jadi itu membuka relasiku lagi, jadi kayak lagi berguna banget, karena siapa tahu relasi yang kita kenal sekarang itu bisa jadi pengalaman dan bisa jadi kesempatan kita di masa depan nanti, Kak.
1: Bener, aku juga kalau soal relasi, aku tuh berani ikut lomba, terus waktu itu berani ikut organisasi, itu karena teman-temanku rata-rata, jadi tuh kayak aku ikut-ikutan aja, aku FOMO gitu loh, tapi kan FOMO hal yang baik ya,
0: itu FOMO, FOMO yang patut diacungi jempol ya, kalian juga harus FOMO-FOMO ikutan lomba, itu gak apa-apa banget, FOMO ikutan lomba, FOMO ikutan organisasi, FOMO ikutan komunitas, itu tuh bagus banget, dan kalian jangan takut ih FOMO ikutan organisasi itu gak apa-apa guys, kalian FOMO kalian itu tuh FOMO yang positif ya,
1: positif, jujur positif. Nah, dari skill-skill tadi, itu tuh sangat bermanfaat untuk kita gitu loh, untuk nambah kita pengalaman, terus juga misalkan itu bakal kepake banget buat di masa depan. Cukup sekian dari kami, terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir, sampai jumpa di episode berikutnya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Daaah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbox Radio. Dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
3: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
8: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Ya, penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, pembina nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rasifm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
7: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
7: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25-34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mefiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak.
4: Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mefiroh.
4: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri.
3: Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
4: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanye pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
5: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Di mana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
5: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga ada publikasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: Generación Media.
1: Inspirativa informativa.
2: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
3: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
4: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
6: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
7: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
2: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
8: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
9: Rasi Media

0: akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le Bu Kasmo kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu.
1: Sana men lah yo yo ngonoe kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja seringkali belum

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to pak. Yen pupuk tabur ku yang cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran jadi kurang gizi.
0: Oh, yo, hasilnya jadi rajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Rasi Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Rasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
7: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
8: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
9: Rasi Media

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: Kerasi Media,
4: inspiratif dan informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Rasi Media
4: Inspiratif dan Informatif.

0: padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
1: Jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24, Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Avitani Pencol, Randu Songo, Greh Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Wi Toto, Pundok, Gentong, Paron, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
6: Rasi Media.

0: dal angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bubu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Rahasia Media.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Krasi Media, inspiratif dan informatif.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media,

sing tresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken giaran Ketoprak kanthi lampahan Panji Waning Pati Perangan Setunggal. Cariyos menika dipun pethik saking serat Ulang Putri seratanipun Dr. Purwati M.Hum tuwin Dr. Anda Munarsih M.Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta akan sugeng midhang.

0: Mas Kanjeng Pangeran Waneng Pati. Kowe yo matur.
1: Terus pundi, Bu?
0: Ayo matur. Lah ring wis dicaoske rak ya njur. Kok kepiye to kok dadak
1: enjing nyuwun pangapunten Raden.
2: Sekare dicalungke, sekare dicalungke.
1: Ajre Romo.
0: Ora apa-apa.
2: Iku to cara iki pancen kaya ngono kuwi kok kepiye.
0: Ora apa-apa.
1: Nyuwun pangapunten menika dawuhipun Romo Raden.
3: Ora apa-apa, Anggren.
1: Namung saestu saderengipun nyuwun pangapunten lho enjing.
3: Iya iya iya, ndak keparengake. Rening itu wis dadi adat tata cara nalurining para ngaluhur ing Jenggala maneh.
1: Injih. Ngaten menika Rama.
2: Iya, kantene lak yo diatoske kok jenenge kembange tok iki kepiye?
0: Kantene kuwi terus
1: dikene. Injih. Menika gantenipun Raden.
3: Kaya ngopo? Kaya ngopo kene ndak tampanane?
1: Gantenipun ingkang menika menika tangan kula kok.
3: Oh, tanganmu to iki mau.
1: Nyuwun pangapunten.
3: Tanganmu kok le alus banget to, Anggreni.
1: Ibu,
0: piye nggih?
1: Terus pundi?
0: Ya ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Menika
0: kabeh iki mau kersane jeng pangeran Waneng Pati.
1: Oh, inji, menika gantenipun.
3: Ya ya ya ya kene kene. Kene kene kene kene
1: Anggren. Aduh nyuwun pangapunten. Menika tanganku.
3: Ya ya ya ya. Ora apa-apa to, ora apa-apa. Kenapa ndadak tok kipatke mundur-mundur ya?
1: Romo.
3: Lho, ora apa-apa Anggren lho.
2: Anggren.
3: Anggren.
2: Anggren. Putramu ki kepiye to, Nyai? Kok malah jur melayu?
0: Mestinipun menika mboten ngaten menika. Namung kula piyambak rayi mboten mangertos. Kados pundi ya awakipun piyambak nyuwun pangapunten.
2: Punten dalem sewu jeneng pangeran iki. Kula ingkang nyunaken pangapunten sedaya kalepatanipun anak kula Anggreni iki. Bawanipun anak kula menika mboten nate medal saking taman kepatian, mboten nate srawung dateng priya mbok menawi ajrih menapa kados pun
0: dia. Punten dalem sewu jeng pangeran. Nyuwun pangapunten lho nggih.
3: Paman Kudono Waksa.
2: Inggih.
3: Menapa dene jengandika bibi?
0: Inggih, jeng pangeran.
3: Kepara ingkang nyuwun pangapunten sak temenipun kula.
0: Inggih.
3: Awit nuwun sewu lekas kula ngantos Anggraeni nilar ing papan ngriki.
2: Wah, nen penjenengan dalem mboten
0: lepat anak kula.
2: Wah, ya njur mlayu ra tok gondeli kemu kepiye.
3: Samun-samun kajengipun mboten menapa-menapa. Ngaten Paman Kudono Warsa menapa dene jengandika bibi.
0: Iji, jeng pangeran.
3: Rening sak temenipun ngen kula sowan wontening kepatian Jenggala ngriki menika.
2: Duriki.
3: Kejawi kula matur mila, menika nering manah kula. Kulo rak kepengen tuwi kawilujenganipun Paman Kudono Warsa menapa dene bibi.
0: Nggih,
2: matur sembah nuwun iki.
3: Lah ngaten Paman lan bibi, wonten perkawis ingkang badhe kula aturaken sak kelangkung wigatos. Tumrapipun Paman Kudono Warsa sekalian.
0: Nggih, menapa nggih?
2: Lajeng menapa nggih?
0: Kulo kok deg-degan menika nggih, kangas mate nggih.
3: Namung menawi atur kulo menika mangke kapenggalih kladuk dateng jengandika paman sekalian. Mugiyo paman dalah bibi ngluberaken sih agenging samudra pangaksami dateng kulo.
2: Inji boten menapa-menapa.
3: Sawetawis kulo asring sowan wontening kepatian. Sawetawis ugi kulo kala mangsa dipun segah ganten dening Keng Putra Anggraeni. Paman menapa dene bibi? Ujaring para winasis, witing tresna menika jalaran saka kulino. Menapa iki mergi mekaten menapa kados pundi kula mboten mangertos.

0: saestunipun remen raosing manah kulo panjenengan dalem ngendika ing kados ngaten ngersakaken badhe mundhut garwa dhateng anak kulo anggrek saestunipun badhe kulo caosaken tangan kali wonten ngarsa panjenengan
1: tembungipun saestunipun pun kita paman
0: namun menapa perkawis menika sampun panjenengan dalem penggal ing saestu menawi nandalem menika tresna dhateng anak kula anggrek
1: paman kudune warsa keparenga kula matur ing laras kalian isen-isening manah kula saestu paman kula tresna dhateng keng putra anggrek mboten wonten putri dados gantilaning manah kejawi putra siwijeng ngandika pun anggraeni paman
0: iji matur sembah nuwun menawi kersa panjenengan dalam menika mekaten namung ngaten anggir waning pati menapa panjenengan dalam menika kesupen menawi romo dalam inggih sang prabu Lembu Amiluhur sampun sarembak kalian sang prabu Lembu Amisena ing Kediri bilih rembak meniko mboten wonten sanes menawi panjenengan dalem badhe dipun dhaupaken kalian putra Kediri inggih Galuh Candra Kirana meniko mangke lajeng kados pun dianggir
2: injing pangeran kula tiyang sepuh menapa malih Kangmas Patih inggih caos atur inggih kados mekaten mangke sampun ngantos iyih damel ribetipun penggalipun Kanjeng Pangeran Waning Pati menapa dene Kangmas Patih kudono warso Kanjeng Pangeran
1: bibi menapa dene jengandika paman kudono warso
2: iji kados pundi Kanjeng Pangeran
1: perkawis dawuh timbalan dalem Romo Prabu Lembu Amiluhur genipun badhe mulo kramek akan kulo kalian diajeng Sekartaji Galuh Candra Kirana putra dalam paman Prabu Lembu Amisena ing Kediri. Nuwun sewu. Menika rak kinarya sarana. Genipun nyupeketaken kekadangan antawisipun Jenggala lan Kediri.
0: Inggih, inggih.
1: Namung sakemenipun manah kula menika sak kelangkung tumiyung dhateng putra jengandika pun anggraeni paman.
0: Isih menawi panjenengan dereng kersa panjenengan dalem kados ngaten. Amrih kulo sampun kadukan dening ingkang Rama inggih sang Prabu Lembu Amiluhur ing perkawis menika prayoginipun nandalem kula aturi matur langkung rumiyin wonten ngersa dalem ingkang Rama inggih sang Prabu Lembu Amiluhur
2: iji leres Kanjeng Pangeran langkung prayogi Kanjeng Pangeran matur ingkang Rama rumiyin
1: inggih menawi yang dipun kersakaken paman kudono warso dalah bibi mekaten kulo mboten kawratan kulo munjuk wonten ngerso sampean dalam Romo Prabu Lembu Amiluhur namung nuwun sewu rening kulo menika taksih kepingin katrem sak wetawis wonten ing kepatian ngriki.
3: Selesai juga cuci piring udah angkat jemuran udah ngepel udah saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Iya, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
8: Hai guys, gue Wilgos.

0: kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Rasimu Media, Kesehatan dan Informasi.
6: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
6: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
6: Wah, lengkap sekali ya.
7: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
6: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
7: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
6: Mantap! Ada promo menarik nggak?
7: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
6: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
7: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
6: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
7: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
5: Rasimu Media.

0: akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
9: Kulo badhe dawuh dening abdi kulo Kakang Prasanta supados munjuk ngerso dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Kulo nyuwun ilah sawetawis kulo katerwonten kepatihan ring langkung
10: inggih boten menapa-menapa.

0: gawe.
1: Kanggo apa?
0: Kanggo gawe.
1: Lah retete kok nek kecandak kanggo gawe iki apa to, Mbok?
0: Mboten ngerti kula jenenge kula ngarang pripun.
1: Biyen ora dikandani.
0: Hadi mesti mati. Hadi mesti mati. Tak pedile mimes wesi. Dengan siap nggih. Tang prang prang.
1: Kok terus arep
0: niki menyetok-etok nganggo tangan tingaten iki kok.
1: Lah medeni tanganmu kaya tenan-tenan.
0: Iki gedhe. Tang prang prang prang. Dlum.
1: Kok terus karo dekem-dekem.
0: Prang prang prang. Klek karo.
1: Prang
0: prang prang prang.
1: Ra iya sing mlumah rekar ki nek sing dibedhe mah aku nek ngono kuwi engko reget lho kuwi.
0: Iki dolanan-dolanan ngoten niku kepenak banget. Napa maneh nek pas pinuju padang bulan niku pas panjenengan dereng sare nate to kula jak among-among ten Jawi panjenengan ora sare-sare rewel wae wis dipijeti ngantek tangane mbok nek reya ora sare-sare.
1: Nek saiki aku wis ora tau rewel kok wong aku.
0: Mboten tau.
1: Aku rak wis tambah dewasa. Ya
0: apa-apa ora kena disemayani.
1: Lho lah wong sing mbok sok jengkelke kok jare sampun, sampun cuma wis. Ning ngatane durung. Aku arep dahar lagi diolahke ya. Mpun cemawis, mpun cemawis.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari
4: Winsport.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Rasi Media dan Informasi.
7: Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Power Play. Rasi Media.
3: Inspiratif dan informatif.

Nuwun sutresna budaya. Ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadhi malih ngaturaken sambeting cariyos Panji Wanengpati pirangan kalih. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulang Putri seratanipun Dr. Purwadi M. Hum, tuwin Dr. Anda Munarsih M. Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: Baning pati lenggah sing prayoga.
1: Iji, sediko ngestu akan dawuh.
2: Kene kene kaki.
1: Iji.
2: Lan siramu ger angreni kini rada sakit.
3: Inje sendiko ngestu akan dawuh.
0: Ya. Prasanta, Kakang Prasanta.
4: Kula sinuwun.
0: Ah mbok yo maju kene to.
4: Nggih.
0: Ngewawahi adat.
4: Matur nuwun sanget. Kula mapan wonten wingking mriki kemawon.
0: Ya. Ayo wis sak kepenake Kakang Prasanta.
4: Nggih.
0: Ya. Sinuwun. Kudana warsa.
1: Ih, nuwun kula sinuwun.
0: Sakwise padha lenggah satata. Aku kepingin perso kepiye tumapa ing nggone padha Andrawina ning kepatihan eh?
1: Isih awit pikantuk berkah so pangestu dalem sedaya pinanggih sae wilujeng boten manggih alangan setunggal menopo lan anggenipun sami bujana Andrawina para tamu-tamu rumaos karenan ing penggalih.
0: Iya. Syukur-syukur yen pancen ngono. Paning Pati,
1: kula paring pangandika.
0: Iki Rama Bombong penggalih. Sebab sliramu wis katon beda karo wingi nalika isih. Kegubel rasa ing wuyung, kegubel rasa ajrih marang Rama jalaran. Sliramu tresno marang Anggraeni. Saiki rak wis sludhang penggalihe. Anggraeni wis dadi wewenangmu.
1: Iya.
0: Piye Rama kepengin mundhut preso pratilane atimu kepriye?
1: Ing sepisan, kula ngaturaken sewu-sewu kenging panuwun. Dhateng sampeyan dalem ingkang sinuwun Rama Prabu Lembu Amiluhur. Ingkang sampun kepareng

0: paring lilah dateng kulo ndauk anggraeni putra putrinipun paman kuduno warsu ing ngukari Romo saestu manah kulo lair tansing batos tresno kalian anggraeni.
1: Anggraeni piye? Arben iki Romo mengko bisa lejar penggalihe mbok menawa mengko isih ana rasa ajri senajan wis diresmekake.
2: Saderengipun kula matur langkung rumiyin yen wonten lepat kula nyuwun lumunturing pangapunten.
1: Iya ora.
2: Yen sampean dangu perkawis kula kalian Raden Wanengpati inggih saestu kula tresno lan setya jalaran sedaya menika wau sampun dados kersanipun Raden Wanengpati menapa dene para pini sepuh sinuwun.
1: Iya Kang Mbok pilih sunti
2: piye ya ye
1: kersa Kang Mbok inggih saestu anggenipun paring pangestu dhateng Wanengpati menapa dene anggrek.
2: Iya.
1: Jer sedaya mila sampun. Wonten wujudipun katresnanipun Wanengpati kaliyan Anggraeni dipun sekseni dening para Narapraja mandhapipun kawula ing Jenggala mriki.
2: Iya.
1: Brajanata.
3: Iki kulur.
1: Wis liramu nak wis ora tido-tido meneh marang penggali Rama.
3: Iki sasampunipun kula mangertos mila Dimas Panji Wanengpati ketinggalipun ugi sampun remen manahipun. Iye kula saged mangertos.
1: Iya.
3: Kula kepareng ngemujuk wonten ngarsa dalem.
1: Iya, piye kudune warsa.
3: Rening dawuh timbalan dalem sampun kula estokaken. Kula sepados ndhawuhaken dhateng Kanjeng Putra dalem kalian anak kula sampun kelampah. Ingkang menika wonten dalem sewu. Inggih wiwit dinten menika putra temanten kekalih. Kulo sumangga akan wonten ngaso dalam Sang Prabu Lembu Amiluhur.
1: Ya. Aku nedon terima banget lan tak tompo Kudono Warso. Dene kowe wis bisa ngerampungi gawe kanthi rancak orano rubido swijob. Kang iku tak pundhut si Anggraeni uga wis dadi putra mantuku tegas dadi putraku yen ana apa-apa mengko aku paring pangandika kala mangsa kurang sabar utawa srengen marang Anggraeni aja dadi atimu
3: kula sumanggaaken wonten lesu dalem sih.
1: Ya. Wanengpati
0: kula paring pangandika Rama Prabu Lembu Amiluhur.
1: Anggraeni
2: inggih sendika
1: kurang prayoga lamun sliramu sayah saka ing kepatihan nganti tumeka ning pendhopo ing Jenggala maning. Sajak katon sayah ora tak parengake padha ngaso kaya-kaya wong tuwa sing ora wicaksane saiki padha tak parengake ngaso dene mengkono rembuk liyane Rama bakal paring dawuh.
2: Iya Kaki Wanengpati Anggraeni diajak
0: inji
2: ngaso kono
0: inji sedhiko ngestokaken dawuh
2: bareng nyuwun pamit.
1: Iya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo, akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: RIPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
1: Yeay, aku juara.
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, nggak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah diteteskan tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
1: Jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual. Rasi FM.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
6: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
7: Berbagai destinasi wisata seperti Pelaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
8: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
9: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
10: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
5: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6, Rasi FM Magetan, media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
11: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
12: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah

inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Rasi Media,
2: inspiratif dan informatif.
3: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
4: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
3: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
4: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
5: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Violet Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Pantai Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Power Play. Kreasi Media. Inspiratif dan informatif.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Penipun dunia menika janjinipun Allah ingkang mesti kelaksana. Terantin menika yang sing penggawean dunia nggih. Penggawean niku sing penting. Soal ijabah niku dudu penggaweane menungsa. Ijabah ngabulaken dunia niku bagiane Allah. Kranten bagiane Allah niku urusane Allah, mulai saking penentuan akan diberikan dalam bentuk apa ijabah itu dan akan diberikan kapan ijabah itu seluruhnya mewenang Allah Subhanahu wa taala. Nek saged nyurah ngeten napa tugase kawula lan napa tugase bendoro, iku kula jenengan mboten sering tabrakan. Cara tatanan ngeten antarané karyawan kalih manajer nggih diwi-wi tugase. Karyawan isane mek mengajukan proposal. Sebenarnya proposalnya itu digawe sak api-api, sak lengkap-lengkap. Soal ACC itu tergantung manajer kapan ACC-nya, dan nanti proposal itu akan diubah dalam bentuk apa pemberiannya itu tergantung sing ACC. Senajan sing ngajakno proposal galuke duit, tapi lah hitung-hitungannya sing ACC timbang dikai duit malah kangelan kukur nor-nor dikirim barang lain sak tukange kan malah penak. Ya, itu mesti sing luweh dhuwur, luweh jembar ngelmune, luweh ngerti pengalaman, iku lek mikir napa-napa luweh tepat, luweh cepet, luweh pas. Termasuk upamane niki terjadi janji. Sing janji niku sampai pun ditentukan hari, ditentukan waktu. Dis pas teko wektune tibae janji niku mboten muncul. Itu jangan sekali-kali kula panjenengan sebagai hamba mencurigai Allah. Jadi janjine 40 dina, lha iki wis 40 dina panggah gak kasil. Niku jangan sekali-kali hal yang seperti itu membuat kita ragu terhadap janji Allah itu. Karena apa? Janji Allah pasti terpenuhi. Mengapa gak terpenuhi? Karena mungkin janji Allah itu ada beberapa syarat yang harus kita lakukan, tapi kita tidak tahu syarat itu sudah kita langgar sendiri. Sehingga janji Allah pun tidak dipenuhi. Jadi walaupun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dawuhaken la yusakkikan laka fil wa'di adamu wuku'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Layu sakikana ojo meragukan temen kaeng siro, dadekno ragu-ragu kaeng siro, ragu-ragu fil wa'di tentang janji ni Allah. Apa sing dadekno ragu? Ada mewuku il maw'ud ora anane terjadine perkara sing dijanjekno. Itu perkara sing dijanjekno iki ora terjadi, ojo pisah-pisah ngono kuwi dadekne ragu. Wa in ta'ayyana zamanuhu, wa in ta'ayyana senajan wis tertamtu apa zamanuhu mangsane janji. Senajan janjine wis ditentokne. Mulane yang terhadis niku janjine Allah dawuh ngeten. Man shalla jama'atan. Sapa wonge salat jamaah. Wa takabbara ma'al imami lan bertakbiratul ikram bersama imam. Arba'ina yauman 40 hari. Maka janjinya Allah, dia tidak akan diberi kefakiran oleh Allah. Dan rezekinya akan terus menerus seperti hujan yang deras. Di samping itu, dijamin oleh Allah dia masuk surga. Mayar toni jamaah 40 hari gak tahu keri menangi takbiratul ihram imam terus, maka janjinya Allah dia akan tidak terkena kepikiran, bahkan rezekinya akan mengalir seperti hujan deras terus menerus, dan nanti kalau dia sudah meninggal dijamin oleh Allah masuk surga. Dilakoni tenar, dilakoni tenar 40 dino. Sewis oleh 40 dino malah numpuk utangnya. ini jangan lalu terus alah habisi ngapusi, jangan lalu ragu-ragu apa yang tenang, apa yang tenang nyatane wajen uji tolong aku wis ngelakoni 40 dino ternyata yo orang metu hasilnya. Ya kita harus tahu bahwa janji yang diberikan Allah kepada kita itu akan terima, akan kita terima menurut wadah kita. Wadah akal kula sampean kan terbatas, karena ngepasi butuh-butuh duit. Sing dimaksud ora fakir, sing dimaksud rezekine mili kaya udan, itu kita ukur menurut miline duit. Nah itu persoalannya lah, kadang-kadang apa pengetahuan Allah kan lebih luas daripada hanya sekedar duit. Mungkin rezekinya gak rupa duit, mungkin rezekinya rupa konco. Karena jamaah yang masjid kan konconya jadi akeh. Biasanya jeneng konco itu kan lebih larang timbang duit. Ya sama dia konco siji di tuku pintenan. Eh? Konco siji itu lu cara tuku konco ngeten pinten. Wong enten piyang umpamane nuwun sewu enten petugas di Jakarta, nginep teng Surabaya. Napa teng Blitar mriki, nginep semengi. Wong itu iku golek kanca wawon, apa meneh kanca sing iso guyu-guyu kena jak turu teng hotel semengi tak lho golek kanca. Iki iso 500.000 baran iku. Dere mengke sakune lek dhek mulih. Perkara kanca ngoten tok mawon. Ora regane. Jadi kalau mau kau sholat di masjid 40 dino itu mungkin tetap kancok pinten. Jadi gue cara di etong pinten juta pun, apa mana jutaan. Di dalam masa 40 hari ketemu kancok sewu, dan dia mes sak juta pun sewu ya. Ya sak miliar tadi. Masa di kancok sak miliar, regane sak miliar di daerah ini melarat. Nah, kadang-kadang data yang itu tidak kita masukkan ke akal kita, karena keterbatasan akal yang dibatasi oleh hitungan nafsu sing maknane rezeki iki duwe. Nah, padahal Allah bisa membentuk yang namanya rezeki itu tidak hanya bentuk duwe. Nah, itu persoalannya. Maka kalau kita terjadi janji Allah itu tidak tepat waktunya, jangan sekali-kali menduga yang tidak-tidak kepada Allah, tapi kembalikan kepada diri sendiri. Satu, kemungkinan Allah memberi dalam bentuk lain. Yang kedua, mungkin Allah berjanji itu ada syarat-syarat yang kita tidak tahu, sehingga ketika syarat itu meleset, kita nggak tahu bahwa itu meleset, ya nggak terjadi, nggak terjadi. Kalau sampai kita ragu-ragu gimana? Sampai kalau panjenengan nekat nyuri dari Gusti Allah, ya resikonya kalah. Nek sampai kula panjenengan ragu-ragu resikune kalih, mula iki dijawab ke pengerti, jangan sekali-kali kita meragukan janji Allah walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya. Karena apa? Li alla yakuna, supaya ora ana apa dalika mengkono-mengkono meragukan janjine Allah iku qadhan dadi akan cacat fi basiratika ing dalem mata hati sira. Maka mata hati itu kan kesadaran, hadirnya beberapa hal yang baru, data Allah yang baru, itu yang bisa melihat mata hati. Nah ketika mata hati tertutup, ada data baru gak tahu, termasuk data baru tentang munculnya konco kan gak ketok. Gila nih. Nah nalika ketutup gak ketok, lek gak ketok masih dikoncokan rumah sana melarat. Padahal konco niku nun sewu pamane tekat-tekatan sama ragu-ragu soal rezeki. Dhewe konco sewu. Niku sampean dolan sedina sitok-sitok niku 3 taun gantek. Iya. Sampean duwe kanca 1000. Sampean silaturahmi siji-siji. Sedina siji, mosok kira-kira dilepi sedina ngresula. Dilepi sedina ta kira-kira paling gak mengira nggih. Rokok mangan mesti kan sing duwe mas ngebosi ngoten nggih. Ya meskipun ya napa-napa mesti terjamin ta kira-kira. Terus sampean urut sampai 3 tahun. Niku akhir balik ning kanca sing pertama neh. Mosok 3 tahun pisan jamin wong siji ngresula, kan ya mboten mungkin. Mosok kurang sugih mboten. Ya mulane jenengan nek mikir peparinge Allah ampun dibatesi. Jenengan ampun terjebak soal bentuk formal. Karena bentuk formal duit itu yang akan kodahan ibu sirat kita akan membuat mata batin panjenengan cacat. Artinya enggak sempurna. Mesti ne ison delok sesuatu itu luas karena cacat jadi enggak bisa luas. Nek ngoten tok mboten sepira. Mboten sepira. Lek sampai kualat, sampai mencurigai Allah, lalu sampai tidak percaya dengan janji Allah, bahkan menuduh Allah tidak punya kasih sayang, menuduh Allah tidak mampu merubah nasib sampean. Kadang-kadang kan sampai nak nopoes sila difonis pisanis. Istilah ini selaku dimuai nasib itu kecil cilik sampai sampai ini tua pada jadi tukang beca pemain itu. Ini gue gak kerasa meneng-meneng dia itu menfonis Allah bahwa Allah tidak mampu merubah nasib. Nah kalau sudah sampai ke tingkat itu namanya nur, nuris sarira, cahaya hati yang bahasa lain itu iman, itu sudah padam. Resiko yang kedua. Kalau sampai ragu-ragu, lalu muncul tuduhan-tuduhan yang tidak enak terhadap Allah, maka akan terjadi risiko yang kedua, wa ikhmadan, dan memadamkan dinuri sariroh kita maring cahaya sariroh. Sariroh itu jiwa keimanan kula panjenengan. Jadi bahayanya kakak nih, kemarin sok-sok dungon itu satu sisi nih. Memang perintah kalau dilakukan kita dianggap hamba yang baik. Tapi kalau kita ngoyo untuk ngurusi ijabahnya, apalagi sampai tentang waktu ini kuau, sampai bangsa waktu ini gak tepat, lalu menganggap Gusti Allah mbelenjani janji, ini jenenge posisi kehambaan panjenengan terancam. Sing luwih bahaya malih, keimanan kula panjenengan akan padam karena meragukan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kemungkinan pertama kuau. Kemungkinan pertama, Allah maringi luweh luas, tapi karena mata batin kula panjenengan niku ciut dan cacat, maka keluasan pemberian Allah itu enggak kelihatan. Kalau wong nginceng ngoten, nginceng pas sebolongane nang sak meter. Pas sing nginceng cecek banget, ketok iru ketok. Gitu ge. Coba lek purun meluaskan pandangan kula gak irung kok. Ya nek mripate ya nek lambe ini pas ketok irung tok ono Mas Ayu ya gak dijak situ ayu mek bolongan loro kaya pawon ngoten. Lagi ngoten. Mane nggih. Memandang itu yang luas sehingga komplit. Nah, keluasan pandangan itu mesti kados sing sampun-sampun kula aturke, keluasan pandangan itu pasti akan dibatasi oleh pengalaman, informasi, data sing diterima dening akal kula panjenengan. Sementara jatanipun Allah tentang pemberian, tentang kemaslahatan, tentang masa depan panjenengan, sedaya iki kalih Allah pun dilantar dan itu lebih luas. Lebih luas. Allah lek ajeng dinggo hitung-hitungan matematika. 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Jangan sekali-kali titik-titik sama dengan titik-titik sama niseni. Lek sama niseni akan biasa deh. 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan gue gak roh aku ngotong lawan. Lek sama tekad nah harus paling diisi rong puluh harus podohai dan itu iya lek isini rong puluh titik-titik 2 ditambah 2 4 nah titik-titiknya biro isinya mesti ngerti loh deh mesti ngerti mungkin gak masih agak mawan ngitung mana bensin ditambah mobil dan ditambah sopir ditambah kemungkinan-kemungkinan sing aku ngerti Sajengan 2 jam sampai Blitar. Dan apa itu titik-titik sih kita buat ngerti. Titik-titik apa lah, tenggaran kok ada kemungkinan kira. Dan iya tambahnya pas. Tambah enek tergantung berlima, enek kekataan dalam macet, nyentuh macet-macet. Ya kan gak situ 2 jam. Jadi ini soal 5 jam, soal 6 jam. Karena ketika kita berangkat, disunatnya diri Rasulullah, kita pergi dari rumah. Ini aku kudungulin ya, tawakal tu Allah. Nah, itu lagi, ninggal rumah ini aku siji, tawakal tu Allah. Soalnya kemungkinan di luar rumah, dan kemungkinan di rumah yang kita tinggalkan, nol, itu titik-titik semua. Dan bisa ngisi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pasti. Yang penting secara pasti awak dhewe iso jawab loro tambah loro sementara iki papat. Maknane apa? Wis ana kunci, wis ana gembok, wis ana tangga sing dititipi, wis ana bojo sing ditinggal dipasrahi, iku jenenge 2 tambah 2 sementara iki papat lah. Tapi kemungkinan sak ndure papat kita enggak tahu. Ya, yang enggak tahu itu kita pasrahkan. Gusti, iki sing penting anak, bojo, omah, kulo kula pasrahne. Pun kula kunci sak mampu-mampu kula berdasarkan ilmu 2 tambah 2 wau, tapi sing titik-titik di luar 2 tambah 2 panjenengan sing ngurusi lombok melu bali. Ya, penak ta mboten? Mboten ngoten nggih sampean nggih. Repot sami kae donga, sing penting pun donga. Berdasarkan data jenengan ngijabahi, kula yakin jenengan ngijabahi. Nyatanya tak sekarang saya ini oleh apa jenengan panjenengan paringi saged donga. Dunga kula sing jenengan paringi. Janji panjenengan ijabah sing pun panjenengan janji akan dateng kula sing kula ngertosi niku kula yakin itu pasti ada 4. Ibarate ngoten. Tapi lek jenengan ajeng nambahi kula boten ngerti. Nah, lek saged ngoten. Mungkin boten padan. Hidup ini lalu kita bisa bener-bener optimis. Walaupun mungkin cara wong liya ngarani wis jlepet, jegur pecret. Wis dicep-cep lagi usep-usep wis gak ana nilaine uripe. Tapi nuwun sewu. Banyak sekali konglomerat niku sing asale menjadi pengejar rokok. Nggih. Nggih to, SD ora tamat. Menjadi dodol rokok ning pinggir dalan. Kios niku sese dadi konglomerat. Gitu. Sampai saiki diburu-buru angel ora karuan. Teh KKN macam-macam. Niku kawitane ku barang sing cilik. Padahal nalika semono kabeh ngene apa atas bapak rokok. Lah moko kemungkinan di luar bapak rokok ini bisa lah kan buka teh. Beli semono to, Dek. Beli semono. Mboten. Kula nalika kula panjenengan donga sampai donga niku senengan berdasarkan janji Allah. Apalagi janji-janji sing napa? Pun ditentokne wektune kaya ngene. Wow. Man zahat arba'ina yauman. Sapa wonge sing gelem zuhud 40 dina. Nabaa moko bakal nyumber min qalbihi saking atine man apa ya nabi ul hikmati pira-pira sumber hikmah. Enten sing maknane hikmah itu ilmu ladeni. Sapa wonge sing gelem zuhud 40 dina coba sekolah pinter. Mboten iki ya tenge nang wekat. Aku tak zuhud 40 dina gak ngereken dunya. Gak ngereken dunia pokoknya topo 40 dina inteni bisa oleh 40 siji dina di lagi nilera teko-teko. Nah itu jangan sekali-kali mencurigai Allah. Karena apa? Mungkin yang namanya hikmah itu tidak harus dalam bentuk ilmu. Mungkin hikmah itu akan dibentuk oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang lain. Kemungkinan bentuk itu berjuta kemungkinan Allah bisa menciptakan. Sekarang apa ya? Mungkin ben bae ben butuh ora apa-apa. Soale bae kadung pinter malah dicuri dai wong. Oh, ku prewangan lho itu malah ruwet. Oh, asale bu dadak pinter dianggap dukun santet terus dipenake malah ruwet ya. Ora ada wong liya Allah mati jira sing nyantet ya. Oh, mergo dhewe bar topat 40 dina. Iya lho ya. Dene pancet bodho amat. Nah, hikmahnya harus diparingi sapa? Mungkin hikmah akan diberikan anak cucunya nanti. Ya, ngoten. Anak putune sing arep mari si ketek iku. Delalah mungkin putune didadekno wong sukses uripe. Atau saya wene iki jarang sing cerita. Kula yen nate diceritane salah setunggal punten ta Mbak Bras. Sipun cita-citane pun Gus Dur dados presiden. Niku sing bercita-cita Gus Dur. sing bercita-cita bae Gusti. Ya Haji Wahid Hasyim. Nalika semanten dados Menteri Agama dipun ijazahi mboten salah Pak Yai Abbas Buntet Cirebon. Niku dipun ijazahi wiridan kalih salat ajab napa-napa pokoke poso, enten posone. Poso 3 tahun, Gus. Nek sampean wani poso 3 tahun wiridane iki. Nek sampean sukses kuat sampean dadi presiden. Tapi nek sampean gak kuat urung tutup mati. Mboten niku yen ijazahe ngoten niku. Dan telalah Gus Wahid Hasyim kecelakaan teng Bandung nika dereng ngantos tutup. Ternyata khidmahnya Gus Menteri apa berarti Gus Wahid lah tirakat cuma-cuma. Lah dungo gak dikabuli Gus Allah lah dadi presiden. Mboten. Nyatane sing ngabule dadi presiden ya Allah ya Pak. Terhadap Gusti, padahal secara hitung-hitungan politik wis gak mungkin. Secara fisik ora. Gitu nggih. Secara kepartean wong PKB yo kalah. Nggih. Kalah kondi dalane arep dadi presiden. Itu mungkin. Tapi Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Ya Allah, malikal mulki, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya'. Engkau akan memberikan mulka, kekuasaan, man tasya' kepada siapapun yang kau kehendaki lah. Jadi soal yang kau kehendaki ini terus saya harap nyetir sapa. Apa kena Gusti Allah bidimu? Itu kene. Jenengan protes Gusti Allah, Gusti, ampun dadosnya hujan. Ya pada hujan. Niku kersane Allah. Mboten kok terus lan kok nyatane enten pawang hujan. Niku sakjane pawang hujan niku namung wayang mawon. Sakjane kok sing marahi hujane gak sida terus pawange niku mboten. Riyen kan pun dijekne sawabikul himam. Satu khriku aswarau akdar lima kehendak seseorang yang cepat terlaksana itu tidak bisa menembus batas-batas takdir, termasuk lima cita-cita kehendaknya si pawang hujan untuk mengundur hujan atau memindahkan hujan itu sebenarnya hanya wayangnya Allah sing leluh panggah Allah, cuma wayangnya sing diubahnya lewat pawang ini kemahuan namun ngotot kemahuan gak jatuh. Dan itu pemahaman-pemahaman yang ngatos maten menika termasuk kula panjenengan yakin datang peparingan Allah menika lek dilampahi saestu diangenaken saestu justru akan berakibat sebaliknya. Lek ragu-ragu akan berakibat menyacatkan mata hati dan bahkan memadamkan cahaya iman, tapi lek diyakini terus dengan berusaha untuk membuka mata hati dengan keluasan kesadaran total tentang kehambaan, maka kita akan mendapatkan kebalikan dari itu. Mata hati kita akan semakin sehat, akan semakin cerdas mencerna keadaan. Nurani keimanan kita akan semakin menyala, akan semakin terang menyinari batin kita juga. Nek ngoten mungkin terus stabil urip ini mboten goncang-goncang. Terpun nalika kula panjenengan diparingi mata batin sing sehat, dipun paringi cahaya iman yang semakin terang. Biasane niku biasane. Kita akan diuji. Ketika kita diberi pelajaran merasa sudah paham, diberi materi pelajaran semakin paham, maka kita akan diuji oleh Allah. Yang ujian itu sebenarnya bukan untuk mengenal murid. Ujian itu dalam rangka untuk menaikkan kelas, membuka pelajaran baru yang kadang-kadang secara fisik, secara aktivitas lahir mungkin aktivitasnya menurun. Betul. Karena bentuk-bentuk pemberitahuan Allah, bentuk-bentuk pengertian baru yang diberikan Allah itu sering-sering kalau panjenengan menurun aktivitasnya. Lho tak terus pun jauh dari bulan atau ilang dawahkan hingga
2: fatahalaka wujahatan minat ta'aru falatubali ma'aha in kolla amali. Iza fataha tetkalan uwe buka sopa Allah laka maring siro, buka wujahatan in satu sisi, satu bentuk, satu sisi, satu bentuk minat ta'aru si saking perkenalan Allah kepada kamu. Kalau tu bali mongko ojo ngereken sira. Ojo merduli sira maha sertane wujhatun minat ta'aruf mau. Ojo ngereken in kola lamuna setitik apa amalu ka amal sira. Jadi Allah pun kersa maringi pengenalan datang panjenengan. Niki jenengan mboten usah banding-bandingno ngitung antara pengenalan Allah kalih amal panjenengan. Mungkin non jauh anak uang tu nama lo jauh Rasulullah akik seminggu dia akik seminggu mungkin dikandani solat tahajud ngelakoni tenang solat tahajud akik seminggu meroleh Allah diberi pengenalan banyak pengalaman yang luas, pengalaman kegaiban, pengalaman keadaan yang biasane jadi lah nemu uang tu orang sosok karung dia gampang ngamuk. Maka malah itu moro-moro yang ngasih itu kepengen uwa yura kena simpat. Juga itu sakit ya. Ketika Allah mengenalkan sifat loman kepada seseorang, maka seseorang itu akan dicaksa oleh Allah untuk seneng wawah. Ini saya kan maksudnya dia tuh maksudnya betul usaha tanda tanya yang berbanyong. Aku riaba tirata kasih bagi ini. Dia kok moro-moro ada perubahan kayak ini. Ini betul tak hitung kan? Soalnya bandingan antara amal panjenengan kalau peparing Allah, ini betul betul bandingan. Artinya Allah memberi itu sebenarnya tidak dihubung-hubungkan dengan amal panjenengan. Allah paring ya panjenengan paring naik. Soal amal panjenengan itu namung wayang. Itu persoalannya. Mula ini gula pasang tena je, pasang tena, pasang buatan tena je ngaten. Mungkin tak berengin dengan apa, tak berengin bareng mana baru bareng ngaji ni tu lagi tu paham mulai baca terset betul jamaah 40 dino ni gua mau berapa tenan ye. Aktif jemaah 40 hari bahkan bisa berlanjut sampai mungkin 100 hari. Seri-seri kalau Allah diparingi loro, loro dari jemaah. Salat mawon wabuk banget. Niki jenenge lak mundak setitik ngamale to. Mundak setitik amale. Tapi di tengah-tengah zaman sakit itu tadi ternyata banyak hikmah pengenalan dari Allah yang luar biasa. Maka sama nompo peparing pengenalan kongka Allah rupa loro sing halani loro niku krono pun bernasihkan halani loro terus jadi iso guyan-guyi niku sama orang usah nyusah kok orang usah ngereken sudah-sudah jamaah sama jon semakin sedikit gak usah direken soalnya ngamal kuyo peparingi Allah itu loh ya. Terus saya ini diparingi loro, jur tengah-tengah loro, itu ngerasa no hikmah loro. Itu peparing luar biasa yang mungkin harganya lebih mahal daripada sholat panjenengan. Terus kenapa? Mungkin saya yang salah itu kartu yang jenengan. Sholat itu ada campuran-campuran kenyataan yang tidak benar. Tapi loro, kret. Itu tekanin loro, nopo karuk sampean. Betul gak ya? Tak mau kok ganjaran uang loro ni tu, lu cuci tapi ganjaran uang salat. Nek sing loro ni tu sabar gelem nopo. Termasuk malih pengenalan Allah malih apa? Baru ngaji mulai tertib, mulai selesai lancar. Bulalah cepat lah uang, gua cepat lah. Tapi jenengan beda rasanya aku cepat lah sing iki karo disukna sing biyen kok tenak iki. Kudu disukna malah terus oleh. Jadi cara hubungan yang biasanya di urung bisut nasi yang sedakoh ini lancar. Kalau bisutnya malah yang bisa sedakoh ini rata PNS. Ini malah dulu ngejorak. Nah, kalau sampean paham pembukaan ini sama dibuka pintu fitnah, dibalik fitnah ada hikmah, sampean paham lebih besar nilai hikmah itu daripada apa? Mungkin sampean gak bisa fitnah. Kalau mau nalik awang ni orang fitnah ni tu gembulu sosok. Tapi lah fitnah lah terus terus. Jadi ini lah. Ketika begini kita punya rasa perasaan ayam tentrem karena ditanggung oleh Allah Akbar, Allah yang Maha Besar. Yang itu tak mungkin bisa dirasakan ketika kita masih besar dulu. Mualah delok niki. Tidak lagi ya. Ada pulau panjenengan berten oleh suudon teng tiang terus menponis wong yang pas jatuh di dunia ini di mata orang banyak jatuh. Belum tentu itu di mata Allah jatuh. Ya, dan hati-hati. Mungkin orang sambungnya ngarani itu semua ngalak orang kena dengan boleh. Itu ukuran-ukuran dunia. Tapi sangat mungkin ke suaraku bareng-bareng sampean ora betul. Percaya apa mungkin ketika dia dalam kesendirian itu dia justru tidak butuh ditemani siapapun. Dia hanya butuh ditemani Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa dekat kepada Allah lebih cepat orang ini dibanding sampean sing ibadah mungkin 1 tahun. Mungkin sok-sok ngendem biang ini lalu kau itu tenak, sukses secara duniawi, tenak ini kuatir, ini gelisah, ini bungsa diparingi bangkrut, ini Gusti Allah malah seayem ini ku kacar ya. Tunggu pulau tambah beras, yang ini pun tidak Rin ku kagungan pabrik rokok merek rokok cap kitab ilmu alam. Lalu kau itu pabrik rokok itu jangan ini garwane tiga omah itu undi-undian tadi waktu ini sawahnya wabwa tanturi tebu, tanturi paling sukses terus mulai ngunduri tua dari Allah Ta'ala sebenarnya diparingi bangkrut pokok kitabnya bangkrut sebenarnya sawahnya disewak-sewak waktu lawan waktu serah kuat garap sewa-sewa no, itu mungkin diparok no. Akhirnya dia main itu sampai gak ada aktivitas no. Ya untungnya dengan itu aktivitasnya dia main terus nyetak botok. Jadi juragan nyetak botok anggir ngobong botok mateng weh ditawak-tawak ke masjid-masjid langgar yang butuh. Ini itu ternyata secara fisik dia main jadi wong ino. Secara fisik pabrik bangkrut. Secara fisik ya kayak wong lontang lantung ngurusi botot tok. Tapi coba ngaku aku ngene iki dikon bali neh iki koyo yen wegah. Penak ngene iki nek ngurus botot ngene tok ae. Iso nyumbang masjid kono langgar kono nyatane bojoku telu yo panggah. Urip malah akhir sebuah pirang kalih tahun niku sempat kisah haji baru nih garwane kalih jadi tunggal pun beda jadi itu yang saya ajam tentrem ngomong-ngomong niku butuh usaha ngukur butuh usaha ngukur pemberian Allah dengan amal karena antara pemberian dengan amal itu gak sebanding. Amal itu dari sampean, pemberian itu dari Allah. Kok sama hitung itu? Kenapa? Bandingannya kenapa? Nuhun Jawa lah. Ini sebabnya kalau bisa dengan ini contohnya Pak Dipo, Nuhun Jawa Dipo. Nek ngajoni proposal ya bodo kertas pirang lembar kan. Terus maring lono enak peparing songko sing diajoni proposal niku wau sampai 6 juta 7 juta padahal kertas proposal regane nek alah paling akeh 20.000 nek untuk sak fotokopi nek. Nek 20.000 dibanding karo 7 juta 10 juta niku. Gak sebanding. Malah apa? Proposal itu jangan kamu reken. Yang penting apa? Beliau memang ingin memberi. Itu yang kamu reken. Soal proposalnya orang ada regane. Nah ini ngamal itu enak jane mboten enten apa-apane. Sing marahi napa panjenengan jenengan pantes diparingi mergo sampean dadi kawula lah kana bendoro iki kok. Nah pemahaman kayak gini itu harus kita nikmati. Harus kita nikmati. Nek aman banding oh sing marahi ana 10 juta iki lah mergo proposale. Wah, ora ada apa-apane wong proposalmu dibuat ning tong sampah ebar ya. Iya. Ora mboten mboten ampun dibanding pemberian Allah dengan amal itu enggak ada nilai. Apalagi dari segi posisi, nuwun sewu. Kalau sesuatu dari Allah itu suci. Sementara posisi jenengan itu kotor. Dirambu jalan itu. Sopo sing ngarani dursi. Gitu ngono ta nggih? Para fisik dosa wedi iki. Sopo lek wong lemu kok kula ngaten iki masyaallah. Niki berarti wis ini kan wis suci. Meneng-meneng niki kula niki lak wis mlaku ngoten mawon. Sing ngene setelah hati sendiri penuh kotoran, tapi kok oleh Allah dikirimi suatu sesuatu yang sangat suci berupa ilmu, berupa amal, itu semua sudah luar biasa. Jangan kamu bandingkan amalmu itu yang muncul dari dirimu itu sebenarnya amal yang sudah tereduksi, sudah terkontaminasi oleh kekotoran dirimu. Tapi lihat pemberian dari Allah ya. Moro-moro kau diparingi loro, terus dibuka hatimu, ngerti hikmah macam-macam. Nah, hikmah macam-macam itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang memang pemberian itu memang untuk kamu. Bukan kok pemberian itu karena amalmu, bukan. Paham ya? Jadi lek dengan pas tirakat, riyadhah, kahil, OTGR. Ya, itu lo mana nih ini? Ojo GR riadohmu kira ini apa-apa nih diri ku diparingi jadi apa-apa lu raka mergo riadohmu kira kau panjen pangkat lu panjen pangkat diparingi baru ya pun waktu itu enak jadi orang itu buatan bubuan mana kata ya jauh di izin yang terkoran jujur jauh orang ada si Kristen gak pakai itu ungkapan yang kita emang sederhana. Tapi mana nih apa? Ini orang orang nak dia tak dijalan ya pian tak. Ini kan posisi bahwa saya tak ikut punya posisi kepresidenan. Kemarin ya Allah diri dijalan Gusti Allah nih. Soal tangan yang jaluk lewat macam-macam ini terserah Gusti Allah atau cara yang jaluk. Soal corongnya dia terserah Gusti Allah. Di sini aku sudah dikau lah, pada sudah dikau lah. Tak masalah. Enak pun di jadi kawula di lebokne penjara karo jadi kawula dikongkon jadi tukang sapu istana jadi zaman dulu jadi kawula asli daleme keraton di lebokne penjara karo jadi kawula tapi dikurung di apa dikongkon jadi tukang tahu apa tukang sapune tukang ngepel tukang macam-macamnya tapi di istana. Jadi kalau sama tenak pun di. Aku senjung ini. Kamu lah, lu kan jauh apa enak lo tu lagi. Kamu tu tapi lo pilih kan lo mana le? Nek karep bendoro nek pancen dikongkon ning penjara, ning penjara ritek enggak masalah. Kados Nabi Yusuf ya. Iya to, Dik? Nabi Yusuf ya ning penjara. Tapi justru di saat Nabi Yusuf di penjara, itu justru banyak menemukan banyak hikmah. Nabi Yusuf dikenaringan ilmu enggal, termasuk ilmu beda impan. Ini ku nemunya dalam penjara. Kerana apa? Nalika Nabi Yusuf lebih penjara pun jauh. Asyid bin Wahabu ilaya. Melebih penjara itu luwe kesak sebegini. Tapi bangkulah kena fitnah. Kandar kalau Zulaikha pengistana ngeriki. Ini itu pun tu yang terus kata Nusa Ibunda Zulaikha ada affair dengan Yusuf. Ya walaupun dan menurut ayat Tuhan ya, hamad bihi wa hamad biha, hamad bihi wa hamad biha. Siti Zulaikha naksir Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak jadi naksir Zulaikha. Tapi kerana Nabi Yusuf niku putrane Nabi Yakub sing pun dipageri Burhan, dipageri keyakinan sing kuat, akhirnya Nabi Yusuf itu hama ya naksir, tapi naksir ingin meninggalkan. Jadi sebagian ulama tafsir waktu ya bener naksir, tapi naksir ingin lari dari situ. Buktinya apa? Buktinya bangsa berbelegas fitnah itu dia lebih memilih di penjara sebagai formalitas. Posisi kuda yang kalah di penjara, karena dia berani, apa? Berani nanya sang juragan putri. Ya apa-apa, dipenjara itu gak apa-apa, tapi ternyata Nabi Yusuf sampai di penjara, dia menemukan banyak hal. Mulanya, bukan perlu, nanti kalau keluar panjirnya dibuka lah, pembukaan pengenalan Allah, itu yang perlu dipahami lalu. Allah membuka pengenalan, itu ada kalanya pengenalan itu melalui sesuatu yang bastu, yang sebar, enak, lego, nyenengno. Ada kalanya pengenalan Allah itu melepasi sing tupet, ditengkerem, gak enak, rekoso. Soalnya kedua-duanya itu sama-sama pengenalan Allah. Karena Allah itu juga al-qabid sekaligus al-basid. Allah itu tukang nyenggerem sekaligus yang memberi keluasan. Allah itu ar-Rahman ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang sekaligus al-Qahhar al-Jabbar, Maha Perkasa dan Maha Memaksa. Jadi sama mengenali kasih saya, berarti meripati kita kasih saya, boleh ya. Seperti Nabi Adam, sebenarnya ketika Nabi Adam di surga itu pengenalannya adalah pengenalan ar-Rahman ar-Rahim al-Mun'im. Tapi ketika beliau diusir sampai di bumi sengsara, itu Nabi Adam mengenal asma Allah yang lain. Itu pengenalan Allah kepada Nabi Adam berupa at-Tawwab, Allah yang menerima taubat, Al-Ghafur, Allah yang mau mengampuni, Al-Qahhar yang memaksa Nabi Adam. Walaupun asalnya penghuni surga, dipaksa kon jadi penghuni bumi dan sengsara. Dan yang sadar itu tak jane bedane apa to? Dicolo wonten bulan karo dicinjung tapi gak bebas. Penak pundi? Nah, yo terserah karo sikape sing dicolo karo sing dicinjung. Nunggu nggih. Ya sing dicinjung rontak mencolot-mencolot ya lara kabeh. Ngoten. Yo nek sing dicolo dikai kebebasan ora gelem memaksimalkan kebebasan itu ya ora oleh apa-apa. Gitu loh ya. Allah itu maha bijaksana. Mungkin bisa Allah memberikan keluasan di dalam bentuk yang sempit. Allah bisa merubah sesuatu yang sangat sempit tapi ditampilkan dalam bentuk yang luas. Bukan jubah sembarang kali keturutan tapi sempit. Soalnya sepele banget. Persoalannya apa? Sepele banget. Apa sih? Mereka karo moro tua gak cocok. Mungkin kok ini jadi sempit kabel ya. Padahal perusahaan diserah nih, sembarang diserah nih. Ini semua buju ini barang yang dukung. Apalagi pas dia jadi manajer staff-staff yang dukung kabel. Luas kan. Yang kantor dia jadi raja. Mungkin lebih emas dipendeli moro tua dinggu. Nah, sempit banget kan. Jadi di dalam keluasan ada sempit. Di dalam yang sangat sempit. Bisa sangat luas. Ketika hidup di bawah jembatan sangat sempit, mangan yang sisa nih, wong rokok yang tapi dia bebas lepas.

ayo tindak teng Jombang tumbas apel ngono. Ya kalah Bupati itu. Arega dituruti iki. Iya dituruti ngantuk gak dituruti anak ngono. Kalah. Oleh karena itu kula panjenengan belajar ngeten. Mergo napa to? Kainahu saat temennya Allah iku mafataha orang buka sapa Allah ha ing pengenalan mau raka kebunsi kok illa wawa kecoba hale utawi Allah iku yuri dingersake sapa Allah ngersake arya tarofa arep itu memperkenalkan diri sapa Allah ilai kamar ini siro jadi Allah buka apa-apa buku bentuk sing nyeneng no buku bentuk sing gak nyeneng no. Wila jane ora apa-apa, ora terus. Dosa ku iki apa to yo yo. Kok digawe sengsara karo Gusti Allah ora soal dosa. Wong kuwi dosa iki yo Gusti Allah iki jare ora ora gedhe kok Gusti Allah kuwi luwih jaduk timbang menungsa kok. Ngono yo. Menungsa niku jiwane bijotos ngoten lak mboten lara ta. Nek Gusti Allah luwih jaduk mbok jotos ora apa-apa. Kuwi iki mengapa lho iki? Ora kok mergo kowe dosa terus diutulo duka lan dipuno bisa Allah itu terus terus duka iki ngono enggak jadi ketika kamu dibuat sengsara oleh Allah kamu jangan seuzon dulu pahami betul kesengsaraan itu bahwa itu pengenalan dari Allah memang kamu pantas untuk disengsarakan soalnya kamu loh begitu pula ketika kamu dibuka memang kamu pantas untuk dibuka dimasukkan sesuatu yang luas. Wong sing pun belajar kenal Allah, belajar mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya antara luas dan sempit itu tidak jadi arep-arep, dia berada di atas yang luas dan yang sempit itu. Tapi kami Nabi zaman tinggal kami Nabi itu loman tapi fakir, aneh banget. Kaman bayang lo, kanji Nabi ni ku leman tapi nuwun sewu lek sare gegere iki ngecak kelapa kurma nuwun sewu sakit kuatan mergo kanji Nabi pun mboten ngreken malih soal sengsara karo gak sengsara dadi kanji Nabi padha-padha peparing saka Allah cara wong dimong ngoten aku dimong dikongkon dolan kluyuran karo dimong digendong wis padha ae digendong ya semakin sempit gak patahi sobah tapi lak dimong mergo sayang dicolo kondilanan itu ya dicolo mergo sayang kedua-duanya itu kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, belajarnya itu mungkin buten latihan bener-bener rasa jadi kamu lo lalu ngejah ya wajib lukolba mengarahkan hati itu kepada Allah terus menerus sulit walaupun ini kudu dilatih ini kan kita nyadari nalika pengenalan itu datang sebenarnya Allah tidak apa-apa Allah memang ingin membuka perkenalan itu untuk kamu dan bentuk yang model gini memang sempas untuk kamu alam taklam kalau orang ngerti sapa sira anak ta'aruf asak temene sing oleh ngenal dua ya ta'aruf iku muriduhu iku mauriduhu talinggon lumakune pengenalan iku alaika yang atas siro. Apa kamu gak sadar bahwa memang yang berhak mengenal Allah itu hanya kamu itu bagi ini Allah itu gak usah dikenal Allah, Allah ngerti dia sama gak dikenal Allah apa sakit iya kan ya berarti memang Allah datang mengenalkan itu memang kamu yang boleh mengenal wala amal lah sementara amalmu ini wala amal utaya amal iku antau tadi siraku mudiha kang ngatur no amal ilahi marek Allah. Pengenalan itu datangnya dari Allah kepada kamu, sementara amal itu munculnya dari kamu kepada Allah. Bandingannya, arep banding dulu. Aina,

Anak kuala ingin pipas posisimu. Anak kuala ingin dimautai barang tu, jika ngaturi sopo siro, diing ngamal ilahi marai ayam. Numa dibanding karo peparing, gua kang utawi maiku muridi, utawi gentu mekane barang iku alaika ing atas siro. Bandingkan antara sesuatu dari kamu untuk Allah dengan dari Allah untuk kamu. Coba ibaratnya ingatkan malah ngalikannya pulau panjenengan ditimbali presiden kawan. Ditimbali presiden bagaimana kalau presiden tidak jagoan dikenalnya tentang suasana istana terus mulai ini namun dikek kartu nama dikek kartu nama Abdul Rahman Wahid presiden RI. Kartu nama ini itu apa kenalan dong? Itu kan ceritanya semakin menentukan ya. Itu kaya-kaya anak ya. Gak organ ya. Nah, siapa umuriko yewo nopo kemu nopo segala sesuatu yang menurut saya paling berharga sama Natar Rogustur. Ini keris kok keris Natar Rogustur. Sama mulai ya tiga wani kartu nama kok. Sama ngagret kartu namanya mergo keris ini keliru. Kartu nama dan Gus Dur itu lebih berharga daripada keris sampean mungkin keris apa-apa suatu lagi. Iya ya. Nah, terus sama ini pulau panjangnya belajar latihannya terniki. Belajar mengenal apa yang diparingi Allah. Biku enak, mora enak. Jadi pulau panjangan setyo berkantuk ditulung saking Allah. Sakit leres-leres ngerasakan apa yang diparingi Allah terus hikmah terus posisi kehambaan ingkang mati.

0: informatif. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1 Ini info terkini. Federasi media ini bentrokan yang melibatkan sejumlah

warga dan kelompok pemotor di lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman video yang beredar, peristiwa itu terjadi pada malam hari saat sejumlah warga lainnya sedang bersantai di trotoar Jalan Merdeka. Polres setempat ini menindaklanjuti peristiwa itu dan berhasil mengamankannya. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

0: Pagetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi bareng Bakar So Pagi ini di Cakrawala Pagi nge, edisi tanggalnya 12 Oktober 2026. Selamat mengikuti.

Selamat pagi, sahabat Rasi Media. Satu pengawal tembang yang cukup luar biasa sekali, sahabat Rasi, yaitu tembangnya Laut ya, yang dibawakan oleh Denny Caknan, yang dibikin remix ya supaya kita lebih semangat untuk menjalankan aktivitas dan rutinitas kita di pagi yang begitu cerah. Oke, pagi ini Mbah Karso hadir untuk menemani panjenengan dengan beberapa informasi yang sudah Mbah Karso rangkum dan juga redaksi kita untuk kita berikan kepada pendengar Radio Rasi Media. Mungkin panjenengan juga punya informasi, boleh bisa langsung telepon saja di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya di 08113020906 begitu ya. Dan juga untuk pagi ini sahabat Rasi yang mau apa ya namanya melaporkan situasi lalu lintas di kotanya masing-masing, boleh ya Mbak Karso tunggu untuk lewat teleponnya di 0351896137 begitu ya. Dan juga kawasan MT Haryono Permai 13 tadi jalanannya cukup ramai sekali. Mungkin sahabat Rasi yang pagi ini mau berangkat ke tempat aktivitasnya melalui jalur ini, hati-hati di jalan nggih. Lak retenge nganan yo nganan, nak ngiwo yo ngiwo, ya to aja to reteng nengen tiba no ngiwo, ya to yang bisa bahaya sekali ya. Selamat pagi untuk semuanya. Kita tunggu untuk kebersamaan sahabat Rasi bisa lewat jalur telepon ataupun WA-nya. Begitu.

0: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya di

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Resimsi Media Kasihan dan Informasi.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Arah, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Solusi

0: informatif. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Rasi Media, Sekarang dan Informatif.
4: Oke, sampai terasi media pagi ini Mbak Karsa menemani panjenengan. Silakan yang mau ikutan merapat di

0: Ya Allah, mergo cek duwe loro
1: ngono lho. Amin, amin, Mbak.
0: Ngono lho, carane bersyukur kalau kita diuji ki yo ngono kuwi.
1: Oh, nggih, Mbak. Alhamdulillah, Mbak, nggih. Sing penting aku saiki wis dikeki kesehatan ya, Mbak. Walaupun iki cek masa pemulihan. Muga-muga aku didongakne ndang sehat ya, Mbak.
0: Ya lak gelem.
1: Astagfirullahaladzim, kok ya lak gelem piye to, Mbak iki?
0: Lha piye mosok kowe arek meksa wong.
1: Ya Allah, Mbah, jangan lupa, Mbah. Aku cek mending, Mbah, timbangane putune jenengan sing bayu kuwi mau lho. Lah iki dikirone manusia planet kok piye? Kok digawe saantare apa bumi galaksi bareng mau ke.
0: Ya wis ngono kuwi, Mbah iki dikira.
1: Lah iya, kok cek mending aku to, Mbah. Heeh. Iki ora anu Mbah wi ngece wi. Mas Bewi ngece, mosok bae diarani oh, manusia planet mau wektu iki
0: kok Mas. Lha dhek kan ya tontonan Pluto.
1: Oh, ya mungkin dah. Heeh. Iku ya. Anu, apa ki jenenge ne? Pluto berarti anu wi, film kartun kan ya Mbah ya.
0: Heeh. Ya sing anu makhluk anu sing lonjong ae lho.
1: Lah ya lah ya. Oh, iya ya Mbah. Kayak alien gitu kan.
0: Heeh. Ya alien apa elemen?
1: Boh alien kok alien guys boh pokoknya bahasa Inggrisnya ngono loh Mbak.
0: Ya, yeah, right.
1: Aku soalnya tuh wong Inggris Mbak. Aku wong Jawa, Japan. Mbak, iki medion ini kondisinya kici redup-redup gini loh Mbak. Ketanya kayak aras-arasan tuh Mbak. Apa ya udan ya Mbak ya? Lek udan alhamdulillah.
0: Iya alhamdulillah. Muka-muka ora diudan.
1: Ya Allah, beda tuh Mbak Dudan ini karo Dudan ya beda tuh Mbak.
0: Oh, beda, oke, okay, baik. Dudan
1: ini wayahan. Mbak, kayak lali ini kayak ruame lancar Mbak. Salamnya Kak Krusdan Temawan ya Mbak, tanpa terkecuali. Salam sehat selalu ya Mbak. Aku jangan serai song Mbak Karsa ya. Isopi ya Mbak, jipek dewe ini loh Mbak. Akhirnya aku sanus pokoknya ndang sore itu.
0: Ya nutuk isengmu kae dhuwur nggo atap ae ditutuk ya dendang dendang deng.
1: Masal yo beda to, Mbah. Mbah. Salamnya kagum sedanten mawon tanpa terkecuali salam sehat ya, Mbah. Aku mungkin nyuwun diputerne lagune keong racun, Mbah.
0: Pantesan.
1: Kagum semuane kabeh sehat selalu. Lagune kula tenggo Mbah Karso. Assalamualaikum Mbah Karso.
0: Ya, terima kasih yang sudah merapat di teleponnya ada Bu Ari Onde Mande. Selamat pagi, mat beraktivitas dengan penuh semangat ceria Mbah Karso. Saya request lagu boleh Mbah? Isyarat cinta salamnya buat Mbah Karso semuanya pendengar asi setia dimanapun Anda berada. Oh ya penak ya, mesti Anda berada lah yo. Oke, selamat pagi, terima kasih untuk Mbak Jayanti. Nanti tembangnya ditungguin syarat cintanya untuk Mas Beyel. Mohon maaf ya, lagunya tidak bisa kita hadirkan. Mohon maaf. Loh gini ya Mbak, orang duwe lak njaluk lagu mesti ngel-ngel ram. Kayak Mbak ini wakan download tak. Dada WA labeli oleh orang di download. Ngono kuwi cek ribet. Oke, pagi ini kita pantau dulu CCTV di Kota Magetan. Pagi ini apakah ruame dari Jalan MT Harino Permai 13 Magetan? Ki kena kurang, oh kena. Ini ya, ini informasi yang bisa kita tampilkan di visualnya. Ki internetnya rada sowak kita ya. Ya ini lalu lintasnya cukup ramai lancar ya. Dihimbau untuk lebih hati-hati para pengendara sepeda motor yang melalui jalur di Simpang 4. Bahwasannya terpantau cukup ramai lancar, sahabat rahasia ya, didominasi oleh kendaraan roda 2. Pagi ini terpantau pakai seragam, berarti ibu anak pelajar sekolah dan juga para pekerja kantoran.
2: This is RVN.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: News.
1: Sampai terasi media kebakaran melanda gudang toko Maju Mapan penyedia layanan aksesoris telepon seluler dan wifi di pinggir jalan raya Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Api membakar tumpukan kabel wifi di lantai 1 dan 2 gudang hingga menghanguskan 1 unit sepeda motor. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News.

0: Yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
0: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malte cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Oke, sahabat Reaksi Media, saat ini sudah pukul 6 lebihnya 52 menit ya. Mungkin di visualnya agak terganggu Mbak Melayu Rono Melayu Rene. Ya tiba-tiba internete sing bermasalah. Lah iya Mbak, ngono kuwi piye? Perasaanmu ya sedih to, ora ene sing nonton Mbak Karso mergo visuale terganggu dengan internet ya. Oke, pagi ini ada kiriman dari Mbak Lilis yang ada di seputaran Tinap. Ini informasi lalu lintas ya, kita tampilkan dulu. Semoga saja bisa ya, ini bisa ya. Kita tampilkan bahwasanya ini petugas, sudah ada 3 petugas yang mengatur lalu lintas yang sitok video dokumentasi kegiatan mereka ya toh. Terus pagi ini lalu lintasnya juga terpantau cukup ramai sekali kendaraannya. Kayak neng pasar ngono kae ya, dari arah Mas Pati menuju Magetan Kota pagi ini ya. Kayak kok kresek nyentel kayak nyapa kae. Cuaca cukup cerah, jadi untuk sampai terasi yang melalui jalur Tinap harus hati-hati, suarane jan montoris ngalor ngidul ngetan ngulon. Jan pokoke. Nggih, hati-hati di jalan ya, siap sampai terasi yang pagi ini dalam perjalanan menuju arah Maspati atau menuju arah Madiun begitu ya. Pagi ini kita tunggu yang mau ikutan merapat di Cakrawala pagi. Tadi ada yang minta prasasti cinta, nanti temannya ditunggu, nanti kita hadirkan ya, karena pagi ini jam 6 lebihnya 53 menit. Nah, pagi ini Mbak Karso mau menghadirkan yang lagi viral-viralnya ya. Satu tembang ada Sinarengan.